0: rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
8: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain soal.
9: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
8: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini, belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
9: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
10: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
9: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
12: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
11: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tidak melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
13: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
14: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
13: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Jombo diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Jombo, Paizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Oke, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nante, kami menyapa Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Selamat pagi, semoga sehat pagi hari ini, siap memulai aktivitas Anda di hari Senin. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Tani, buruh nelayan yang ada di kebun, di sawah ataupun di ladang. Dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang pagi hari ini mungkin sedang mendengarkan saya di rumah, ataupun yang sudah siap-siap ingin beranjak ke pasar ya, untuk menyiapkan menu makan siang keluarga di hari ini. Ya, semoga hari ini semua kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan planning kita di hari ini dan juga rencana yang sudah tersusun rapi di agenda kegiatan Anda. Oke, yang kurang sehat semoga diberikan kesehatan dan juga bisa memulai aktivitas pagi hari ini karena sudah menikmati long weekend ya. Semoga bisa merefreshkan pikiran Anda yang sudah penat dengan aktivitas Anda. Oke, hari Senin adalah hari yang paling sibuk ya, tapi saya yakin hari ini Anda bisa membangun mood buster Anda dengan sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik dan membahagiakan pagi hari ini. Jangan lupa untuk tersenyum karena dengan satu senyuman kita bisa mengubah setiap situasi, kondisi di mana kita harus bisa menjalani aktivitas kita di hari ini dengan penuh semangat dan juga motivasi. Oke, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di Opini Publik edisi hari ini. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di 08-1157-5694 atau di 08-5753-810-365. Tetap bersama kami di RRI Sanggau. Anda akan ikuti informasi selanjutnya untuk Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di kesempatan kali ini. Pendengar, di opini publik kami kembali mengundang Anda untuk bergabung untuk menyampaikan atensi Anda dan juga opini Anda, bagaimana Anda menyikapi topik akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538103 65. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda dan juga tanggapan Anda di kesempatan pagi hari ini. Oke, pagi ini kita mengangkat topik terkait juga dengan limbah rumah tangga dan juga limbah sawit yang masih memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Karena Kabupaten Sanggau ini, pendengar, memiliki sumber limbah organik yang sangat melimpah, baik dari rumah tangga maupun dari aktivitas perkebunan sawit. Nah, sayangnya sebagian besar limbah tersebut masih berakhir menjadi sampah atau dibakar begitu saja. Padahal jika dikelola dengan baik, limbah organik dapat diolah menjadi kompos, pupuk cair, hingga media tanam yang mampu mendukung program pekarangan pangan bergizi bagi masyarakat. Nah, persoalan utama sebenarnya bukan pada kurangnya bahan baku. Hampir setiap rumah menghasilkan sampah organik setiap hari. Sementara limbah sawit seperti tandan kosong, pelepah maupun abu pembakaran ini tersedia dalam jumlah yang besar. Dan kendala tersebut justru terletak pada rendahnya kesadaran dan minimnya edukasi serta kurangnya pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat. Nah, program pekarangan pangan bergizi sejatinya memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Nah, dengan memanfaatkan lahan pekarangan, masyarakat juga dapat menanam sayur, cabai, tomat, hingga tanaman obat keluarga menggunakan pupuk hasil olahan limbah sendiri. Selain mengurangi pengeluaran rumah tangga, hasil panen juga dapat menjadi tambahan pendapatan apabila dikelola secara konsisten. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut Anda limbah rumah tangga dan limbah sawit yang melimpah di Kabupaten Sanggau ini masih belum dimanfaatkan maksimal untuk kebutuhan pangan keluarga? Apakah program pekarangan pangan bergizi di lingkungan Anda sudah memberikan manfaat nyata bagi ekonomi dan kebutuhan pangan keluarga? Nah, jika limbah organik dapat diolah menjadi pupuk yang bernilai guna, apa yang membuat Anda sebagai masyarakat masih enggan memanfaatkannya? Oke, di ujung telepon silakan. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak MN.
0: Selamat pagi, Putra Maya. Bagaimana kabar Lanong Bonti pagi ini?
1: Cuaca dingin, matahari baru mulai memberikan
0: sinarnya.
1: Tapi kalau masih hari ini cerah sekali.
0: Oh, cerah sekali. Oke, tadi bicara soal apa yang sudah saya sampaikan, bagaimana menurut Putra Mayau terkait juga dengan pemanfaatan limbah rumah tangga dan limbah sawit ini? Kalau mungkin di Lanong Bonti banyak sawit nggak sih?
1: Masalah banyak, belum banyak, tapi baru mulai ada sedikit lah, karena di dekat ini sawit istilahnya sawit pribadi, bukan dari perusahaan. Kami menanggapi yang Mbak Cantik bilang tadi, ini sebenarnya bagus sekali kan. Tapi kalau saya melihat karena masyarakat belum memahami itu semua, dan juga edukasi belum ada, dan masalah sawit itu juga harus jauh dari, kalau orang dari kami kan ke pabrik kan jauh kan, membutuhkan ini untuk itu. Maka dalam itu, kalau masalah sawit itu tadi, saya agak jauh lah dari kami. Tapi kalau masalah limbah makanan apa, kata tadi
0: limbah rumah tangga,
1: limbah sayuran itu rasanya belum sama sekali dimengerti oleh masyarakat kampung, terutama kampung kami ini yang dalam-dalam khususnya kampung-kampung lah, belum tahu gitu kan. sisa limbah makanan apa. Saya pernah mendengar kata ketua kelompok petani waktu mereka ada penyuluhan di desa UP.
0: Okay.
1: Itu ibu-ibu dan bapak-bapak PP ini menjelaskan kepada mereka cara bikin pupuk, bikin itu dari sisa makanan begini gitu. Tapi punya itu agak susah kita cari karena kita belum menyadari itu semuanya. Karena kita ini belum ada pendidikan tentang itu, belum ada yang mengajarkannya. Ngajarnya di desa kepada 2-3 orang kan. Nah, coba datang ke kampung, dikumpulkan masyarakat, kasih contoh di mana bikin cara begini-gini, bukan begini-begini, bisa makan begini-begini. Nah, ini sebenarnya bagus sekali itu. Tapi yang menjelaskan itu banyak hal, makanya kita menikmati saat itu. Mungkin 50 tahun ke depan kemungkinan itu kan.
0: Betul.
1: Kalau dari segi pendidikan juga ada. Budaya lingkungan juga ada. Pendidikan. Ya, juga tadi masalah edukasi. Itu juga ada pengaruhnya juga. Maka kita masih belum memanfaatkan seperti itu. Nah, itu sebenarnya tingkatan saya. Mungkin lebihnya hanya Mbak Cik yang tahu. Kurangnya saya yang merasakannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ada Putra Mayau di Lanong Bonti tadi sudah angkat bicara mengenai edukasi dan juga pemahaman terhadap masyarakat akan edukasi terkait juga dengan pemanfaatan limbah tadi ya, baik itu limbah rumah tangga dan juga limbah sawit yang ada di daerah mereka. Katanya nggak banyak, tapi untuk tandanya sudah ada gitu ya. Berikutnya silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sudah masuk? Ini dengan siapa?
2: Iya, selamat pagi. Ini dengan Bang Ajis.
0: Oh, dengan Bang Ajis. Silakan Bang Ajis.
2: Ya, berkaitan dengan topik hari ini. Apa tadi Mbak Cika?
0: Pagi ini kita berbicara mengenai pemanfaatan limbah rumah tangga dan sawit yang juga merupakan potensi besar sebenarnya untuk ketahanan pangan keluarga di Sangkau.
2: Ini berkaitan dengan limbah ya. Limbah. Jadi di sini itu sebenarnya yang mempunyai tugas dan fungsi di sini itu kalau menurut saya itu ada PPL ya Mbak Cika
0: ada
2: ya.
0: Ada PPL-nya,
2: Ya, PPL itu kan penyuluh pertanian lapangan kalau tidak salah ya. Iya. Tapi yang nyatanya sekarang ini kan penyuluh pertanian perkantoran kali ya. Jadi perannya tuh di sini. Di situ ya. Kalau kita lihat mereka itu kan kalau turun ke lapangan mungkin kita bisa lihat lah kalau mereka itu ke desa-desa atau ke dusun-dusun apa yang mereka buat nah, kan di situ deh bisakah masyarakat itu buat pupuk dari limbah terus mau buat racun dari tanaman ataupun bahan-bahan yang ada di perkarangan kan tidak bisa itu butuh proses loh butuh apa fermentasi yang seperti apa gitu kan bukan hanya sekedar ambil lalu langsung jadi pupuk kan mungkin tuh nah, jadi itu yang harus dipikirkan jadi tugas dan fungsi PPL tuh yang ada di setiap kecamatan tuh apa itu sebenarnya masyarakat itu bukannya tidak mau kalau berbicara tentang pupuk itu kan mahal mana harganya mahal dapat pupuk subsidi juga susah udah ngantri kan mahal susah bawa pulang nyampe di hutan dibuang mereka nyampe di kebun mereka hambur-hamburkan pupuk itu jadi ini adalah hal kalau kita berpikir secara logika ini hal yang ataupun perilaku yang sangat bodoh kalau kita pikir tapi kan manfaat dari pupuk itu tadi itu yang bisa menghasilkan kelipatannya gitu bah yang kita dapat itu yang kita harapkan Tapi kalau seandainya pemerintah itu bijak, coba apa namanya itu disosialisasikan, diajarkan. Saya rasa setiap desa itu ada kelompok tani.
0: Betul.
2: Coba tanya

0: Terus berkaitan dengan limbah tadi kan, limbah, apalagi limbah sawit kan.
1: Iya, betul. Nah,
0: kalau ngomong masalah limbah tuh enggak ada positifnya lah. Enggak ada yang jadi, yang enggak ada yang jadi pupuk tuh. Jadi racun yang ada. Yang terjadi kemarin di sungai saya, apa yang terjadi dari limbah sawit itu?
1: Betul.
0: Nah, ikannya pada mati. Mata pencarian masyarakatnya putus kan. Nah, yang ada adat mengadat kan. Nah, teror menteror. Kan itu yang terjadi. Nah, kemarin itu saya nge-MC di Sugumon, Mbak Cika. Saya lewat di daerah Bungkang dengan Berungkat, kalau tidak salah. Jadi saya turun sekitar jam 6 atau jam 7 malam lah. Lewat di area pabrik itu, kok saya cium aroma-aroma bau karet. Saya enggak ngeh tuh, enggak sadar tuh. Nah, jadi pulangnya tuh saya pulang subuh, udah berubah jadi bau tai tempat tuh kan. Jadi malam besoknya saya turun lagi, saya tanya sama kawan saya, bawa satu orang, itu bah bau limbah. Itu bau limbah sawit. Jadi waduh, saya bilang ini enggak ada gunanya buat rumah megah-megah di sini, saya bilang, kalau dalamnya bau tai, saya bilang. Jadi ini yang harus kita pikirkan, dampaknya yang positif ke masyarakat itu. Nah, jangankan mau jadi pupuk, nah, malah jadi aroma yang enggak baik kan. Seperti itu yang enggak enak. Nah, ini sebenarnya yang mau buat pabrik pun enggak mikir pemukimannya tak berapa meter jaraknya dah. Bla bla bla. Sebenarnya pusing mau ngomongan tentang ini Mbak Jika. Kalau menurut saya itu enggak ada positifnya lah. Yang positifnya orang besar kebun sawit, harga sawit itu mahal, dah itulah yang untung gitu kan. Sementara untuk masyarakat yang kelas menengah ke bawah, yang kebunnya cuman ya 1 hektar lebih, terus rumahnya di area lingkungan pabrik itu sendiri, ya menikmati bau busuknya kan. Seperti itu. Mungkin hanya itu Mbak Cita, kalau berkaitan dengan limbah yang menjadi pupuk itu saya mohon kepada PPL yang ada di setiap kecamatan lah, bagaimana caranya. Mungkin hanya itu aja Mbak Cita. Terima kasih, selamat
1: terima
0: pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Nah, itu tadi disampaikan oleh Bang Aziz di Kecamatan Entikong ya, sudah angkat bicara juga mengenai limbah. Kalau tadi bicara soal limbah, tentu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan negatifnya saja. Cuma sekarang kita merubah pola hidup tersebut menjadi lebih modern gitu ya. Kalau mungkin di daerah pedalaman, disampaikan juga Putra Mayau, belum adanya pengetahuan, belum adanya edukasi tadi tentang pemanfaatan limbah. Nah, sekarang waktunya kita bersama-sama sharing ya. Kita harus membuat persoalan ini yang saat ini juga menjadi satu perhatian. Karena tadi disampaikan oleh Bang Ajis, berharap untuk PPL-nya bisa terjun langsung ke lapangan gitu ya, melihat mungkin ada tanda-tanda nih yang sudah busuk gitu ya, dan juga sampah-sampah yang berasal dari rumah tangga yang bisa menjadi potensi besar untuk ketahanan pangan keluarga yang ada di Sanggau ini. Karena program pekarangan pangan bergizi sejatinya juga memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Tadi sampah-sampah organik tadi bisa dimanfaatkan untuk kompos ya, karena kemarin kita sudah bicara soal pemanfaatannya, ternyata sudah ada yang mengikuti, tapi masih banyak juga yang belum merubah pola hidup tersebut. Berikutnya silahkan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa,
2: selamat
1: Bapak?
2: Pagi, salam sehat selalu.
1: Wah, salam sehat selalu. Terima kasih, ini pendengar kita dari perbatasan ini ya. Oke, silakan nih, Pak Bun-Bun.
2: Topik kita pagi hari ini,
1: pagi ini kita berbicara mengenai pemanfaatan limbah rumah tangga dan sawit yang juga merupakan potensi besar sebenarnya untuk ketahanan pangan keluarga di Sanggau ini, Pak.
2: Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah limbah sawit, kemungkinan di daerah-daerah yang ada sawit kalian punya limbahnya. Sebetulnya limbah itu kalau memang dikelola dengan baik bisa sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Tetapi pengetahuan kita ini tentang itu kan banyak yang belum memahami dan mengetahuinya. Jadi bagaimana cara untuk mengelolanya menjadi pupuk atau apa itu belum tahu. Maka kalau kita minta tadi dari instansi

0: terkait yang turun untuk mensosialisasikannya ada, tetapi mereka tidak juga bisa menyampaikannya 100% itu bermanfaat seperti itu. Kebanyakan kita di kampung, kalau limbah keluarga ini kan seperti
1: ya. Silakan, kan, Pak.
0: Untuk limbah WC aja kita bisa pakai. WC itu seperti kita angkut airnya, kita siramkan ke segala tanaman kita juga bagus. Itu kan walaupun itu kotor lah, tetapi bagus sekali itu, organiknya sangat bagus. Seperti limbah sawit tadi kan ada tanahnya tuh. Kita ambil, kita campur dengan tanah biasa, dikeringkan, dimasukkan polybag. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Cuman itu tadi kadang-kadang ada yang sempat melakukannya, ada juga yang tidak sempat. Jadi barang itu karena kesibukan masing-masing. Apalagi kalau orang-orang di kampung ini, kalau kita lihat kan barang seperti itu kan nampaknya kurang kurang bermanfaat, tetapi ada juga yang memang masih jadi dengan memanfaatkan pekarangan rumah begitu. Dalam skala besar mungkin mereka tidaklah, tapi dalam skala kecil mereka masih ada mungkin begitu saja. Kalau menurut saya, karena apa yang kita lihat sekarang seperti itu adanya. Nah, seperti beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah saya di desa Antal itu ada PPL turun untuk menyampaikan tata cara membuat pupuk organik, POC, ada pupuk organik cair tuh ada. Tetapi mereka kan dengan bahannya begitu mudah cuman tidak menyampaikan tentang segala limbah. Begitu, ya limbah-limbahnya yang disampaikan kan tidak seperti harus limbah sawit. Intinya limbah keluarga di sini,
1: betul.
0: Seperti yang katakan, kalau sampah itu, sampah atau apa barang itu, kita rendam ke air, kita fermentasikan dia, Mbak Cika. Seperti air beras itu, air cucian beras itu, kita fermentasikan sampai 2 minggu, kita campur ini, campur itu akan menjadi
1: bisa
0: pupuk
1: juga
0: cair.
1: Ya, oke.
0: Okay. Bisa pupuk cair organik yang memang sangat bagus untuk sayur mayur, untuk cabai, apa intinya tanaman-tanaman yang tidak berumur lama begitu. Karena sudah dicoba juga kemarin tuh, makanya saya di sini kadang-kadang kita ini yang mau melakukannya tuh malas.
1: Betul.
0: Malu lah, lima huruf itu tuh susah mau di anu, kalau lima huruf tuh. Maka kadang-kadang kita tidak juga kita ambil prakteknya, praktisnya tuh ya beli di balai. Contohnya kayak green tonic itu kan sama itu sebetulnya. Pupuk organik cair itu kan bagaimana di sana orang bisa buatnya besar-besar di Jawa, yaitu tadi karena pengetahuan mereka memang sudah tahu, dan juga mungkin mereka punya satu modal yang cukup besar dan ada mitra yang untuk memasarkannya. Kalau kita di sini kan hanya buat untuk pribadi sendiri kan.
1: Betul.
0: Berarti hanya untuk kebutuhan keluarga. Jadi tidak perlu buat yang banyak-banyak. Ini tuh jam Mbak Cika. Terima kasih. Selamat pagi. Salam
1: baik,
0: sehat
1: terima
0: selalu.
1: Terima kasih ya. Dari pendengar-pendengar kita, bahwa ada juga edukasi yang kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini. Karena dengan program yang sudah diberikan oleh pemerintah, sebenarnya kita bisa turut ambil andil. Namun dalam praktiknya, banyak juga program berjalan hanya sebatas kegiatan seremonial. Setelah pelatihan selesai, pendampingan seringkali berhenti sehingga masyarakat juga kembali pada kebiasaan lama. Dan akibatnya, pemanfaatan limbah organik belum benar-benar menjadi budaya sehari-hari. Nah, berangkat dari persoalan tersebut, perubahan kebiasaan memang tidak bisa terjadi secara instan. Dibutuhkan juga tadi keterlibatan pemerintah desa, baik itu kelompok tani, kader PKK, hingga generasi muda untuk terus memberikan contoh dan juga pendampingan nyata di lapangan. Ketika masyarakat melihat hasil langsung seperti tanaman tumbuh subur, pengeluaran dapur berkurang, dan juga lingkungan lebih bersih, maka kesadaran untuk mengolah limbah akan tumbuh dengan sendirinya. Jika dikelola serius dan dan berkelanjutan, pendengar, limbah rumah tangga dan limbah sawit yang selama ini dianggap tidak berguna justru bisa menjadi kekuatan baru untuk ketahanan pangan keluarga sekaligus penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sanggau ya. Oke, terima kasih untuk Pak Bun-Bun di Engkahan tadi di wilayah perbatasan. Sudah angkat bicara soal pemanfaatan limbah ya, bukan saja limbah sawit, bukan saja limbah rumah tangga, tapi banyak limbah-limbah yang bisa kita manfaatkan, yang bisa berguna untuk merubah pola hidup kita menjadi lebih modern. Oke, terima kasih juga untuk Bang Ajis juga yang ada di Pesing gitu ya, di Kecamatan Entikong, dan juga tadi sudah bergabung ada Putra Mayau di Lanong Bonti. Terima kasih, nanti Anda juga bisa bergabung untuk mendengarkan, menyimak perbincangan saya selanjutnya di Sanggau Menyapa edisi hari ini. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan narasumber terkait juga dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, dan ada beberapa hal yang juga mungkin menjadi perhatian kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat dan bagaimana kita bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar lingkungan kita. Nanti akan bersama Kabid Penyuluhan DKPT HP Sanggau yaitu Bapak Minarman Mino dan juga Bapak Mahmudi, Koordinator PPL BPPN Tikong. Kita akan membahas terkait tentang mengapa pekarangan belum jadi gaya hidup. Silakan nanti untuk Anda yang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau, yang bergabung juga melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Nanti bisa bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik. Anda masih mendengarkan kami selanjutnya di program Sanggau Menyapa edisi hari ini.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami melalui FM 97 MHz dan Anda mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Pagi hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang akan berbincang-bincang bersama saya pagi hari ini terkait juga dengan mengapa pekarangan belum menjadi gaya hidup. Karena di tengah meningkatnya tren hidup sehat, isu ketahanan pangan dan kesadaran lingkungan dan keberadaan pekarangan rumah sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Tadi tiga penelpon kita di opini publik juga menyampaikan bahwa mereka butuh edukasi, mereka butuh ilmu yang akan diberikan kepada mungkin kelompok tani masyarakat akan pentingnya pekarangan yang bisa menjadi sumber pangan keluarga, baik itu ruang hijau, tempat rekreasi hingga sarana edukasi anak. Pagi ini kita nanti akan mendengarkan penjelasan bersama Bapak Minarman Minok, yaitu Kabid Penyuluhan DKPTHP Sanggau. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak Sri.
0: Ya.
1: Selamat pagi Mas Mahmudi dan selamat pagi seluruh pendengar RRI Pro 1 Sanggau.
0: Oke. Baik, sehat ya Pak pagi ini ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca juga cerah hari ini.
0: Oh, cerah ya. Biasa kalau Senin ini hari yang paling sibuk ya Pak, tapi hari ini saya yakin semangat masyarakat Kota Sanggau juga terus naik ya untuk bisa menjalankan baik itu roda perekonomian dan juga pekerjaan di hari ini. Dan saya juga bersama Bapak Mahmudi, Koordinator PPL BPPN Tikong. Selamat pagi Pak Mahmudi.
2: Selamat pagi Mbak Sri Wahyuni, RRI Sanggau ya.
0: Ya, oke.
2: Okay. Semua pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Pak Kabid, lupa tadi. Pak Kabid, selamat pagi.
0: Oke. Okay. Aman ya, kan di Sanggau cuaca cerah, kalau di wilayah perbatasan bagaimana Bapak?
2: Ini nampaknya agak redup nih, agak mendung.
0: Oh, agak mendung di sana ya.
2: Cuma belum turun ini, mudah-mudahan nanti cerah lah, mudah-mudahan. Oh, okay. Harus ada ketiak.
0: Baik ya, semoga kegiatan di hari ini juga bisa berjalan dengan maksimal. Nah, tadi sudah saya sampaikan pengantar kita di awal, yaitu mengapa pekarangan belum jadi gaya hidup. Saya ke Pak Minarman dulu. Kalau dalam pelaksanaan program pekarangan pangan bergizi di Kabupaten Sanggau ini Pak, sejauh mana sih sebenarnya limbah rumah tangga organik sudah dimanfaatkan ini sebagai pupuk kompos oleh masyarakat? Dan apakah DKPTHP juga memiliki data konkret Pak terkait juga dengan tingkat keberhasilannya? Silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Sri Wahyuni serta pendengar Sanggau Menyapa RRI Pro 1 Sanggau yang berbahagia. Mungkin saya perlu sedikit menjelaskan ini Mbak Sri ya. Apa sih sebenarnya itu pupuk kompos sehingga para pendengar juga paham dengan materi kita hari ini. Jadi yang dimaksud dengan pupuk kompos itu adalah pupuk organik yang berasal dari pelapukan sisa makhluk hidup. Nah, ini bisa dari tanaman, bisa juga dari kotoran hewan, dan bahkan juga bisa dari sisa hewan yang konsumsi kita sehari-hari. Nah, cara pelapukannya ini oleh mikroorganisme, bisa itu secara alami atau bisa dengan intervensi kita. Nah, ini yang biasanya kita yang disebut namanya pembuatan pupuk kompos. Jadi, terkait dengan sejauh mana limbah rumah tangga organik dalam pelaksanaan program pekarangan bergizi untuk skala rumah tangga, memang sudah banyak yang sudah mengaplikasikannya. Tetapi untuk angka pastinya ini Mbak Sri kita belum memiliki, karena ini sifatnya ini merata untuk di lapangan yang sudah kita lakukan intervensi. Ini laporan secara real itu kita belum terima dari rekan-rekan di lapangan. Tetapi dapat saya sampaikan, karena kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan bersama rekan-rekan penyuluh pertanian di lapangan, dan juga kami beserta tim penggerak PKK Kabupaten Sanggau, ini sudah banyak melakukan sosialisasi serta pelatihan. Baik itu terhadap kelompok wanita tani, tim penggerak PKK kecamatan, serta beberapa instansi kita juga sudah lakukan kegiatan pelatihan. Karena biasanya juga ada instansi yang meminta untuk dilatih bagaimana cara pembuatan pupuk kompos. Seperti yang belum lama ini kami baru saja bersama kawan-kawan penyuluh pertanian lapangan melakukan pelatihan di kantor pelayanan perbendaharaan negara Sanggau. dan juga beberapa 2 tahun lalu atau kalau tidak salah, kami juga di wilayah perbatasan itu juga sudah melakukan kegiatan pelatihan yang serupa yang bekerja sama dengan Polres Program 5 ini, Bu Sri. Nah, jadi sebenarnya kita juga sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Mungkin begitu, Pak Sri.
0: Oke. Tapi kalau melihat dari mekanisme yang sudah dilakukan, Pak, bagaimana mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh DKP THP agar masyarakat juga mampu mengolah limbah dapur rumah tangga ini menjadi pupuk organik secara mandiri dan juga berkelanjutan ini, Pak?
1: Ya, ini sebenarnya kami juga terus melakukan pendampingan terhadap pelaku utama yaitu para petani dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga. Karena kalau pekarangan ini sebenarnya kan tidak lepas dari para ibu rumah tangga yang lebih dominan dalam pelaksanaannya, ya kan? Nah, makanya kami juga karena kebetulan saya juga termasuk dalam pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Sanggau. Bahkan kami juga sudah membuat program itu yang namanya Sawang. Nah, ini program PKK, Mbak Sri. Okay. Sawang ini kalau dalam harfiah bahasa Jawanya ini kan melihat. Sehingga kalau singkatan dari Sawang itu sendiri adalah kita melihat bagaimana sampah menjadi uang. Nah, ini yang tahun ini program kami Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura beserta tim penggerak PKK Kabupaten Sanggau akan melakukan lebih intens dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan ke kecamatan-kecamatan nanti, Mbak Sri.
0: Oke. Berarti sebenarnya sudah ada program ya, Pak. Cuma yang mengikutinya masih belum semua gitu ya. Jadi kemarin juga saya mendengar ibu-ibu rumah tangga juga sudah mengikuti dan juga sudah memanfaatkan. Karena salah satu ibu rumah tangga tersebut sudah membuat kompos dan juga sudah sudah rapi itu pekarangan rumahnya, sangat subur sekali. Dan beliau juga mengedukasi para ibu-ibu rumah tangga lainnya. Nah, hal itu juga menjadi edukasi ya, Pak, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang punya sampah organik yang ada di rumah gitu ya.
1: Betul sekali, Mbak Sri. Jadi harapan kita seperti itu. Jadi masyarakat, baik itu kelompok tani maupun kader tim penggerak PKK yang sudah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi dari kita, nantinya akan menjadi kader di tingkat lapangan. Oh, sehingga keren. Ilmu pengetahuan yang sudah mereka peroleh itu bisa ditularkan kepada tetangganya, anggota keluarganya yang lain. Karena terus terang Mbak Sri, kalau misalnya kita harus menyentuh ke semua individu yang ada di Kabupaten Sanggau,
0: luas ya, Pak,
1: hal yang mustahil mungkin. Ya,
0: sangat luas.
1: Jadi itulah cara kita. Jadi kita memberikan semacam TOT lah, ya kan? Training of trainer kan?
0: Iya,
1: begitu.
0: Betul. Oke. Berarti kalau menular hal-hal yang baik boleh ya, Pak ya. Jadi tadi tentang ilmu-ilmu pembuatan kompos, gitu ya, pemanfaatan pekarangan rumah. Katanya salah satu ibu yang tinggal di Tanyus Kayam kalau nggak salah kemarin, saya sudah itu katanya sudah sikit pengeluarannya kalau pergi ke pasar. Jadi kalau untuk sayur-sayuran itu udah metik aja di rumah katanya gitu. Pak, saya jadi penasaran, Pak. Jadi masyarakat yang ada di Kota Sanggau sebenarnya sudah bisa ya, Pak ya, mengedukasi diri sendiri untuk bisa menggunakan limbah-limbah organik yang berasal dari rumah ya, Pak ya.
1: Itu sekali Mbak Sri. Jadi sebenarnya sudah banyak masyarakat kita itu yang sudah tahu. Tetapi mungkin tadi saya mendengar sedikit dari pemirsa tadi ya, yang sebelum di awal kita ini. Ya, tanda kutip itu memang rasa malas itu yang memang mungkin masih sedikit dominan di antara masyarakat kita ini, Mbak Sri. Sebenarnya kalau secara pengetahuan, masyarakat itu karena kita sudah sering kali melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, saya yakin pasti semuanya hampir merata mungkin sudah tahu. Begitu, Mbak Sri.
0: Oke. Baik, berarti sebenarnya tahu ya, Pak ya. Tadi katanya penyakitnya MALAS katanya gitu. Jadi pengen instannya aja. Padahal sampah-sampah organik yang kita lihat juga di setiap tempat sampah, Pak, itu banyak sekali sebenarnya yang bisa dimanfaatkan ya, Pak ya.
1: Betul sekali, Mbak Sri. Cuman begini, yang menjadi permasalahan, yang membuat malas itu kalau saya lihat sebenarnya dari tingkat rumah tangganya itu, Mbak Sri. Karena hampir semua mungkin ya di rumah tangga itu belum melakukan pemilahan terhadap sampah. Contohnya begini, yang seperti selama ini yang sudah kita sosialisasikan yaitu bagaimana kita menempatkan sampah sesuai dengan sifatnya. Misalnya ini sampah organik dan ini sampah non-organik. Nah, apabila hal ini kita sudah lakukan di tingkat rumah tangga, tentu hal ini akan mengurangi yang namanya penyakit malas tadi. Karena begini Mbak Sri, kalau kita lihat misalnya, kalau kita sudah membuang sampah dalam satu kantong, di situ sudah tercampur semua, ada limbah sisa makanan, ada bekas buah-buahan, ada botol, ada plastik, sehingga pasti akan merasa malas atau jijik. Beda kalau misalnya kita di tingkat rumah tangga itu sudah mulai, yang ini bisa kita jadikan untuk pupuk organik, kompos, sehingga kita masukkan ke dalam tempat sampah tersendiri. Dan ini sampah untuk kita buang. Nah, ini akan berbeda karena sebenarnya sangat mudah untuk membuat pupuk kompos itu, Mbak Sri. Cukup sediakan saja satu ember, ya kan? Lalu kalau untuk starternya bisa kita pakai E4 yang pasar, atau yang paling sederhana sekali kita bisa menggunakan Yakult. Ya kan? Dan setiap hari atau mungkin dua hari sekali, ibu-ibu di rumah tangga pasti akan masak. Nah, kalau masak itu pasti berasnya dicuci. Nah, saya sendiri di rumah itu sudah mulai membiasakan setiap mencuci beras, baik saya sendiri atau istri saya, selalu air cucian berasnya itu disimpan. Air cucian beras itu mau kita olah menjadi pupuk organik bisa, dan atau bahkan langsung kita aplikasikan ke tanaman juga tidak masalah. Ya penting kita fermentasikan dulu satu hari dua hari. Udah bisa untuk kita gunakan sebagai pupuk organik. Begitu Mbak Sri.
0: Okay. Yang punya hobi untuk tanam-tanam gitu bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Jadi jangan merogoh kocek lagi untuk membeli pupuk di toko-toko gitu ya. Mungkin sekarang sudah mulai bisa memanfaatkan sesuatu yang ada tadi dengan sampah-sampah yang bisa dipilih-pilih dulu ya. Jadi kalau saya kemarin tahunya ada kompos yang padat dan juga cair ya Pak ya. Jadi pembuatannya juga caranya agak berbeda. Nah, hal itu juga perlu disampaikan khususnya untuk pendengar yang mendengarkan kita pada kesempatan pagi hari ini, Pak. Kalau bicara soal tadi sampah rumah tangga sudah nih. Kita bicara soal perkebunan kelapa sawit nih, Pak. Karena Kabupaten Sanggau ini kan lumayan banyak nih yang memiliki perkebunan sawit. Bagaimana DKP THP melihat potensi limbah sawit seperti tandan kosong, pelepah dan abu boiler untuk mendukung ketahanan pangan keluarga ini melalui program pekarangan ini, Pak?
1: Baik, mungkin sedikit juga kita berikan informasi terhadap para pendengar RRI Pro 1 Sanggau, Mbak Sri ya. Ini sedikit data dari Badan Pusat Statistik bahwa Kabupaten Sanggau ini merupakan kabupaten nomor urut 3 terbesar yang memiliki perkebunan sawit. Nah, jadi kalau sudah data seperti itu Mbak Sri, sudah otomatis limbah atau sisa seperti pelepah dan tandan kosong sangat berlimpah, dan ini merupakan satu potensi besar yang bisa kita jadikan bahan baku pembuatan kompos seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mbak Sri. Karena memang pupuk kompos itu bisa kita melalui limbah rumah tangga, atau seperti yang saya sampaikan tadi, mengingat potensi besarnya limbah dari perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Sanggau, ini juga bisa kita lakukan. Nah, kalau untuk di tingkat pekarangan, memang penggunaan pupuk yang dari sawit ini memang sedikit terhambat Mbak Sri. Karena begini, biasanya lokasi pabrik kelapa sawit itu atau PKS-PKS itu kan relatif jauh dari pemukiman, apalagi dari perkotaan. Kan tak mungkin nih misalnya kita datang ke sana hanya mengambil satu karung atau dan lain sebagainya kan. Nah, mungkin kalau menurut hemat saya memang sasarannya akan lebih efektif apabila ini dilakukan oleh kelompok wanita tani atau dasawisma, atau karena kalau dia dalam berupa kelompok wanita tani atau dasawisma, ini kan terorganisir, jadi tidak masing-masing individu yang melakukannya. Begitu juga dalam pengolahannya tadi Mbak Sri. Jadi maksud saya tadi, ya ini tadi, kalau sendiri itu memang kita relatif yang penyakit lima itu tadi kan, MALAS gitu kan. Tapi kalau kita sudah bersama-sama, tentu semangatnya akan berbeda.
0: Betul.
1: Nah, begitu Mbak Sri.
0: Ya, oke. Okay, berarti potensinya sebenarnya besar ya Pak ya. Tapi kita sebagai masyarakat sebenarnya harus sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan sekitar kita tadi dengan memanfaatkan limbah-limbah, apalagi limbah rumah tangga, limbah sawit gitu ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Minarman. Saya ke Pak Mahmudi. Pak, kalau dalam praktik di wilayah Entikong Pak, di wilayah perbatasan, sejauh mana Pak limbah rumah tangga ini benar-benar sudah dimanfaatkan sebagai pupuk organik oleh masyarakat, dan apa sebenarnya kendala utama yang membuat penerapannya juga belum konsisten ini Pak? Silahkan Pak Mahmudi.
2: Terima kasih Mbak Sri. Terima kasih RRI. Untuk di Kecamatan Entikong ini, kalau kita lihat di lapangan nanti ya, sebenarnya sudah banyak, terutama ibu-ibu yang memanfaatkan limbah rumah tangga nih ya, untuk digunakan sebagai pupuk organik. Dalam hal ini adalah kompos ya. Kalau ke tingkat POC memang masih ini ya. Pertama mungkin bagi mereka itu lebih rumit. Yang kedua mungkin pengetahuan juga belum memadai ya untuk ke situ ya. Kemudian juga fasilitas untuk membuat pupuk organik itu atau pupuk organik cair itu juga belum terfasilitasi gitu ya. Namun demikian masih sudah banyak petani yang memanfaatkan limbah organik dari rumah tangga ini ya. Cuma satu lagi juga kendala di sana bahwa limbah rumah tangga ini masih ada sebagian yang masih dimanfaatkan untuk ini, untuk kebutuhan lain, yaitu untuk pakan ternak. Pakan ternak di rumah tangga yang misalkan untuk ayam, untuk ternak lain seperti babi, anjing dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau limbah katakanlah kayak sisa nasi yang dimakan segala itu sebenarnya juga bisa dipakai dibuat untuk pupuk organik cair juga bisa, kemudian limbah sayuran juga itu juga bisa, dan itu sebagian mereka itu masih dimanfaatkan belum untuk pupuk organik atau untuk pupuk cair, tetapi masih digunakan untuk pakan-pakan ternak yang ada di keluarga mereka. Jadi namun demikian juga ada sebagian mereka yang sudah mulai menggunakan limbah-limbah tersebut digunakan sebagai pupuk, sebagai pupuk organik, terutama yang padat ya gitu ya. Jadi misalkan sampah-sampah yang organik itu dengan tanpa sengaja mereka mengumpulkan ya. Tujuannya sebenarnya hanya untuk mengumpulkan aja, tetapi di situ ternyata limbah itu kemudian berproses, kemudian membusuk dan kemudian jadi bercampur dengan tanah, dan tanah itu akhirnya jadi tanah yang subur. Pada saat mereka ingin memanfaatkan pekarangannya mereka untuk tanam-tanam sayuran dan sebagainya itu, mereka akan memanfaatkan tanah dari campuran limbah tersebut, dan itu sangat bagus untuk tanaman bagi mereka itu, dan mereka akhirnya juga tahu bahwa limbah tersebut bisa digunakan untuk pupuk, dan selama dan sampai tadi juga sudah mulai ada yang menggunakan, atau bahkan mungkin sudah banyak untuk semua daerah-daerah di sekitar katakanlah di perkotaan ya. Mereka itu kan untuk pembuangan limbah itu kan tidak luas kayak di daerah di pinggir-pinggir ya mungkin ya. Jadi begitu Mbak.
0: Oke, okay. Tapi kalau melihat dari limbah sawit di daerah perbatasan juga cukup melimpah ya Pak ya. Mengapa pemanfaatannya untuk kompos, mulsa ataupun media tanam di pekarangan rumah masih belum berkembang secara masif ini Pak?
2: Kalau di Kecamatan Entikong Mbak, untuk sawit itu sebelum ini Mbak belum banyak. Di Entikong itu sawit itu baru TM antara 2, TM-nya itu antara 2 sampai mungkin 5 ya. Jadi hanya baru berumur sekitar 5 tahunan yang tua itu ya. Jadi limbah itu belum banyak untuk limbah sawit itu. Kalaupun ada, itu kebanyakan mereka masih digunakan, dikembalikan untuk tanah, untuk tanaman mereka, untuk tanaman sawitnya. Jadi mereka masih banyak yang ingin mengembangkan lagi tanaman-tanaman baru untuk sawitnya, itu digunakan mereka untuk sebagai, anggap aja sebagai mulsa ya, di sekitar tanaman sawit yang masih muda-muda itu. Jadi untuk penggunaan di rumah tangga, lihat juga masih kurang, kalaupun ada belum banyak lah.
0: Oke, okay. Baik. Tapi dari Balai Penyuluhan Pertanian ini memiliki data konkret nggak sih Pak mengenai jumlah ataupun persentase rumah tangga yang sudah mengolah limbah organik menjadi serana produksi pangan keluarga ini Pak?
2: Kami melihatnya dari program pemerintah yang sudah dilaksanakan ya. Jadi pemerintah di tahun awal tahun ini ya kalau nggak salah ya sudah melaksanakan kegiatan program P2B ya, pekarangan pangan bergizi itu ya. Jadi di situ ada kegiatan bantuan berupa sarana untuk pemanfaatan lahan pekarangan, yaitu berupa bibit, kemudian beberapa insek dan sebagainya, kemudian juga ada polybag di situ. Jadi untuk melaksanakan itu, KWT maupun kelompok tani, kelompok wanita tani maupun petani yang melaksanakan itu, mereka harus menyiapkan media tanam untuk mengisi polybag. Nah, media tanam itu tentunya mereka kan juga akan memilih media dari tanah itu. Kemudian juga mereka menggunakan pupuk organik juga di situ. Apakah itu limbah keluarga atau mungkin dari kotoran ternak yang ada di situ. Jadi kemudian juga kalaupun mereka tidak secara langsung menggunakan kotoran ternak yang mereka pelihara, juga mereka juga akan menggunakan tanah-tanah yang sudah tercampur dengan limbah-limbah atau tanah-tanah yang dianggap mereka itu sudah tanah yang subur. Jadi beberapa komoditas yang mereka bisa ditanam di polybag, kemudian juga menggunakan media tanam tersebut, antara lain yaitu terong, kemudian kacang panjang sedikit ya, itu kemudian juga ada cabai terutama ya, cabai kemarin selain berupa biji bantuan, kemudian juga ada anakan cabai itu. Tapi yang siap tanam itu kemarin sudah di-dropping. Kemudian buat di Jakarta ada beberapa kelompok tani di tiap, ada tiga desa di Kecamatan Entikong, yaitu Desa Entikong, Desa Semangit, dan Desa Nekan, itu kemarin yang melaksanakan program itu. Dan itu rata-rata antara 2-3 kelompok. Dalam satu kelompok itu antara 15-25 anggota. Jadi minimal itu yang sudah melaksanakan. Baik. Itu juga ada yang secara pribadi atau secara swadaya, mereka petani-petani secara swadaya melaksanakan untuk pemanfaatan limbah tersebut dengan menggunakan itu media tanam di sekitar rumah mereka.
0: Oke, baik. Berarti program pekarangan pangan bergizi ini sering disebut sebagai solusi ketahanan pangan keluarga ya Pak ya. Kalau dilihat di lapangan Pak, apakah hasil panennya juga benar-benar mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga secara nyata ini Pak?
2: Kita lihat itu sangat membantu sekali ya Mbak ya. Selama ini mereka mengkonsumsi pangan, terutama sayuran, itu selama ini sebelum ada kegiatan itu mereka masih sedikit yang memanfaatkan pekarangan, artinya untuk nanam sayuran dan sebagainya untuk kebutuhan rumah tangga. Selama ini mereka mendapatkan kebutuhan, untuk mencukupi kebutuhan tersebut mereka mendapatkan dari menanam di tempat usaha mereka, di ladang, di kebun dan sebagainya. Jadi untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak, waktunya sempit dan sebagainya, mereka kan tidak bisa terpenuhi karena harus berjalan jauh menuju ke ladang usahanya atau di kebun, di ladang dan sebagainya. Tetapi dengan terpenuhinya, dengan adanya pemanfaatan lahan pekarangan tersebut, akhirnya mereka kapan mereka membutuhkan, pagi-pagi sekali mereka memasak, pagi itu juga mereka bisa mengambil atau memetik tanaman atau sayuran yang ada di sekitar rumah mereka. Kemudian juga sebenarnya juga di luar lebihnya dari itu, seperti di daerah Semen, kemudian Nekan, bagian Entikong itu mereka juga sudah banyak yang mulai ini menjual gitu, baik di sekitar rumah mereka maupun ke para pengepul-pengepul.
0: Oke, berarti sudah ada perkembangan lah ya Pak ya, masyarakat yang ada di perbatasan itu sudah juga melakukan program-program yang diberikan oleh pemerintah. Tapi bagaimana cara BPP juga memastikan Pak, kalau program pemanfaatan limbah rumah tangga tidak berhenti pada tahap sosialisasi dan juga pembagian alat saja, tetapi menjadi kebiasaan masyarakat yang berkelanjutan ini Pak?
2: Itu Mbak yang jadi ini ya, jadi permasalahan atau sebenarnya juga merupakan hambatan. Jadi konsistensi mereka itu, jadi pada saat, kalau mereka yang dari awalnya mereka memang sudah sadar, sudah tahu kebutuhan itu bahwa mereka juga harus melaksanakan itu, merupakan solusi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Mereka dengan sendirinya dari awal mereka sudah mengusahakan itu, memanfaatkan pekarangan dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang belum ada kesadaran, mereka melaksanakan itu pada saat ada program saja, Mbak. Nah, kemudian kalau tidak didampingi secara intensif, mereka tidak konsisten ya. Jadi pada saat ada kebutuhan mereka melaksanakan, tetapi setelah fasilitas itu, katakanlah seperti bibit itu kan sekali pakai aja itu. Itu setelah itu nggak ada lagi, mereka berhenti. Nah, mereka kurang konsisten. Jadi hal itu yang merupakan hambatan bagi kami. Makanya kami kawan-kawan di lapangan itu untuk arah ke situ, kami tetap melakukan pendampingan, mendorong mereka untuk melaksanakan pemanfaatan pekarangan itu dengan menanam sayur, untuk kemudian juga tanaman-tanaman yang umurnya agak panjang, misalkan kayak cabai, terong dan sebagainya kan umurnya agak panjang gitu. Dan cabai juga bisa di apa, buahnya itu bisa dibibitkan lagi, tanam lagi. Kacang panjang juga bisa, kemudian terong kalau mau juga bisa. Jadi arahnya kesan, jadi tanpa campur tangan pemerintah dalam hal ini bantuan dan sebagainya, mereka didorong masih bisa manfaatkan potensi-potensi yang masih ada, misalkan adanya bibit-bibit yang udah tua kemudian ditanam lagi dan sebagainya, manfaatkan kayak polybag-polybag yang sudah terisi dan tanamannya sudah tua kemudian harus diganti dan sebagainya, mereka bisa memanfaatkan itu.
0: Baik, berarti itu menjadi sebuah tantangan ya Pak ya, itu tantangan bagaimana kita bisa menjalankan konsistensi yang kuat. Kalau kita konsisten di berbagai program mungkin bisa ya Pak ya, karena kan ada yang juga sudah mendapatkan bantuan sebentar aja udah tuh udah hilang aja gitu ya. Kalau bicara soal tantangan, bagaimana juga Pak Minarman tantangan utama yang di lapangan juga yang membuat masyarakat belum maksimal juga untuk memanfaatkan limbah rumah tangga, limbah sawit, meskipun bahan bakunya tersedia melimpah. Dan tadi tentang konsistensi masyarakat untuk bisa menjalankan program-program dari pemerintah, itu bagaimana itu Pak Minarman tantangannya?
1: Baik Mbak Sri, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa memang Pak, tantangan terbesar dalam pemanfaatan limbah rumah tangga yang dijadikan untuk sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik atau kompos, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa masyarakat kita ini sangat-sangat belum terbiasa dalam memilah sampah. Nah, ini yang Pak, tantangan yang paling utama. Sebenarnya kalau masyarakat kita ini sudah terbiasa dengan memilah sampah, saya pikir hal ini bukan menjadi hal yang sangat menjadi kendala. Nah, mungkin begitu. Tetapi kalau misalnya yang untuk sawit, seperti yang disampaikan saya juga tadi di awal, bahwa kalau untuk skala individu mungkin ini memang akan menjadi hal yang berat. Tetapi apabila ini dilakukan secara berkelompok, ini akan menjadi lebih mudah. Mungkin begitu Mbak Sri.
0: Oke, baik. Tapi kalau sampai saat ini ada nggak Pak kerjasama antara DKPTHP juga dengan perusahaan perkebunan sawit dalam pemanfaatan limbah sawit Pak untuk mendukung program pangan bergizi masyarakat?
1: Kalau selama ini untuk kami di DKPTHP yang ber-MOU secara resmi itu kita belum ada Mbak Sri. Nah, biasanya kita masing-masing kelompok, biasanya mereka bersurat ke PKS-PKS itu untuk meminta misalnya tangkos atau solid untuk digunakan sebagai bahan pupuk.
0: Oh itu saja ya Pak ya, berarti sampai saat ini belum ada kerjasama yang resmi ya Pak ya dalam pemanfaatan limbah sawit tersebut. Oke, terima kasih Pak Minarman dan juga Pak Mahmudi. Nanti kita akan lanjut lagi, kita break dulu sejenak ya untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini.
3: Mas, ini Mas baksonya Mas.
4: Udah nyampe bakso.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
8: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
7: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
8: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
7: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
8: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
7: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
9: Karena itulah kami, mewakil pemerintah, berharap keputusan ini...
10: Ada info heboh di grup WA.
9: Jalan keluar.
10: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
11: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau dan Entikong tadi sudah kita bahas ya sedikit mengenai pekarangan rumah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini banyak sekali hal-hal yang dapat kita manfaatkan, salah satunya tadi dengan memanfaatkan perubahan kebiasaan yang mungkin tidak bisa terjadi secara instan, tapi dibutuhkan keterlibatan kita sebagai masyarakat juga. Oke, di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi,
0: ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke. Ya, silakan dengan Putra Mayau.
1: Bapak narasumber siapa tadi?
0: Narasumber ada Bapak Minarman dan juga Pak Mahmudi. Ya.
1: Selamat pagi Bapak narasumber dari Langgau maupun Entikong. Namanya saya agak susah nyebutnya karena panjang. Bagus, selamat pagi ya. Saya sangat tertarik Pak ingin penjelasan Bapak tadi. Saya sebenarnya sudah tadi gak mendengar isu seperti itu, tapi kayaknya yang saya pertanyakan ini nanti ada ya, nanti saya mungkin ngasih gambaran ya. Di kampung kami ada dua kelompok ya, kelompok tadi. Satu namanya Selamu Mandiri, yang satu namanya kurang lupa saya. Tapi kita kelompoknya semua kawan-kawan saya dekat gitu, sering cerita-cerita. Tapi saya melihat mereka sendiri tidak paham. Nanti matikan radio ya. Kita matikan radio. Okay.
0: Ya, silakan Bapak.
1: Ya.
0: Lanjut Pak Putra Mayo.
1: Namanya Pak Masis Acun dengan Pak Lampang itu kelompok. Pak Lampang sebenarnya dia orangnya, dia bilang dia PPL kalau dia orang kampung kan. Tapi dia tidak ngerti. Dia yang aktif di bidang pertanian, kayak kebun-kebun, tapi tidak pernah saya melihat dia membuat pupuk kompos, pupuk yang kita dapat dari penyuluhan di desa itu bapak-bapak ya. Mereka sering mendapat penyuluhan dari VPR, kecamatan. Waktu mereka ada pertemuan di tingkat desa gitu kan, dikumpulkan ketua kelompok itu, baik kelompok wanita tani atau kelompok tani. Tapi mereka sendiri kalau istilahnya lahan, pernah buka lahan jagung sedikit kemarin, cuma mereka minta bantuan juga dari pemerintah. Padahal kan bisa kita bikin sendiri kan. Maka saya bilang, apalagi kami yang sebagai masyarakat yang belum pernah mendengar penjelasan dari PPL, kami
0: ya, Putra Mayau. Halo. Halo. Ya, terputus ya. Terputus, bisa dicoba lagi Putra Mayau di Lanong Bonti. Bapak tadi sudah menyampaikan ada beberapa poin tentang pertanyaannya terkait juga dengan jalannya program kelompok tani dalam pemanfaatan tadi limbah-limbah rumah tangga dan juga limbah sawit yang juga saat ini mereka manfaatkan. Kita coba kembali, silakan. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Sri.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa?
2: Dengan Bunda.
0: Oh, silakan Bunda Hesti. Ya, lanjut Bunda Hesti.
2: Iya, begini. Ini saya apa itu mau kembali, yaitu meresponi dari Bapak PPL dari Entikong tadi, siapa namanya?
0: Pak Mahmudi,
2: ya. Memang sebetulnya ya, betul sekali bahwa masyarakat itu banyak yang malas begitu. Mungkin karena ya gatel kah bagaimana begitu ya. Iya. Tapi begini Mbak, berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, bahwa limbah daripada rumah tangga itu bermanfaat sekali. betul sekali. Kami punya ayam, punya entok, ya toh, itu semua menjadi apa penyupport bagi tanaman-tanaman saya. Saya tidak perlu banyak menanam berhektar-hektar. Cukup kami pakai polybag saja. Tapi itu sudah membantu dalam kami. Begitu ada cabai, ada terong, ada apa itu namanya, seledri, ya daun seledri. Kadang-kadang juga sedikit kangkung. Kadang-kadang juga sedikit apa itu, bayam. Untuk sebenarnya untuk kebutuhan pribadi sendiri. Itu sudah mencukupi. Dan kami tidak, apalagi namanya cabai, harga mahal kan. Wah, sudah, kami tidak. Sudah lama tidak beli lagi cabai itu. Puji Tuhan, itu sangat support sekali. Nah, menurut Bapak, siapa namanya tadi itu yang dari Enikong, kami memang juga mempunyai apa itu sampah, lubang begitu ya. Jadi sampah memang di situ. Memang lama itunya prosesnya. Tapi itu cukup untuk apa namanya membantu. Mengingat di sini Mbak Sri, kami sendiri juga memang di belakang rumah kami ada pohon sawit, kan? Jadi pohon sawit itu kalau akarnya itu kan kemana-mana. Nah, jadi pastinya apa itu tidak bisa, yaitu kalau kita menanam sayuran di tempat tersebut, pastinya tidak berhasil saja karena akarnya itu serakah, saya bilang begitu. Jadi kita perlu pakai apa itu di depan rumah, di samping rumah, pakai polybag. Itu sangat membantu kami, pengalaman kami. Ya, pupuk daripada kompos, apa namanya, pelepas atau tangkos kelapa sawit, menurut kami ya pribadi ya, itu hanya bisa untuk memupuk kelapa sawit saja. Pengalaman saya pernah, saya punya pohon jeruk manis, kan ada sisa-sisa tangkos itu kan. Oh, daripada sayang, saya bilang gitu, taruhlah itu di atas apa itu pohon apa itu buah jeruk tadi. Tapi itu akibatnya apa? Tidak lama kemudian dijamur, karena jamur jadi jeruk itu pun mati. Yaitu karena ada itu tadi apa namanya jamur daripada tangkos sawit itu tadi. Jadi ini pengalaman saya. Jadi itu tidak bagus untuk tanaman yang lain. Kalau saya bilang hanya untuk ini saja, apa tuh kelapa sawit saja yang masih, untungnya yang masih dalam pemeliharaan, masih kecil-kecil, mungkin begitu. Tapi kalau sudah besar pun pastinya kurang juga. Begini Mbak, ini pengalaman kami kembali. Bahwa terong-terong itu kami pun mencoba ya untuk kami, kan kami menanam juga apa itu. Terong pipit tahu kan, yang itunya banyak kecil itu.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, kami tanam di depan rumah itu ada dua pokok saja untuk percobaan masih gitu. Nah, itu pucuk-pucuk dari terong pipit itu kami apa? Kami potong-potong dan kami ganti dengan terong yang buah itu, yang terong ungu gitu ya. Puji Tuhan berhasil. Sampai sekarang masih ada. Buahnya pun istilahnya gembel gitu ya.
0: Okay. Nah,
2: tetangga pun kalau lewat depan rumah katanya, bagus sekali itu terongnya gitu. Ya puji Tuhan. Bagaimana katanya? Ya saya kasih tahu kalau ini tangkokan daripada terong yang lain. Ini menurut pengalaman kami juga yang mungkin apa namanya, ibu-ibu yang lain yang saat ini mendengarkan, bolehlah ini contoh ini bisa ditiru. Memang betul sekali bahwa pupuk organik yang dibuat itu kadang-kadang memang malas mereka gitu. Tapi kami mencoba, jangan sampai malas kalau mau berhasil.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke. Okay. Itu saja Mbak.
0: Iya. Baik. Terima kasih.
2: Mohon ini saya mengganggu ya, mengganggu saja.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Ibu Hesti yang ada di berdua ini, Pak, sudah berbagi pengalaman juga pemanfaatan tadi limbah organik yang dimanfaatkan untuk memberikan kesuburan pada tanaman yang ada di pekarangan rumah. Mungkin bisa sedikit ditanggapi, Pak. Saya ke Pak Minarman dulu. Silakan, Pak.
3: Baik. Memang betul apa yang tadi disampaikan Ibu Hesti ya. Mm-hmm. Bahwa dalam pemanfaatan pekarangan itu tidak kita perlu mencari skala besarnya dulu, mm-hmm. ya kan? Tetapi kita bisa menggunakan segala sumber daya yang ada di lingkungan kita untuk kita optimalkan. Jadi kita lebih ke intensifikasi, mm-hmm. daripada ekstensifikasinya, ya kan? Nah, jadi kita dari lingkungan yang ada kita bisa dengan menggunakan. Jadi kita sesuaikan ini misalnya dengan struktur halaman kita. Kalau misalnya halaman kita itu sempit, mungkin kita jangan menggunakan terlalu banyak polybag. Tetapi kita bisa menggunakan dengan pola vertikultur. Jadi mungkin kita bisa menggunakan pot, tetapi pot ini supaya ini berkaitan juga dengan pengolahan sampah, kita harus bisa karena dalam tata kelola sampah itu kan kita mengenal ada yang namanya 3R itu ya. Reduce, reuse dan recycle. Nah, jadi kita harus bisa reuse. Jadi kita menggunakan kembali, misalnya dari kaleng bekas atau botol bekas. Nah, kalau ibu rumah tangga itu kan pasti banyak ini yang namanya botol-botol minyak goreng dan lain sebagainya. Itu kan bisa kita reuse kembali sebagai pot, sehingga bisa kita susun dia menjadi, kalau vertikultur ini ke atas dia, Mbak Sri. Mm-hmm. Jadi kita susun ke atas, dia bukan horizontal ke samping, sehingga ini akan sangat menghemat space atau ruang, jarak di lingkungan kita. Nah, mungkin seperti yang Ibu Hesti tadi sampaikan, bahwa memang ternyata sudah banyak masyarakat kita ini sadar dan mengerti caranya begitu, Mbak Sri.
0: Yeah.
3: Tetapi ya mungkin ini juga belum terlalu terpantau oleh kita. Mm-mm. Mungkin begitu, Mbak Sri.
0: Yeah, okay. Baik, silakan Pak Mahmudi mungkin tanggapannya kepada dua pendengar kita juga yang bergabung.
4: Terima kasih. Yang pertama tadi Pak siapa tadi?
0: Putra Mayau.
4: Belum ada pertanyaan.
0: Ya, ya, di Lanung Bonti.
4: Iya, kalau terkait dengan kelompok tani, ya memang kalau kita nanti memang harus menggandeng penyuluh ya, mm-hmm. atau

0: untuk tanaman tersebut saya kira sudah mumpuni dan nanti silahkan untuk berkoordinasi atau berhubungan dengan petugas. Kemudian dengan Bu Esti di Beduwe, memang betul Bu terkait dengan limbah dari sawit ini memang untuk saat ini belum banyak dimanfaatkan untuk ke tanaman pekarangan ya, atau tanaman sayuran. Tetapi sungguh pun demikian, itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan juga. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid, bahwa berapa sesuai dengan kebutuhan itu bisa diusahakan dengan cara membuat kompos dan sebagainya. Untuk teknisnya tidak bisa juga nanti disampaikan di secara detail, soalnya nanti kan waktu juga. Silahkan nanti menghubungi petugas yang ada, saya kira mereka juga paham tentang bagaimana cara membuat kompos dari limbah sawit, soalnya limbah sawit itu termasuk juga bahan organik juga. Itu bisa dibuat untuk baik itu mungkin untuk yang jelas untuk pupuk organik yang non cair lah, yang bukan pupuk organik tadi ya, dalam bentuk kompos dan sebagainya itu masih bisa dibikin atau bisa dibuat itu. Kemudian sampah dari rumah tangga seperti tadi ibu Esti tadi udah laksanakan, silakan nanti dibuat dengan sebaik-baiknya. Pisahkan dulu nanti limbah dari rumah tangga itu yang organik dan non organik. Yang organik dari tumbuhan, kemudian yang non organik itu yang dari misalkan dari plastik, kaca dan sebagainya, silakan pisahkan kemudian dibiarkan di situ aja. Nanti begitu mau busuk itu sudah bisa jadi pupuk. Apalagi nanti dengan perlakuan-perlakuan, dengan penambahan poster N4 dan sebagainya itu bisa juga nanti untuk kita untuk bikin pupuk organik. Kemudian untuk tadi pemanfaatan dari limbah sawit yang digunakan kemudian menimbulkan dampak yang negatif berupa jamur, atau kalau menurut Bu Esti tadi berupa jamur ya. Kalau memang itu mau dimanfaatkan untuk tanaman limbah tersebut, kalau bisa diproses dengan sebaik-baiknya, kemudian pada saat pemakaian nanti bisa dicampur dengan racun jamur. Nama produk-produknya ada berupa misalkan antrakol, kemudian mankosep dan sebagainya itu banyak. Silakan nanti di kios pertanian itu ada. Itu biasanya di kios pertanian juga mereka paham tentang fungsi dari racun-racun jamur tersebut. Nah itu untuk antisipasi supaya nanti memang pupuk organik kalau enggak, kalau misalkan hanya langsung dipakai aja di sana tuh masih terdapat jamur biasanya gitu, patogen dan sebagainya, jadi masih bisa menimbulkan dampaknya negatif. Kalau tidak istilah tidak beruntung lah, itu bisa menimbulkan kematian juga pada tanaman. Tapi nanti silakan nanti dilaksanakan secara sempurna dengan menggunakan menambahkan apa fungisida dan sebagainya itu, nanti mudah-mudahan juga tanaman tetap bisa mengambil manfaat dari tanaman dari pupuk organik.
1: Oke. Okay. Baik. Semoga bisa terjawab ya Deputra Mayau dan juga Bu Hesti di Beduwe. Karena waktu kita sudah hampir di penghujung acara, Pak, mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya untuk kedepannya, apa langkah prioritas DKP THP Kabupaten Sanggau juga agar program pekarangan pangan bergizi tidak hanya menjadi proyek pendampingan, tetapi mampu menciptakan dampak ekonomi, lingkungan, dan ketahanan pangan yang lebih struktural bagi masyarakat. Silakan Pak Minarman.
2: Baik, Mbak Sri, memang Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan sudah konsisten dalam rangka mengawal program pekarangan pangan bergizi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan melakukan pendampingan bersama rekan-rekan penyuluh pertanian di lapangan, juga bersama-sama tim penggerak PKK Kabupaten Sanggau, sehingga program ini bukan hanya sebatas seremonial, tetapi benar-benar bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun juga, masyarakat sekarang sudah paham dan mengerti bagaimana pentingnya pola hidup sehat yang dimulai dari mungkin apa yang dikonsumsi oleh mereka. Sehingga apabila masyarakat kita sudah mampu nanti untuk menciptakan lingkungan atau pekarangannya sebagai penyedia kebutuhan pangan keluarga, tentu hal ini bukan menjadi hal yang mustahil. Sehingga kegiatan ini tetap bisa dijadikan sebagai program prioritas pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya. Mungkin begitu Mbak Sri.
1: Oke, terima kasih Pak Minarman. Saya ke Pak Mahmudi. Silakan Pak.
0: Terima kasih Pak Sri. Saya mendorong kawan-kawan dan saya sendiri juga sebagai petugas lapangan selalu tetap mendampingi petani, kelompok tani dan sebagainya ya. Jadi kami juga memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka, dalam hal ini mungkin

0: sebagai jembatan ya untuk menghubungkan kebudayaan lain yang sebagai faktor pendukung dalam kegiatan usaha taninya. Dalam hal ini tentang pupuk organik ini, saya kira itu kami sangat menekankan, soalnya kita lihat kondisi saat ini harga barang pada naik, kemudian harga pupuk juga sudah mulai tinggi. Saya kira itu peluang bagus untuk memanfaatkan limbah-limbah tersebut sebagai pengganti pupuk pasaran atau pupuk kimia. Kemudian juga kami mendorong petani ini untuk merubah pola pikir yang tadinya memanfaatkan hasil pertanian hanya untuk kebutuhan keluarga, tetapi kita dorong supaya mereka itu lebih meningkatkan produksinya dan hasil produksi tersebut bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan lain dengan cara menjual dan sebagainya. Terutama melihat potensi-potensi yang ada di baik di pekarangan maupun di lahan-lahan usaha mereka untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan mereka.
1: Oke, baik. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, menanam satu pot cabai ataupun sebatang serai di rumah mungkin terlihat sederhana, tetapi dari kebiasaan kecil itulah budaya memanfaatkan pekarangan dapat tumbuh menjadi gaya hidup masyarakat di masa depan. Semoga program dari Pak Minarman juga Pak Mahmudi juga bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Semoga saja apa yang sudah kita bicarakan pagi hari ini bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa memanfaatkan baik itu sampah-sampah dari rumah tangga yang tadinya terlihat tidak baik untuk kesehatan, tapi kita pilih-pilih ya Pak ya, sampah yang kita gunakan untuk pembuatan kompos dan sampah yang benar-benar harus dibuang, dan mengedukasi juga kepada masyarakat bagaimana kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita, bagaimana kita bisa menjadikan tadi apa yang sudah disampaikan menjadi kelola yang bagus, yang serius, karena limbah rumah tangga dan juga limbah sawit yang selama ini dianggap tak berguna justru bisa menjadi kekuatan baru bagi ketahanan pangan keluarga sekaligus penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sanggau. Oke, terima kasih Pak Minarman dan juga Pak Mahmudi kesempatannya pagi hari ini sudah berbagi informasi. Semoga edukasi yang disampaikan juga bisa diterapkan. Jangan ada MALAS ya Pak ya. Tadi 5 huruf MALAS, jadi kita harus bisa mengelola tadi hal-hal yang tadinya belum berharga menjadi cuan ya, menjadi cuan agar ekonomi keluarga juga bisa lebih meningkat dengan hal-hal yang kita abaikan sebenarnya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak-bapak ya. Sukses selalu dan pagi. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Selamat pagi. Pagi.
1: Ya, demikian pendengar Sanggau Menyapa edisi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan juga bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih untuk Bapak Minarman Mino, Kabid Penyuluhan DKPTHP Sanggau, dan juga Pak Mahmudi, Koordinator PPL BPPN Tekong. Kita jumpa lagi edisi berikutnya di program Sanggau Menyapa di lain kesempatan.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Auk deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go kancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabul ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidot gok radio din. Ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
0: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antara news.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025. Nah, dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung dalam program Halo RRI dan kita akan terkoneksi via Zoom dengan rekan-rekan kami di Sanggau di Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau dan Entegong, selamat pagi. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, kita bergabung kembali di Halo RRI. Edisi hari ini, edisi 18 Mei 2026, saya bersama Faisal di RRI Entegong. Selamat pagi, Faisal.
1: Iya, selamat pagi juga, Kak Cika. Alhamdulillah, segar kembali ya di hari ini, segar, fresh ya.
0: Iya.
1: Gimana kabar nih, Kak Cika?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat di Sabang Merah. Pagi ini juga sudah cerah. Ya, bagaimana dengan Entikong?
1: Ya, kalau di Entikong nih Kak Cika terpantau masih mendung ya. Masih mendung, belum ada tanda-tanda ini nih akan cerah nih, karena masih rapat sekali ya untuk awan-awannya, masih awan-awan hitam juga masih tampak kelihatan tipis-tipis begitu ya. Dan untuk suhu di luar ruangan kayaknya masih dirasa cukup agak-agak dingin gitu kalau di luar ruangan ini. Masih apa ya? Masih mendung begitu. Oh. Dan masih kalau misalnya lagi mager-mageran kayaknya mendukung nih.
0: Oh gitu ya. Tapi kalau hari Senin mager gimana nih? Susah kayaknya kalau Senin ya. Sama dengan pendengar-pendengar kita, Senin adalah hari yang tersibuk katanya. Senin adalah hari di mana awal dari aktivitas yang harus direncanakan itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Apalagi kalau di Halo RRI pagi ini kita bisa menjalani semua aktivitas kita tadi dengan semangat ya, motivasi pagi-pagi bangun dengan mood buzzer yang baik adalah salah satu cara untuk kita bisa menjauhkan dari bad mood.
1: Ya, karena memang kalau moodnya lagi enak, apapun dilakukan itu pasti enak ya Kak Cika ya. Terlebih juga ketika harus berinteraksi, itu pasti semuanya membutuhkan suasana yang begitu nyaman, suasana yang mengenak kan ya pendengar. Dan tentunya di kesempatan Halo RRI pada pagi hari ini pendengar, kami seperti biasa ya mengundang Anda untuk bergabung bersama kami, memberikan atensi dan partisipasinya untuk menyampaikan berbagai keluhan ya terkait dengan fasilitas-fasilitas umum dan juga terkait dengan kepentingan orang-orang banyak ya pendengar, itu berkaitan dengan jalan yang rusak, kemudian ada akses jembatan yang kurang layak, atau punya ada juga PDAM yang mungkin katakanlah airnya tidak begitu mengalir ya, meskipun hujan ya. Pastinya para pendengar juga tetap selalu mengabarkan kami seperti apa kondisi di tempat pendengar ya, melalui Halo RRI ini kami selalu menunggu di Entikong. Juga boleh bergabung ataupun di Sanggau juga boleh ya. Kalau di Entikong ini pendengar juga pemirsa silakan di 08 11 56 67 754, itu kalau di Entikong.
0: Oke, lalu di Sanggau di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365. Khusus untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda, bisa mengisi kolom komentar kami di channel YouTube RRI Sanggau ya. Di kesempatan pagi hari ini bisa mengisi kolom komentar kami dengan keluhan-keluhan dari Anda. Kalau ada foto boleh dilampirkan gitu ya, melalui pesan singkat juga WhatsApp kami.
1: Benar.
0: Bisa dari voice note juga bisa, dan juga bisa bergabung bersama kami di 0811-5756-494 atau 0857-5381-0365. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan di berbagai bidang sektor ya, Faisal ya.
1: Benar sekali. Baik itu sektor pertanian, sektor ekonomi ataupun mungkin juga sektor jalan dan lain sebagainya ya pendengar, silahkan disampaikan saja ya, disertai foto juga lebih mantap lagi, disertai video juga lebih jos lagi ya pendengar, dan itu juga nanti bisa menjadi bahan kita untuk menghubungi ke narasumber kita ya, yang instansi terkait ataupun juga ke pihak-pihak terkait yang memegang kepentingan begitu.
0: Baik, Pesel di ujung telepon sudah ada yang masuk. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Cika dan Bung Pisa.
1: Oke, selamat
0: siapa
1: pagi.
0: Ini?
2: Apa kabar semuanya?
0: Baik,
1: alhamdulillah.
2: Sehat. Saya juga baik nih. Dengan Pak El ini dulu.
1: Iya, Bang Pak El.
0: Pak El. Beliau gimana kabarnya? Pagi ini cerah atau gimana cuaca, Bang?
2: Oh, cuacanya panas sekali nih, Mbak. Di desa Pampang Dua ini. Panas sekali, cerah sekali.
0: Desa apa tadi?
2: Pampang Dua. Kecamatan Meliau.
0: Oh, Kecamatan Meliau. Oke, silakan.
2: Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
1: Oke. Jadi kirim paket nih biar lengkap nih ya.
0: Lengkap nih. Oke, silakan Bang Fael.
2: Iya. Ini saya ini setiap gabung di halu RRD satu ngadu itu terus ya, ngadu peti petambang emas tanpa izin. Kayaknya itu bukan semakin hilang, bukan akarnya tumbuh, malah tunasnya tumbuh. Ya, malah makin berkembang nih mbak di Sungai Boyan ini.
0: Oh.
2: Bukannya menghilang, bukan di tempat sudah akar-akar, tapi tumbuh tunasnya makin banyak.
0: Sungai Boyan.
2: Makin bagus.
0: Oke.
2: Saya berkali-kali saya datang ke nelfon ke sini ya, ke RRI ini ya. Setiap itu tidak dapat merespon kan. Nyatanya itu ada itu katanya itu ada konkret kok antara pejabat terkait itu dengan penambang-penambang liar itu. Ada istilah ini mbak ya, istilah amplop, istilah jatah itu untuk barat, untuk para ada orang-orang desa, orang-orang kampungnya itu ngurus-ngurus di kampung, di desanya kayak sampai ke kecamatan modalnya. Saya tuh gak bisa hilang nih kayaknya, mungkin bertambah. Nanti mohon ya, mungkin kemana ya kita ngelapor aja, mungkin sampai ke kali ya, kita beda kali sekali bisa mungkin ya. Kalau di kecamatan ke desa ini kayak sampai ke itu sanggau kayaknya gak ada respon sama sekali mungkin. Nah itu aja mbak ya. Jadi mohon ya, kalau bisa disampaikan ke pihak terkait mungkin paling atas kali ya mungkin ya, biar perlu sampai ke sana tuh porsi kali kalau bisa.
1: Saya
2: sangat membutuhkan air itu, kayaknya enggak ada bisa butuhkan aja air dan itu air itu mandi itu nyuci berbagai itu mungkin parah kayaknya. Itu aja mbak ya mbak.
0: Terima kasih. Selamat pagi
1: juga
0: Bang El di Meliau. Tadi sudah menyampaikan terkait juga dengan masih adanya aktivitas peti di Sungai Buayan di
1: Desa Pampang 2 ya.
0: Kecamatan Meliau ya.
1: Kecamatan Meliau
0: Desa Pampang 2. Katanya makin hari makin banyak katanya gitu ya. Oke, kita usahakan ya hari ini kita bisa mendapatkan narasumber yang bisa memberikan keterangan ya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan ya Faisal ya, baik itu dari layanan publik, baik itu tadi tentang aktivitas yang meresahkan masyarakat gitu ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hingga pelayanan administrasi. Karena melalui program ini masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan sekaligus berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak yang terkait. Semoga hari ini kita bisa tersambung ya dengan narasumber untuk menyampaikan keluhan ini terkait juga dengan masih adanya malah bertambah katanya gitu ya aktivitas peti yang ada di Sungai Buayan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ya. Oke, silakan berikutnya.
1: Dan berikutnya
0: kami undang Anda kembali, silakan.
1: Oke, dan juga ya rekan jika karena berkaitan dengan sungai ini memang hal yang sangat vital dan krusial ya rekan jika karena memang sebagian besar di wilayah kita Kabupaten Sanggau itu memang masyarakat masih sangat bergantung dengan air sungai yang mengalir ya untuk kebutuhan sehari-hari ya, mungkin ya memang tidak untuk minum tapi mungkin untuk mencuci pakaian ataupun mencuci piring dan kebutuhan-kebutuhan mandi ya, tentunya itu sangat bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, yang mana kalau sumber air kita sudah keruh dan bahkan di kesempatan yang lain juga pada edisi-edisi Halo RRI sebelumnya ya, Bang Pael juga beberapa kali memang udah menyampaikan keluhan ini sampai airnya udah gatal gitu kata Bang Pael kemarin ya untuk digunakan. Dan itu kalau misalnya diteliti atau dikaji lagi oleh pihak-pihak terkait tentu mungkin ada kandungan-kandungan tertentu yang bisa saja berisiko terhadap kesehatannya. Dan pastinya untuk warga di Desa Pampang 2 ya, kemudian di tepatnya di Sungai Buayan tadi, mungkin untuk sementara bisa beralternatif dulu ya, menggunakan kalau misalnya ada penampungan air hujan, karena memang beberapa waktu ini hujan juga sudah sangat deras ya, sudah sangat mengguyur sekali ya, sehingga kalau untuk penggunaan air itu bisa menggunakan penampungan begitu ketika hujan. Dan tentunya kita sudah ataupun akan mengupayakan ya terhubung dengan pihak terkait untuk memberikan bagaimana seperti apa keluhan yang sudah disampaikan Bang Pael tadi, dan kita akan indahkan ya dengan narasumber terkait. Dan pastinya Bang Pael terima kasih, dan tim kita juga sudah berusaha ya rekan jika untuk menghubungi pihak terkait. Dan pendengar ya, kalau ada keluhan lain silahkan disampaikan kepada kami ya. Keluhannya mungkin kalau ada keluhan yang sama di tempat yang berbeda juga boleh-boleh saja disampaikan ke kami, atau ada keluhan lainnya di tempat yang sama juga boleh ya disampaikan ke kami. Tidak hanya Nah, mungkin tadi satu sektornya lingkungan ya, isu lingkungan, kemudian isu-isu akses jalan, isu-isu sampah dan lain sebagainya juga sangat boleh kita nantikan dan kita adukan ya bersama kami di Halo RRI kesempatan pada pagi hari ini pendengar.
0: Oke, baik, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda, karena kita sering kali ya mendengar keluhan tentang jalan rusak yang belum diperbaiki, lampu penerangan yang mati, antrian panjang di layanan kesehatan, hingga persoalan sampah dan juga drainase lingkungan. Ada juga masyarakat yang menyampaikan kendala di bidang pendidikan, seperti fasilitas sekolah yang kurang memadai, ataupun akses internet yang terbatas untuk kegiatan belajar. Nah, di bidang pelayanan publik ya Faisal, sebagian warga juga masih mengeluhkan proses administrasi yang lambat maupun kurangnya informasi yang jelas. Sementara di sektor ekonomi, pelaku usaha kecil juga berharap adanya dukungan lebih besar agar usaha mereka dapat berkembang di tengah tantangan ekonomi saat ini ya. Jadi pendengar menyampaikan keluhan bukan berarti mencari kesalahan semata ya, melainkan menjadi bagian dari kepedulian bersama agar pelayanan dan juga kualitas kehidupan masyarakat juga semakin baik. Oleh karena itu juga penting bagi kita untuk menyampaikan aspirasi dengan bahasa yang santun ya, data yang jelas, serta tetap menghormati semua pihak, Faisal.
1: Iya, pastinya kalau berkaitan dengan UMKM ataupun juga ekonomi masyarakat ini, memang beberapa waktu belakangan harga-harga kayaknya sedang agak mencekik ya rekan jika agak mau swing begitu.
0: Agak swing gitu ya.
1: Tidak hanya mood ya yang swing, tapi ya, juga betul. Untuk harga-harga juga mood swing kalau kita melihatnya ya. Harga minyak, minyak makan, kemudian bahan bakar minyak itu juga mengalami kenaikan dan belum lagi faktor-faktor lainnya yang menyebabkan harga-harga menjadi naik dan tidak menutup kemungkinan juga masyarakat di kelas bawah ya itu secara tidak langsung juga merasakan dampaknya ya rekan jika meskipun terlebih juga di wilayah perbatasan ini ya. Kita melihat mata uang luar negeri beberapa terhadap rupiah kita itu mengalami penurunan ya untuk nilai rupiah. Jadi sehingga warga masyarakat yang katakanlah bergantung dengan sektor luar negeri itu juga mengalami dampak ya. Terlebih juga UMKM-UMKM yang mungkin bahan bakunya dari luar negeri dan itu juga merasakan dampak yang sama begitu.
0: Ya, tapi kalau seperti kita tuh jarang ke luar negeri ya.
1: Jarang.
0: Jadi, sini kita pakai rupiah.
1: Iya.
0: Jadi dampaknya juga orang yang membutuhkan bahan baku dari luar negeri mungkin ya, ataupun yang suka jalan-jalan ke luar negeri itu sangat terasa sekali gitu ya dampak dari melemahnya rupiah dan juga naiknya kurs dolar yang saat ini juga swing juga
1: ya, swing juga dan
0: juga aktivitas kita sebagai masyarakat juga harus benar-benar kita perhatikan tadi dengan harga-harga barang ataupun stoknya ada yang udah susah didapatkan ya Faisal ya dan juga beberapa belakangan ini dari kemarin ya dari setelah lebaran harga kebutuhan pokok juga sudah mulai naik ya. Jadi kita bersama-sama juga patut menjalani tadi kalau masyarakat bilang kalau sekarang dapat apa-apa susah katanya gitu ya, baik itu gas yang juga harganya lumayan naik katanya gitu ya, dan harga gas juga bervariasi tergantung tempatnya dan keluhan-keluhan yang kita dapatkan juga dari beberapa tempat kemarin ya, adanya pencemaran limbah. Tadi kalau bahas soal limbah banyak yang juga angkat bicara Faisal, terkait juga dengan limbah-limbah yang sebenarnya bisa menjadi cuan tapi limbah tersebut juga malah memberikan dampak yang tidak baik pada kesehatan. Salah satunya tadi limbah rumah tangga dan juga limbah sawit yang sebenarnya bisa digunakan untuk untuk kebutuhan pertanian ataupun perkebunan, Faisal.
1: Iya, benar sekali rekan cika terlebih ketika mendengar dialog juga tadi ya, itu adalah isu-isu yang menarik sekali ya, pekarangan, hal yang sangat menyentuh langsung di rumah kita ya, menyentuh langsung di lingkungan kita dan seperti apa kita harus mengelola limbah, kemudian untuk mengelola seperti apa hasil pangan kita ya, di era seperti sekarang ini yang mana harga-harga kebutuhan udah mulai naik ya, harga cabai udah mulai naik. Nah tentu pekarangan rumah ini bisa menjadi salah satu solusi ya rekan jika bisa kita terapkan juga. Dan pendengar silahkan Jika ada keluhan lain, ada aduan lain, sampaikan ke kami di Halo RRI kesempatan pada pagi hari ini. Dan keluhan Bang Pael tadi sedang kami upayakan untuk bisa terhubung ke narasumber terkait ya, untuk memberikan seperti apa klarifikasi ke depannya. Dan pendengar silahkan, kalau di Intikong mau bergabung, kalau ke Sanggau juga boleh, atau pendengar RRI Intikong mau bergabung ke Sanggau atau sebaliknya jalan-jalan juga masih kita nantikan ya. Tentunya silahkan di Halo RRI pada pagi hari ini, kita akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 ya. Dan pastinya dengan aduan-aduan yang berbagai macam, dan dalam tanda kutip aduannya bersifat aduan publik, bukan aduan pribadi ya rekan. Jika kalau misalnya pribadi mungkin boleh by chat-chat aja ya.
0: Betul. Kalau pribadi agak susah nih kita, bagaimana kita bisa menyikapinya gitu ya. Oke, kami persilakan, silakan untuk Anda yang bergabung di 08 11575694 atau 08 57538103 65. Faisal, kita break dulu ya. Okay. Sebentar kita break dulu, nanti kita akan sambung lagi.
1: Siap.
0: Di Halo RRI untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pernahkah terfikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau dan Entikong masih bersama Faisal.
1: Iya, rekan Cika masih semangat dan kabar juga masih sehat-sehat saja ini. Kalau Kak Cika gimana nih kabarnya nih?
0: Kalau dari pagi sudah berhadapan dengan narasumber gitu, berhadapan juga dengan semua pendengar. Tapi hari ini seru banget ya, hari Senin tapi aktif banget pendengar-pendengar kita. Seperti di Halo RRI juga, semoga lebih aktif lagi ya masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Tadi sudah kita paparkan keluhan di berbagai sektor ya, mungkin masih masalah sampah ataupun permasalahannya tentang, kalau saya lihat di sosial media di daerah Kecamatan Sekayam itu air nggak ngalir.
1: Iya, kalau terkait air nggak ngalir itu kayaknya ada di beberapa bagian daerah kan, jika tidak semuanya. Karena di daerah rumah itu di Balai Karangan 2 ya, itu RT 1 dekat Sungai Sekayam itu alhamdulillah aman-aman saja ya. Belum tahu ya,
0: kayaknya di daerah atas kayaknya.
1: Nah, daerah atas kayaknya mungkin daerah
0: sosial media itu udah hampir 1 minggu airnya agak macet katanya gitu ya. Bagaimana dengan masyarakat yang ada di Kota Sanggau, ada yang macet nggak airnya?
1: Dan yang sering menjadi keluhan di perbatasan ini rekan Jika yaitu listrik ya, itu yang kadang-kadang nggak ada kabar ya. kayak si doi ya, nggak ada kabar, tiba-tiba ngilang gitu.
0: Di ghosting ternyata ya. Katanya kalau tegangan tuh agak kurang stabil. Hal itu juga menjadi perhatian kita juga, ibu-ibu rumah tangga kalau nggak dipakai dicabut aja gitu ya. Dan juga tadi pendengar kita dari Kecamatan Meliau sudah angkat bicara juga terkait dengan aktivitas peti yang masih saja terjadi di daerah mereka. Dan juga kita berharap ya, semoga hari ini bisa tersambung dengan narasumber kita. Ya, dan silakan untuk Anda yang bergabung untuk menyampaikan atensi Anda. Kami mengajak Anda, seluruh masyarakat, untuk aktif menyuarakan persoalan di lingkungan kita masing-masing. Semoga setiap masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama dan juga mendorong hadirnya solusi nyata. Di ujung telepon, Faisal, kita coba kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan.
2: Ini saya ini menyampaikan, bukan kedudukannya. Ya, kemarin kan ngomong-ngomong dengan kawan-kawan masalah jalan, masalah apa. Cobalah kita ngomong-ngomong debat RI, malas katanya kan. Itu ada tugas tugasnya Pak Dusun, Pak Desa, Pak Camat katanya. Nggak ada orang dengar suara kita kan.
0: Oh gitu
2: kan. Maka itu kan sebenarnya mereka tuh tahu katanya. Kak jalan kita butuh bantu ini. Mereka yang sering lewat, mereka tutup mata katanya. Untuk apa kita harus ngomong katanya. Lalu pikir saya juga ada betul juga kan. Kenapa guru-guru yang dari Sanggau ngajar di Bonti, dari Bodong di Bonti. Kalau mereka kadang ngeluh, tapi kok nggak ngomong lewat ini itu. Pikir saya ada apa dalam pikiran mereka itu kira ya kan. Maka rasa saya kalau masalah publik ini sudah dikritik kawan-kawan itu tuh ya udahlah. Saya begitu, memang orang-orang yang harusnya lewat di situ tidak ngomong, kita yang cuma memikirkan dampak-dampak itu tidak yang ngomong kan. Itu kira-kira apa mbak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Putra Maya Udi Lanung Bonti ya. Tadi katanya tidak menyampaikan keluhan, tapi menyampaikan terkait juga dengan masyarakat yang ada di sana. Yang juga mengatakan sebenarnya tugasnya disampaikan itu kepala dusun, kata itu kepala desa. Tapi sebenarnya warga masyarakat juga harus ambil andil ya dalam hal ini ya. Karena setiap layanan ataupun keluhan yang dirasakan itu berhak untuk mendapatkan apresiasi. Mm-mm. Ya, karena masyarakat juga tahu ya tentang pelayanan publik dan mm-mm. juga bagaimana tentang keluhan-keluhan yang lain, baik mm-mm. itu tentang ekonomi, baik itu yeah. pelaku usaha kecil yang berharap adanya dukungan lebih besar agar usaha mereka juga dapat berkembang di tengah tantangan ekonomi saat ini, apalagi mm-mm. para petani ya
1: yeah.
0: yang juga berharap mungkin bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah juga bisa tepat sasaran gitu ya. Data yang diberikan juga data yang valid, jangan sampai yeah. data yang itu-itu aja mm-mm. tapi mm-mm. malah ada yang juga sangat membutuhkan tapi tidak masuk dalam bantuan-bantuan sosial dari pemerintah.
1: Yeah.
0: Nah, berharap Anda bisa menyampaikan keluhannya seperti apa sebenarnya cakupan yang bisa Anda sampaikan, bagaimana keluhan yang Anda rasakan itu ya, seperti jalan, jembatan, mm-hmm. lampu, penerangan yang mati yeah. ataupun antrian panjang di layanan mm. kesehatan. Nah, itu adalah ruang, sekarang pagi ini adalah ruang untuk Anda menyampaikan, asalkan apa yang Anda sampaikan itu benar-benar real, mm-hmm. ya, Faisal ya?
1: Iya, benar sekali rekan Cika, real dan memang fakta di lapangan begitu ya, dan terima kasih kepada Putra Mayo tadi yang juga sudah mungkin katakanlah bercerita ya rekan Cika ya, bercerita tentang seperti apa keluhan dan aduan di sana ya, memang kalau masyarakat sudah berbicara itu kadang ada yang malu-malu begitu ya, namun ditampung-tampung ya, ada satu pendengar yang kemudian meng-up atau meneruskan ke kita, nah itu juga menjadi hal yang perlu kita apresiasi ya rekan Cika, dan itu juga menjadi hal apresiasi, hal yang aspirasi begitu yang disampaikan masyarakat, dan pastinya untuk barangkali ya yang juga sedang mendengarkan kita, ada staf-staf pemerintahan yang sedang mendengarkan di Halo RI, itu bisa juga menjadi bahan catatan ya untuk bagaimana kemudian ke depan pelayanannya seperti apa, dan untuk lebih baik lagi memberikan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat dimanapun berada. Dan tentunya pendengar ya, dua aduan sudah kita dapatkan di pagi hari ini, dan Bang Pael juga tadi, kemudian juga Putra Mayo yang bercerita juga tadi ya, mungkin katakanlah mewakili aduan-aduan masyarakat lain ya, dan pastinya tim kita juga sedang mengupayakan untuk terhubung, tersambung dengan narasumber-narasumber terkait untuk memberikan klarifikasi dan juga jawaban seperti apa ya yang kedepannya.
0: Baik-baik ya, kami undang Anda hari ini kita close di 9.50 ya, karena setelah ini nanti ada obrolan lagi, yaitu pengharusutamaan gender. Jadi kita buka ruang untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Oke, kami masih tunggu atensi Anda, pendengar. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694 atau di 0857538105 di Entikong.
1: Faisal. Di Entikong ini pendengar juga pemirsa, silahkan di 0811-5667-754. HP di Entikong ini standby ya rekan Cika untuk menerima. Ini saya pun dari
0: juga,
1: tadi
0: di sini juga
1: karena sembari kita menatap layar, sembari sesekali kita menggeser mata ke ngelirik ke HP begitu ya, ada bunyinya nih, karena seperti yang disampaikan Kak Cika tadi, kita akan lebih semangat berinteraksi kalau ada pendengar yang bergabung ya rekan Cika ya.
0: Cool. Ya. Jadi saya semangat tadi pagi tuh pendengar sepertinya hari ini aktif banget gitu ya.
1: Aktif ya.
0: Baik itu dari opini publik, baik itu dialog tadi ya, sama menyapa gitu ya. Nah, pagi hari ini dimulai dengan Bang Pael tadi sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, sudah menyampaikan keluhannya
1: ya.
0: Semoga bisa dijawab gitu ya. Dan berharap nanti ada narasumber yang bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Oke, Faisal, kita break dulu ya. Kita lanjut lagi, akan mendengarkan dulu ini pesan-pesan berikut ini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau dan juga Entikong masih bersama kami di Halo RRI. Tadi sudah kita coba ya menghubungi beberapa narasumber ya yang bisa menjawab dari keluhan Bang Fael di Meliau. Kayak masih menunggu tersambung ya Bang Fael, semoga hari ini bisa memberikan angin segar lah gitu ya, memberikan jawaban terhadap keluhan yang disampaikan oleh Bang Fael Faisal.
1: Iya, benar sekali rekan Cika, karena memang berkaitan dengan peti ini ya, kalau terkait dengan narasumber kita juga sudah berupaya ya Bang Fael, dan pastinya kita berharap semoga kedepannya ya mungkin ada pendengar kita juga yang pemegang kepentingan yang mendengarkan kita di Halo RRI pada pagi hari ini, yang mendengarkan keluhan Bang Fael tadi atau mendengarkan cerita dari Putra Maya tadi, itu bisa menjadi salah satu catatan juga untuk bagaimana mengambil tindakan kedepannya untuk ya supaya lebih mementingkan kepentingan orang banyak begitu ya. Karena memang sekali lagi berkaitan dengan isu peti ini tidak hanya di Meliau ya, namun di Balai Karangan juga ya, saya juga termasuk orang di pinggir sungai ya, tinggal di tepian sungai, saya juga melihat di Balai Karangan juga masih ada aktivitas itu, dan ketika air sungai tidak mengalir ya, dan mungkin ketika air sungai tidak mengalir musim kemarau ditambah nggak ada hujan ya, semua masyarakat Balai Karangan itu akan mandi ke sungai, dan ya, dan apesnya lagi ya, keruh begitu ya, dan ya pastinya kita berharap hal-hal seperti itu untuk dimanapun seketika mungkin ada kebijakan lagi yang bagaimana adilnya, bagaimana lebih bijaksananya lagi terkait dengan kebijakan ini kedepannya. Dan tentunya pendengar, kalau ada keluhan lain kita masih tunggu, kita masih nantikan Anda untuk bergabung bersama kita, silakan di Entikong 0811566777 54, silakan kalau ingin bergabung ke Entikong, dan di Sanggau juga seperti yang sudah disampaikan Kak Cika tadi ya, di 0857 5381 0365, dan itu nomor telepon. Kemudian di WhatsAppnya pendengar di Sanggau bisa menghubungi 0811 5756 494. Baik, mau gabung ke Sanggau, gabung ke Entikong, boleh-boleh saja ya pendengar. Dan kalau Anda tidak puas dengan hanya berketik-ketik, mungkin boleh pakai voice note ya, biar lebih lebih terdengar lagi ya rekan Cika ya. Dan kalau misalnya ingin lebih afdol lagi, ingin lebih joss lagi, nah mungkin boleh disertakan foto, kemudian video begitu ya. Dan itu juga lebih bagus lagi ya pendengar, dan bisa menjadi bahan kita juga untuk disampaikan kalau misalnya tidak berkesempatan menghubungi narasumber kita di telepon pada edisi Halo RRI hari ini. Kita akan menjadi bahan untuk dialog kita, kemudian bisa menjadi bahan juga untuk tim reporter kita ketika bertemu dengan kepala dinas terkait atau kepala bidang terkait, untuk bisa menjadi pertanyaan yang bisa diajukan kepada pemangku-pemangku kepentingan ketika ada pemberitaan begitu. Dan rekan Cika, kalau berbicara tentang cuaca ya di wilayah Entikong pada pagi hari ini sudah mulai ada kelihatan nih remahan-remahan ini ya, sinar matahari ini ya.
0: Betul. Iya, berarti kalau di sini sudah mulai cerah, di Entikong baru cerah ya pagi ini ya.
1: Iya, baru mulai ada nih biasan sinar mataharinya, karena kalau saya cuman melihat dari jendela ini ya, dan namun kalau melihat bukit di depan ini, Bukit Senyang di daerah apa ya, di puncaknya itu kayaknya masih ada awan-awan hitam itu rekan Jika, dan itu bisa menjadi kewaspadaan juga ya bagi kita semua pendengar, yang terlebihnya bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca ya pendengar. Nah, karena kasihkan bekerja di luar ruangan tanpa memperhatikan cuaca juga khawatir rekan Jika, mungkin tetap lalu hujan, lalu tiba-tiba kita nggak bisa berkemas, nggak bisa itu ya.
0: Jadi kita buru-buru aja gitu ya, jadi nanti takutnya nggak sempat kemas-kemas gitu. Jadi kita harus apa namanya, kita harus waspada gitu ya dengan kondisi yang sekarang tiba-tiba aja gitu ya, suka tiba-tiba nih sekarang nih, hujan tiba-tiba, panas tiba-tiba gitu ya. Jadi kita harus bisa melakukan aktivitas dengan baik di kesempatan pagi hari ini, sudah waspada gitu ya, sudah waspada dengan apapun yang ada di sekitar lingkungan kita tentang kebersihan, kesehatan, dan tadi Kamtibmas ya, kita harus bersama-sama menjaga, apalagi kalau sudah adanya ketidaknyamanan pada lingkungan sekitar kita, ya bisa disampaikan kepada kami di Halo RRI Faisal.
1: Iya, dan juga kalau berkaitan dengan Kamtibmas ini, rekan Cika, kita memang selaku hidup bertetangga ini memang harus ada peka-pekanya begitu ya, karena memang ketika malam hari ya itu memang
0: toleransi,
1: toleransi dan terlebih juga untuk memahami bagaimana lingkungan sekitar kita, untuknya terutamanya menyetel musik begitu ya di jam-jam yang ketika beristirahat atau mungkin ketika membakar sampah, itu juga harus memperhatikan jam-jam yang ini kayaknya memungkinkan nih, ini kayaknya jangan dulu karena beberapa juga ya di antara masyarakat kita masih ada yang dalam tanda kutip kayaknya masih perlu lagi untuk kita belajar tentang etika bertetangga begitu ya, dan terlebih untuk kita peka juga dengan tetangga kita, peka juga ketika malam hari ya, untuk sama-sama kita menjaga rumah, sama-sama kita menjaga lingkungan kita. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, mungkin ada biasanya kalau malam kan hening ya, tapi tiba-tiba kayak ada suara yang mencurigakan, nah itu boleh kita untuk sama-sama memperhatikan lingkungan sekitar kita agar ya terjadi, tidak terjadi jadi ya rekan Cika, hal-hal yang pastinya tidak kita inginkan terjadi.
0: Oke, baik, karena kita sudah hampir di penghujung acara ya, di kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami, menyimak kami, mohon maaf hari ini belum bisa kami tampilkan narasumber ya, semoga nanti di hari Rabu bisa kita dengarkan bersama-sama seperti apa nanti penjelasan dan juga mungkin hal-hal jawaban yang disampaikan khususnya untuk para pemegang kebijakan yang juga punya ranah di bidang ini nanti ya, semoga bisa dijawab di hari Rabu, Faisal.
1: Dan terima kasih juga ya rekan, jika kita sampaikan apresiasi juga kepada yang sudah bergabung kesempatan pada pagi hari ini, Bang Pael ya di Meliau tadi, kemudian Putra Mayau juga di Bonti yang sudah menyampaikan keresahan dan juga aduannya. Tentunya kalau misalnya kita tidak bisa merespon hari ini, ya tetap simak di program kita di Halo RRI yang akan datang. Semoga narasumber bisa memberikan jawaban di Halo RRI yang akan datang, entah itu Rabu ya pastinya. Dan kalau tidak juga di kesempatan bertelpon langsung, mungkin melalui dialog kita akan singgung juga, kita akan bahas juga dengan narasumber kita ketika berdialog dengan dinas-dinas terkait atau aparat-aparat terkait. Dan ketika tim pemberitaan kita juga ya di lapangan yang bersinggungan juga dengan pihak-pihak terkait juga akan menyampaikan pertanyaan yang sama ya kepada pihak-pihak terkait. Dan terima kasih ya kepada yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung juga kita mohon maaf karena keterbatasan waktu ya rekan Cika, dan kita banyak-banyak mohon maaf karena hari ini belum bisa menghadirkan narasumber untuk kita hubungi terkait menyampaikan keluhan-keluhan yang sudah disampaikan tadi.
0: Oke, informasinya katanya ada giat ya yang masih dilaksanakan khusus untuk tadi Kapolseknya masih ada giat, masih butuh waktu juga untuk bisa menjawab untuk minggu hari Rabu ya, perjumpaan hari Rabu, semoga saja beliau bisa memberikan penjelasan ya, mungkin memberikan solusi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Meliau. Baik, pendengar Faisal, semuanya semoga informasi yang kami sampaikan juga bisa bermanfaat untuk semua pendengar. Karena setelah ini nanti pukul 10 Anda akan ikuti obrolan pengharusutamaan gender ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa lagi nanti di hari Rabu dan juga Jumat ya di Halo RRI ya. Semangat untuk tim yang ada di RRI Antikong, Faisal.
1: Ya, semangat juga untuk tim dan kawan-kawan di Sanggau rekan, jika tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, meskipun harga-harga harga-harga sedang naik ya tiba-tiba, kemudian juga cuaca yang tiba-tiba juga ini

Oke, pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Halo RRI ya, pendengar. Yang tadi juga kita sudah mendengarkan berbagai keluhan ya yang sudah disampaikan. Dan Bang Pael juga tadi sudah menyampaikan keluhannya. Dan kami mohon maaf belum bisa menghadirkan narasumber. Karena seperti yang diklarifikasikan tim pemberitaan kami bahwa narasumber sedang ada giat ya. Jadi belum bisa memberikan jawaban di waktu saat ini. Dan kita nantikan di Halo RRI edisi mendatang ya, di hari Rabu. Dan kepada Putra Maya juga disampaikan terima kasih sudah berbagi cerita tadi ya, terkait dengan birokrasi yang dan juga staff-staffnya yang mungkin itu bisa menjadi catatan ya, pendengar, untuk kita bersama supaya lebih baik lagi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan pendengar, selanjutnya nanti di pukul 10 ya, kami akan hadirkan obrolan pengarus utamaan gender ya. Jadi para pendengar, jangan kemana-mana. Kita berhibur dulu dengan beberapa lagu berikut ini. Stay bersama kami di 99,9 MHz.

Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kami cukupkan dulu untuk Lintas Antikong pagi edisi hari ini, edisi Senin ya, pendengar, 18 Mei 2026. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani kerabat kerja yang bertugas di Lintas Antikong siang bersama rekan Jeki nanti yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Ahmad Faizal di meja siar dan juga rekan Leo di meja operator studio. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya nanti pukul 10 kita akan relay kembali ke Sanggau dalam obrolan pengarus utamaan gender dengan topik pembahasan peran perempuan bentengi keluarga dari bahaya narkoba. Nanti menghadirkan narasumber ada Ibu Dwi Anggi Diana Wiku Siregar selaku penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Sanggau dan akan dipandu rekan kami, rekan Okrin. Pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong di 99,9 MHz di 97 FM. Ya, juga Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun saja Anda berada. Ya, salam sehat, salam bahagia. Kami yang bertugas di Sanggau siang ini, di siar ini saya Okrin, ada Bung Dika di operator studio, ada Suherman, Budi Minarno, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani tengah ruang dengar Anda nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat bergabung pendengar semua yang bersedia bergabung bersama kami. Untuk kawasan Sabang Merah Sanggau, pagi hari ini cuaca masih cukup bersahabat, sedikit mendung ya. Mudah-mudahan tidak menyulutkan semangat Anda untuk menggeluti berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa berjalan dengan baik. Dan saudara pendengar, kami akan awali ya kebersamaan kita di Sanggau siang ini dengan menghadirkan program acara kami di pengarus utamaan gender ya. Obrolan kami bersama satu narasumber kami dari penyuluh narkoba ahli Pratama BNNK Sanggau ya. Kami sudah bersama Ibu Dwi Anggi Diana Wiku Sregar. Mohon koreksinya. Selamat pagi Bu Dwi.
3: Selamat pagi Bapak dan ya, para pendengar lainnya. Salam sehat semua tanpa narkoba.
2: Mantap, salam sehat semua tanpa narkoba ya. Karena akhir-akhir ini apa, kalau kita lihat perkembangan informasi gitu ya, yang apa, yang ada di media sosial, memang sepertinya apa ya, semacam darurat seperti itu ya, darurat dengan narkoba. Namun terima kasih sebelumnya Ibu Dwi, tapi saya sapanya dengan sapaan apa lebih akrab ini?
3: Saya biasanya dipanggil Anggi aja sih Pak.
2: Ibu Anggi.
3: Iya.
2: Iya, baik. Bu Anggi, kalau nggak salah sudah beberapa kali kita bertemu via Zoom ya?
3: Betul, betul.
2: Baik, Bu Anggi, gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Sehat, luar biasa. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Sehat?
2: Ya, saya juga kabarnya baik, sehat ya. Pagi sudah ngopi. Nah, kalau suka kopi kayaknya pas ya, sambil ngopi ini cuacanya mendung, menjadi penyemangat ya Bu Anggi ya.
3: Iya, betul.
2: Bu Anggi cuacanya suka kopi.
3: Suka, kebetulan suka sekali mengopi kita.
2: Baik, baik, luar biasa. Iya. Jarang-jarang loh Bu Anggi kalau sosok seorang perempuan itu suka kopi gitu ya.
3: Supaya semangat ya, jadi harus ngopi dulu.
2: Baik, baik. Bu Anggi, ini topiknya menarik ya, karena identik biasanya kaum laki-laki yang memang bagaimana untuk membentengi keluarga dari yang namanya bahaya narkoba. Tapi topik kita mengenai peran perempuan bentengi keluarga dari narkoba. Saya pikir ini satu hal yang memang mendorong ya untuk kaum perempuan ini bisa ikut andil dalam merangi yang namanya narkoba itu sendiri. Tapi menurut Bu Anggi sendiri, seberapa besar sebenarnya ancaman narkoba ini terhadap keluarga saat ini?
3: Iya, untuk ancaman narkoba terhadap keluarga ini cukup besar ya, karena ancamannya, faktornya tuh dari ekonomi. Jadi ketika sudah menyerang di ekonomi, tentunya akan berdampak yang tidak baik untuk keluarga itu sendiri. Nah, jadi beberapa kasus yang kami temukan, kebanyakan memang dari keluarga itu beralih menjadi pengedar atau kurir itu karena faktor ekonomi untuk kehidupan sehari-hari mereka. Jadi tidak ada jalan lain, akhirnya mereka mengambil profesi untuk menjadi kurir atau pengedar narkoba itu sendiri.
2: Nah, jadi faktor pemicu utama ini ekonomi ya, Bu Anggi ya?
3: Iya, kebanyakan dari ancaman terhadap keluarga adalah ekonomi itu sendiri. Seperti itu.
2: Baik, baik, Bu Anggi. Tapi kalau yang Ibu ketahui tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba ini, seperti apa nih, Bu Anggi?
3: Ya, untuk bahayanya selain dari ekonomi itu sendiri ya. Nah, remaja pun juga sekarang kasusnya juga cukup meningkat ya.
2: Iya.
3: Kasus penyalahgunaan terhadap remaja. Karena ketika di keluarga sendiri sudah mulai masuk efek penyalahgunaan narkoba, maka bisa berdampak ke yang lainnya termasuk anak-anak itu sendiri. Nah, kami temukan beberapa kasus anak-anak mencoba narkoba itu karena mereka tidak menemukan rasa nyaman di dalam hubungan keluarga mereka itu sendiri gitu. Jadi mereka mencoba mencari jalan pintas dengan mencoba-coba apa yang namanya penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Seperti itu. Kebanyakan mereka adalah dari coba-coba dulu.
2: Awalnya coba-coba, kemudian kurangnya perhatian dari keluarga.
3: Dari keluarga,
2: orang tua atau apa.
3: Dan pergaulan juga pergaulan. Itu sangat mempengaruhi sekali.
2: Ini yang memang apa namanya bisa membuat anak-anak ya. Tapi memang sasaran utamanya ini sepertinya lebih banyak anak-anak muda, Bu Anggi ya?
3: Iya, sasaran utamanya adalah usia produktif itu. Jadi mana usia produktif kan tingkat stresnya bisa lebih tinggi. Jadi maka dari BNN memang fokusnya adalah ketahanan keluarga dan pada remaja anti narkoba.
2: Itu kalau usia produktif di usia berapa, Bu Anggi?
3: Ya, untuk kami usia yang kami sasar itu adalah pertama adalah usia SMP. SMP hingga usia 24 tahun untuk sasaran kami. Nah, ada tiga penggolongan yaitu usia 15 sampai 24, 25 sampai 49, 50 sampai 60 tahun. Tapi untuk fokus kami saat ini adalah untuk remaja adalah dari usia SMP seperti itu, karena di usia SMP itu adalah fase-fase di mana remaja ini mulai penasaran dengan hal-hal yang baru belum dia coba seperti itu. Jadi rentan sekali.
2: Baik, baik. Tapi ini kalau remaja ini apakah menyasar laki-laki saja atau cewek cowok ini atau perempuan laki-laki nih?
3: Oh, tidak memandang gender. Memang penggunaan narkoba itu tidak memandang gender. Nah, mirisnya sekarang memang beberapa kasus ditemukan perempuan pun sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
2: Baik, baik. Kalau di BNNK Sanggau sendiri, apa ada apa tercatat juga kasus-kasus yang terjadi khususnya di tahun 2025 2026 ini?
3: Ya, memang ada beberapa catatan terkait penyalahgunaan narkoba terhadap perempuan. Yang terakhir itu ada kurir seorang ibu. Mungkin kita semua tahu ya kasusnya. Dia membawa sekitar 18,5 kilo. Tertangkapnya dia di Kecamatan Bedua ya, Pak. Jadi itu dekat sekali dengan perbatasan.
2: Nah, betul.
3: Seperti itu. Dan mirisnya memang ketika ditelusuri itu semua karena faktor ekonomi. Jadi seorang ibu yang memang dia tertekan karena faktor ekonomi, akhirnya dia menjadi kurir narkoba.
2: Tapi Bu Anggi, kalau dari kasus-kasus yang ada seperti salah satu ibu rumah tangga tadi ya, mengapa harus perempuan gitu ya, khususnya ibu yang apa memiliki peran penting dalam menjaga keluarga dari narkoba ini gitu ya?
3: Iya, jadi Mungkin karena kasus yang sebelumnya saya sebutkan itu karena dia berperan sebagai kepala keluarga. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa perempuan bisa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba selain ekonomi karena dari dia juga merangkap sebagai kepala keluarga atau tidak dari mungkin dari pasangan tidak bisa memberikan ekonomi yang layak, maka dia harus membantu pasangannya seperti itu. Nah, ada juga karena stres dalam rumah tangga juga tidak bisa mengolah emosional dengan baik, sehingga perempuan-perempuan ini larinya pada beralih ke narkoba itu sendiri. Nah, juga mungkin kurangnya pengetahuan mengenai apa sih bahaya terhadap penyalahgunaan narkoba itu sendiri, sehingga mudah untuk perempuan terkena dampak penyalahgunaan narkoba itu sendiri.
2: Tapi kalau dari kasus kemarin yang Bu Dwi sampaikan, Bu Anggi sampaikan, ini apakah bisa dikatakan seorang ibu rumah tangga tadi yang menjadi sebagai kurir, dan apakah ini bisa dikatakan mereka ini sebagai pengguna juga nih Bu Anggi?
3: Bisa memungkinkan sebagai pengguna juga gitu. Karena beberapa kasus memang kebanyakan kurir itu dia juga menggunakan narkoba itu sendiri. Nah, tetapi juga ada yang dia hanya menjadi kurir saja.
2: Tapi rata-rata itu sebagai pengguna juga begitu Bu Anggi?
3: Iya, sebagai pengguna juga. Untuk dilihat dari dia berat dia mengedarkan, kemungkinan besar dia juga ikut menggunakan.
2: Baik. Nah, ini kan cukup sulit ya kalau seorang ibu untuk bagaimana memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba kepada anak-anaknya, apalagi anak-anaknya sudah mulai beranjak dewasa, katakanlah di usia SMP kan mereka pengen cari jati diri mereka gitu ya, pengen coba-coba, pengen tahu itu apa sih, barang apa sih, pengen deh nyoba, seperti mohon maaf, seperti rokok aja biasanya kan teman-teman gitu ngerokok, kayaknya enak gitu, coba dong, nah, coba satu awalnya gitu, ujung-ujung ketagihan dan lain sebagainya. Nah, kalau ibunya berprofesi sebagai kurir atau pengedar atau pemakai, nah ini bagaimana ini? Meskipun kasusnya satu atau dua, tapi ada potensi-potensi besar di situ, Bu Anggi.
3: Iya, betul. Itu sangat mempengaruhi sekali. Karena perlu kita ketahui juga bahwa ibu itu adalah madrasa pertama dari seorang anak. Kan? Ketika ibunya sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba itu sendiri, nah efek untuk ke anaknya itu pasti ada seperti itu, Pak. Nah, untuk itu dari BNN sendiri kami juga sering melibatkan kegiatan itu di kalangan perempuan supaya mereka lebih paham bagaimana sih cara untuk membentengi diri terutama keluarga mereka dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri seperti itu.
2: Sifatnya sosialisasi atau seperti apa nih Bu Anggi?
3: Sifatnya untuk selama ini kami ada kampanye juga. Selain itu juga kami tatap muka sosialisasi. Nah, juga kami melibatkan beberapa perempuan untuk menjadi kader atau penggiat pencegahan narkoba. Yang dimana kami mendorong mereka untuk ayo kita melaksanakan salah satu kegiatan atau kampanye pencegahan narkoba dimulai dari lingkungan yang terkecil dulu. Jadi mereka tuh harapan kami ada timbul kesadaran untuk memulai beraksi terutama di lingkungan keluarga sendiri untuk pencegahan narkoba.
2: Baik. Ada ya. Itu di masing-masing 15 di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sanggau atau secara umum?
3: Iya, di Sanggau memang sasarannya kami di 15 kecamatan melalui desa-desa yang ada di Kabupaten Sanggau itu sendiri.
2: Semua desa, Bu?
3: Untuk saat ini belum menyeluruh, tapi kami upayakan supaya program kami ini bisa merata seperti itu. Ya.
2: Itu dimulainya kapan, Bu Anggi?
3: Iya, untuk ketahanan keluarga sendiri memang sudah dimulai dari tahun 2021 untuk fokus ketahanan keluarga. Tetapi sebelumnya memang kami sudah sering mengkampanyekan terkait pencegahan narkoba melalui ibu-ibu PKK, ibu-ibu desa seperti itu. Nah, program yang fokusnya kami mulai di tahun 2021 yaitu kami melibatkan antara ibu dan anak. Gitu, orang tua dan anak. Jadi kami mencoba untuk menjalin hubungan yang lebih dalam melalui program yang kami libatkan dengan psikolog-psikolog anak, seperti itu.
2: Nah, baik. Baik, nanti melibatkan psikolog anak ya, terkait dengan apa pengarahan, pencerahan juga mungkin ya Bu Yanggi ya.
3: Iya, iya. Jadi sasarannya lebih tepat lagi, Pak.
2: Baik, baik. Tapi Bu Anggi, kalau melihat ya untuk Kabupaten Sanggau ini, meskipun kemarin baru ditemukan kasus gitu ya, nah ini potensi besarnya ini apakah bisa apa menggerus semua perempuan yang ada di Kabupaten Sanggau karena faktor ekonomi?
3: Tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, karena beberapa faktor itu sendiri. Nah, kami juga tidak berhenti berupaya, karena perlu diketahui bahwa emang perempuan itu mungkin tingkat emosionalnya bisa lebih sensitif ya Pak ya, jadi bisa lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, baik itu dari histori dia memiliki trauma terhadap keluarga atau kekerasan, faktor ekonomi, bisa jadi juga dari lingkungan, atau mungkin bisa juga jadi manipulasi hubungan yang misalnya gara-gara diajak oleh pasangannya lalu dia ikut-ikutan nih. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu ya, kami terus berusaha melakukan pencegahan untuk para ibu-ibu dan perempuan, terutama kader-kader yang sudah kami bentuk. Jadi bisa menjadi perpanjangan tangan kami ke masyarakat untuk menyampaikan apa sih namanya bahaya penyalahgunaan narkoba itu sendiri, seperti itu.
2: Baik, sudah berapa kader yang terbentuk ini Bu Anggi?
3: Iya, untuk di Desa Bersinar sendiri, kami kan punya program Desa Bersinar Narkoba ya. Memang sudah beberapa kader yang kami bentuk dan kami libatkan. PKK PKK Desa Bersinar itu kami libatkan juga, seperti itu. Nah, Desa Bersinar sendiri di perbatasan, kebetulan di Entikong ini semuanya sudah menjadi Desa Bersinar nih Pak.
2: Dimulai dari wilayah perbatasan ya, karena memang ini rentan sekali, rawan sekali gitu ya Bu Anggi ya.
3: Iya betul, terutama di Kecamatan Entikong dan Kecamatan Serayam itu sendiri, karena kita kan berbatasan dengan negara tetangga ya. Jadi jalur masuk untuk peredaran gelapnya itu bisa lebih banyak gitu kan. Nah, jadi untuk meminimalisir adanya peredaran gelap narkoba masuk ke Indonesia, salah satunya adalah kami membentukkan kader-kader di wilayah perbatasan.
2: Baik, baik. Bu Anggi, Bu Anggi, kalau bentuk pengawasan ya, karena anak-anak kan kalau di usia remaja, jangankan biasanya mau dengar omongan dari apa nasihat dari orang tuanya yang perempuan gitu ya, mau dekat aja kadang-kadang susah banget gitu ya. Kadang-kadang ya di telepon ya via call gitu ya, itu wajahnya nggak nampak Bu Anggi, suaranya doang dan kameranya di apa soroti ke tempat yang lain. Sering kita jumpai hal-hal seperti itu, artinya anak-anak ini nggak mau terlalu apa apa terpantau oleh orang tuanya. Nah ini bagaimana sebenarnya peran dari para ibu-ibu ini untuk mensosialisasikan atau memberikan pendidikan untuk anak-anaknya yang masih di usia-usia remaja seperti itu?
3: Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama dari anak. Jadi kita harus punya metode nih sebagai seorang perempuan, apalagi seorang ibu rumah tangga, yaitu kita harus punya gimana cara kita berkomunikasi terhadap anak kita itu sendiri. Nah, upayanya yang kami lakukan, selain kami mempertemukan antara ibu dengan psikolog anak supaya mereka mengetahui metode yang tepat bagaimana cara mendekati anak, kami juga mengajarkan bagaimana caranya pendekatan persuasif terhadap anak, yaitu supaya bagaimana seorang ibu bisa mempengaruhi, membujuk, merayu, dan bisa dekat dengan anak itu sendiri, seperti itu. Mirisnya nih Pak, ada kami pernah temukan memang ternyata ibu dan anak walaupun mereka satu rumah itu bisa tidak saling mengenal secara personal. Nah, ibu bisa tidak tahu bagaimana pergaulan anak, anak bisa tidak tahu ibunya itu seperti karakter seperti apa. Jadi bisa tidak saling mengenal. Nah, beberapa masalah yang kami temukan ini kami coba sama-sama diskusi dengan pakar ya. Bagaimana sih cara menyelesaikan apa yang ada di dalam permasalahan di keluarga itu sendiri. Nah, dengan melalui program ketahanan keluarga anti narkotika itu sendiri. Jadi kita belajar bagaimana mengelola stres di dalam keluarga, bagaimana kita menegakkan sikap asertif, yaitu dalam artian bahasa gaulnya tuh jangan jadi ibu yang gak enakan gitu. Berani berkata tidak. Nah, seperti itu. Bagaimana kita bisa mengelola emosi secara baik. Nah, itu dengan adanya beberapa ilmu yang sudah kami sampaikan ke beberapa ibu-ibu, kami harapkan bisa menjadi hal yang positif untuk keluarga itu sendiri.
2: Apa ini bisa saja dipengaruhi oleh apa sih? Kalau sekarang kan apa emansipasi wanita gitu ya? Artinya wanita ini punya peran yang ganda gitu. Di samping harus mengurus keluarga, di samping itu dia juga apa banyak sekali kita lihat ya ibu-ibu rumah tangga itu yang ya harus apa bekerja gitu ya. Kemudian apapun bisa saja dia lakukan. Apa karena kesibukan itu sehingga dia tidak terlalu sempat untuk memantau perkembangan anak-anaknya sehingga diskomunikasi dalam satu keluarga seperti yang Bu Anggi sampaikan tadi.
3: Iya, itu bisa juga menjadi faktor ya karena kurangnya waktu berkomunikasi dengan anak gitu. Karena sebagai ibu pekerja mungkin ya, jadi tidak bisa banyak untuk ngobrol ya dengan anak. Jadi anak ini tidak menemukan namanya keluarga di dalam rumah itu sendiri. Nah, lebih nyaman berada di luar. Nah, untuk itu kami harapkan perempuan-perempuan ini tuh bisa dapat memanajemen bagaimana sih komunikasi yang baik di dalam keluarga itu sendiri seperti itu. Karena setiap keluarga itu kan memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Betul. Nah, sesuai dengan karakter anak itu sendiri.
2: Baik, tapi sedapat mungkin gitu ya Bu Anggi ya, meskipun sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatannya, tapi harus dibagi juga.
3: Ya, harus dibagi juga.
2: Dibagi juga
3: untuk itu tidak boleh diabaikan.
2: Enggak boleh
3: apalagi,
2: sama sekali.
3: Apalagi anak itu kan dari masa pertumbuhan. Jadi masih butuh atensi, perhatian yang lebih gitu apalagi dari seorang ibu.
2: Kedekatan antara ibu dan anak ini memang harus benar-benar intens begitu ya Bu Anggi ya.
3: Sangat penting sekali, iya.
2: Karena kalau seorang ibu katakanlah misalnya selaku orang tua lah begitu ya. Kalau sangat dekat gitu ya, ada komunikasi dengan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya mungkin terbawa pengaruh lingkungan dan sebagainya, dia bisa melihat, wah anakku kok nggak seperti biasanya seperti ini, kok tingkah lakunya nih agak beda, nggak seperti hari-hari biasanya. Karena kedekatan itu, jadi bisa cepat diambil tindakan atau solusi ya untuk meng-cut apa yang salah dalam anak ini, kok bisa tingkah lakunya agak sedikit berbeda dari hari-hari biasanya. Ini menjadi penting kedekatan antara anak dan orang tua. Tapi kalau sama-sama sibuk ya Bu Anggi ya, wah ini orang tuanya kemana? Saya pikir anak-anak kan merasa, wah aku gak diperhatikan nih, ibuku, bapakku, atau ayahku kerja, ya fokusnya pada pekerjaannya aja, jadi aku gak diperhatikan. Kadang-kadang ini yang bisa menyebabkan ketika dia ketemu dunia luar yang mungkin menurutnya ada harapan-harapan baru di situ. Nah, di situ dia kadang-kadang terjerumus. Nah, ini menjadi penting ya Bu Anggi ya. Nah, tapi Bu Anggi, apa sih tantangan terbesar? Apa karena kesibukan itu? Atau hanya ekonomi tadi, tantangan terbesar perempuan ini dalam melindungi keluarganya dari narkoba ini? Kalau seandainya bapaknya, ini tidak menutup kemungkinan ya, mungkin bapaknya menggunakan narkoba. Nah, terus ini kan antara suami istri gitu ya.
3: Iya, betul-betul.
2: Jadi susah-susah gampang gitu ya untuk menghindari gitu ya, menghindari meskipun bapaknya sudah pakai narkoba ini, ibunya. Nah, kadang-kadang kan pengaruhnya begitu. Ayo Bu, kita gunakan aja. Biasa seperti itu. Nah, apa tantangan terbesar perempuan ini melindungi keluarganya?
3: Iya, jadi tantangan terbesar perempuan untuk melindungi keluarga sendiri adalah ketika di satu keluarga, misalnya ya, perempuan itu dianggap tidak memiliki hak suara lebih dari kepala keluarga. Itu salah satu menjadi tantangan juga gitu. Nah, yang kedua mungkin dari bagaimana dia berkomunikasi, metode komunikasi yang diterapkan terhadap anaknya itu sendiri. Seperti itu. Dan bagaimana dari diri perempuannya sendiri dapat mengelola emosi ketika dia menemui suatu permasalahan di keluarga itu sendiri. Nah, itu tantangan terbesar dari seorang perempuan gitu. Jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut, mungkin yang memang bisa dilakukan oleh perempuan adalah kenali dulu bagaimana karakter dari anggota keluarga itu sendiri. Jadi kita harus sering-sering namanya berkomunikasi dengan keluarga seperti itu. Lebih banyak berkumpul, lebih banyak sharing, lebih banyak berdiskusi seperti itu. Nah, supaya kita bisa mengenal, oh, karakter anak kita sendiri seperti apa ya, ternyata karakter dari bapaknya sendiri seperti apa ya, bagaimana sih kalau saya sebagai seorang pekerja, anak tuh maunya seperti apa, saya tuh maunya sehari tuh anak tuh mau ngobrol sama saya tuh berapa lama seperti itu, gimana pergaulan anak tersebut gitu. Jadi kita sebagai seorang perempuan, apalagi seorang ibu, kita harus mencari tahu gitu, bagaimana sih karakter dari anak yang kita miliki seperti itu.
2: Mau tidak mau harus berperan seperti itu ya Bu Anggi ya.
3: Iya, seperti itu. Iya, jadi makanya pengelolaan manajemen stres itu sangat penting sekali ya, ya, karena memang tuntutan seorang ibu rumah tangga itu cukup besar seperti itu, karena dia selain untuk memberikan ilmu kepada anaknya, untuk membentuk karakter anak itu sendiri. Nah, mungkin di sisi lain dia juga untuk menjaga bagaimana keluarganya ini bisa tidak rentan terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri.
2: Ini termasuk dalam materi gitu Bu ya, yang disampaikan ke kader-kader ibu dalam ya, manajemen stres itu?
3: Betul, ada materinya. Kami juga memberikan bagaimana apa itu pengembangan diri atau pengembangan karakter supaya menjadi pribadi yang jauh lebih sehat dan lebih baik lagi seperti itu. Kami juga memberikan bagaimana teknik berkomunikasi dan strategi berkomunikasi di dalam keluarga itu sendiri seperti itu. Nah, jadi ada ilmu-ilmunya nih Pak, dan tentu dengan pakarnya.
2: Itu harus dimulai dari sejak awal gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau anak-anak sudah beranjak dewasa, kemudian dari usia-usia anak-anak ini malah kita nggak punya peluang untuk dapat berkomunikasi dengan anak-anak ketika mereka sudah dewasa, remaja dewasa. Dan mereka terpengaruh oleh lingkungan luar ya, seperti bahaya narkoba ini, agak lambat, agak susah kita untuk membalikan pemahaman mereka, begitu ya Bu Anggi ya?
3: Iya, betul. Maka dari itu kita harus tahu pergaulannya anak itu seperti apa sih. Itu jangan sampai kita abai. Karena tetap anak itu akan kembali lagi kepada keluarganya. Itu kami harapkan ibu-ibu dan terutama deh yang mungkin keluarganya masih utuh kali ya Pak ya. Bisa saling support satu sama lain antar anggota keluarga supaya menciptakan rumah yang aman bagi seorang anak itu sendiri gitu.
2: Baik. Bu Anggi, kalau lingkungan sekitar, mohon maaf tadi kalau kasusnya yang lebih rentan, lebih rawan itu wilayah perbatasan, khususnya di Kecamatan Entikong dan juga Kecamatan Sekayam Bu Anggi. Nah, ini lingkungannya kan sangat apa ya, bukan hanya di Entikong Sekayam saja sih sebenarnya ya, namun sebenarnya di wilayah lain juga saya pikir karena sekarang sudah wah ini luar biasa sekali ya namanya narkoba ini, jenis-jenis narkobanya apa saja itu sepertinya familiar gitu ya di lingkungan masyarakat khususnya di Kabupaten Sanggau sendiri. Nah, bagaimana cara membentengi, apa ada program khusus membentengi anak-anak remaja, ibu-ibu rumah tangga ini untuk pengaruh dari luar, dari bukan dari keluarga tapi dari lingkungan,
3: dari luar itu sendiri ya. Ya seperti saya bilang tadi, selain dari dalam keluarga, juga ada faktor dari lingkungan atau pergaulannya. Maka dari itu tidak cuma perempuan, tapi semua orang harus bisa memiliki yang namanya sikap asertif. Jadi berani berkata tidak ketika memang itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, selain itu kami harapkan dapat memilih pergaulan yang positif. Nah, seperti untuk pergaulan positif tidak hanya untuk remaja saja, tapi juga untuk orang tua. Orang tua itu sendiri juga bisa terpengaruh dari lingkungan gitu, terutama di lingkungan rumah, bisa jadi di lingkungan kerjaan. Nah, jadi kita harus mencari kegiatan positif apa yang sesuai dengan kita, yang mungkin bisa mengalihkan stres kita, seperti itu. Nah, dan juga paling penting adalah memahami apa itu pengetahuan terhadap narkoba.
2: Pemahaman terhadap narkoba. Kemudian sikap asertif. Kita berani katakan, oh tidak, sekali tidak, tetap tidak, gitu ya.
3: Tetap tidak.
2: Nah, ini nih yang menjadi apa ketegasan dalam diri sendiri untuk bagaimana kita bisa benar-benar untuk mengatakan tidak pada pengaruh penyebaran narkoba tersebut. Nah, Bu Anggi, kalau sekarang kan media sosial ini kan sangat luar biasa ya pengaruhnya,
3: iya,
2: sampai ke dusun, sampai ke desa. Ini jaringan juga sudah hampir merata, meskipun ada beberapa, tapi hampir merata jaringan itu, mudah sekali. Nah, menurut Ibu, apakah media sosial dalam lingkungan pertemanan ini bisa mempengaruhi resiko penyalahgunaan narkoba pada khususnya remaja ini?
3: Sangat bisa sekali. Bahkan kecanduan itu kan tidak harus dari narkoba ya, tapi sosial media juga bisa membuat kecanduan. Dari situ kita bisa belajar namanya rasa kecanduan itu sendiri. Nah, sekarang kita semua bisa mengakses sosial media. Di pedalaman pun sudah ada jaringannya, kan? Jadi tidak menutup kemungkinan anak di bawah umur pun sudah bisa mengakses hal-hal yang mungkin bisa berdampak negatif melalui sebuah ponsel seperti itu. Nah, di sini peran orang tua memang sangat penting sekali untuk mengawasi penggunaan ponsel terhadap anak-anak remaja, terutama yang di bawah umur.
2: Baik, terutama ibu-ibu ya.
3: Ibu-ibu, iya. Kadang itu untuk ibu-ibu sendiri nih, ketika mendapatkan suatu berita hoax nih ya, nah, tidak dicari tahu sumber informasi yang valid, tapi langsung disebarluaskan. Nah, seperti itu bisa menjadi tugas bersama juga gitu. Untuk kita bisa lebih cari tahu dulu nih, ketika mendapatkan berita itu kita cari tahu dulu sumber validnya seperti apa, beritanya tuh hoax atau tidak, seperti itu membuat dampak negatif atau tidak, seperti itu.
2: Baik. Baik. Bu Anggi, kalau di usia remaja. Nah, katakanlah di usia remaja ini kan tadi disampaikan di awal tingkat sekolahnya itu SMP, SMA, 15 sampai dengan 24 tahun. Kemudian pertengahan gitu ya. Nah, apakah ada program khusus juga dari BNNK Sanggau ini yang menyasar ke sekolah-sekolah gitu ya, Bang Gi?
3: Tentu ada sekali, Pak. Tahun ini kami ada integrasi kurikulum mati narkotika, di mana melalui sekolah-sekolah kami harapkan sudah mempunyai materi terkait apa itu pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika itu sendiri. Jadi sejak dini kami tanamkan informasi atau pengetahuan atau materi terkait P4KN kepada pelajar-pelajar dari situ melalui kurikulum sekolah. Nah, kebetulan memang sebenarnya ini sudah lama dilaksanakan di sekolah-sekolah melalui pelajaran penjaskes ya, biasanya penjaskes atau PMI, pramuka, nah seperti itu. Nah, kami harapkan kurikulum itu bisa terus berulang, jadi tidak hanya sesaat saja, tapi bisa menjadi kurikulum tetap seperti itu. Nah, selain itu juga kami ada namanya Remaja Sebaya Anti Narkotika. Jadi kami membentuk agen-agen perubahan nih dari seorang pelajar, siswa-siswi yang kami berikan pembekalan mengenai pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Lalu kami berikan juga bagaimana cara berkomunikasi atau menjadi seorang penyuluh. Nah, dan diharapkan nanti ke depannya mereka bisa menjadi perpanjangan tangan dari BNN, terutama di lingkungan sekolah mereka sendiri atau di lingkungan pergaulan mereka, seperti itu.
2: Jadi ada disiplin apa sih khusus ya tentang sosialisasi narkoba dalam masing-masing mata pelajaran begitu ya, Bu Anggi?
3: Iya.
2: Ya?
3: Iya, seperti itu.
2: Nah, semakin gencar terkait dengan terutama bahaya narkoba itu sendiri, akan paling tidak bisa merubah mindset dari anak-anak itu. Oh, ini gak baik loh, ini gak bener loh. Ketika mungkin di luar dia bergaul teman-temannya, ayo kita coba ini yuk, enak. Enggak, saya dapatkan di sekolah, ini gak bener, gak baik ini. Ini pengaruhnya, ini dampaknya, lain sebagainya. Tentu sosialisasi di sekolah itu juga sangat penting dilakukan, Bu Anggi, ya.
3: Penting sekali, karena kan selain anak itu kan selain belajar di rumah juga lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah.
2: Iya.
3: Seperti itu. Selain kami menyasar kepada keluarga, kami juga fokusnya adalah melibatkan lembaga-lembaga pendidikan.
2: Dengan hal-hal seperti itu, apakah memang dapat menekan jumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun gitu ya di Kabupaten Sanggau ini, Bu Anggi?
3: Iya, tentu saja berdampak dengan sangat positif ya, Pak ya. Karena dengan adanya program pengendalian tersebut mulai muncul nih kesadaran para remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Jadi mereka sudah mulai paham nih, oh ternyata dari hal kecil ya penggunaan bahan aktif ini tidak baik ya buat tubuh kita itu sendiri. Nah, mulai ada muncul kesadaran seperti itu.
2: Baik, agar mereka cepat pahamnya. Meskipun mereka dapat di luar itu godaannya luar biasa, tapi paling tidak dibentengi dulu lah pemahaman terkait narkoba itu bahayanya.
3: Iya, penting gitu punya dulu ilmunya, paham dulu bahayanya. Kami harapkan sih bisa berdampak baik bagi seorang remaja itu sendiri.
2: Baik. Nah, kita kembali ke ibu rumah tangga ini. Ibu rumah tangga kan punya peran ganda juga, selain mengurus keluarga ya, terutama mungkin dari makanan, minuman, pakaian, lain sebagainya. Kadang-kadang itu anak-anak pada nggak tahu tuh, taunya tinggal pakai aja gitu kan. Tapi ya orang tua perempuan lah lebih dominan ada di rumah gitu ya, karena kalau lebih banyak itu anggota keluarga, khususnya orang tua yang laki-laki, bapak gitu ya, biasanya udah kerja pagi udah berangkat, baliknya udah sore, pagi udah berangkat, baliknya sore, jarang punya waktu di rumah gitu ya. Kemudian ibu rumah tangga ya, meskipun mengurus keluarga juga berbagai kegiatan lain. Apalagi sekarang kan kalau jualan media sosial juga lebih gampang ya Bu ya, lebih enak
3: lebih
2: ya.
3: Mudah sekali.
2: Tinggal diposting ya di COD apa, bisa diantar langsung ya seputar wilayah sekitar lah yang tidak terlalu jauh, itu biasanya lebih mudah. Namun menjadi tugas ganda lagi gitu ya, ketika seorang ibu-ibu ini harus melihat juga perkembangan anak-anaknya. Ini nggak pilih-pilih Bu Anggi, nggak anaknya mau laki-laki mau perempuan ya, harus memang gencar-gencarnya diinformasikan kepada anak-anaknya, nggak boleh ya namanya ini, nggak boleh namanya itu. Tapi kalau dari jenis-jenis narkobanya itu sendiri, Bu Anggi, apakah juga sedetail mungkin dijelaskan kepada kader-kader yang ada di dusun-dusun atau desa-desa ini, Bu Anggi?
3: Iya, tentu saja kami jelaskan beberapa jenis dan golongan narkotika itu sendiri supaya menjadi pemahaman buat mereka, terutama untuk jenis narkotika di Kalimantan Barat ini, terutama untuk jenis narkotika yang sering beredar di wilayah Sanggau, supaya mereka mengerti, oh ternyata bentuk atau jenis narkotika yang sering beredar di Sanggau itu seperti ini, efeknya seperti ini. Nah, jadi harapannya mereka tidak misinformasi nantinya ketika mereka menyampaikan informasi ke yang lainnya gitu.
2: Yang lebih dominan itu jenis apa nih yang apa beredar di masyarakat ini, Bu Anggi?
3: Di Sanggau ini lebih banyak kami temukan kasus pada peredaran sabu dan ekstasi, Bapak. Nah, untuk sabu sendiri itu biasanya kan untuk doping mereka, doping rambut, supaya lebih, menurut mereka ketika menggunakan sabu itu mereka akan lebih semangat bekerja seperti itu, akan lebih energinya lebih jauh 10 kali lipat lebih ekstra dari yang biasanya seperti itu. Padahal efek penggunaan sendiri adalah tubuh itu dipaksa bekerja jauh lebih berat dari kemampuan normalnya. Hmm. Jadi lama-lama ketika mereka menggunakan hal barang itu bisa merusak tubuh mereka itu sendiri.
2: Ya. Ya. Di luar kemampuan tubuh begitu ya?
3: Iya, jadi dipaksa kerja lebih ekstra seperti itu.
2: Sebenarnya kalau kapasitas tubuh itu ya ada waktu istirahatnya juga, betul, makan betul, yang ya. Cukup, istirahat yang cukup, tidurnya juga cukup. Tapi ya. Efek dari narkoba jenis sabu itu sendiri ya dipaksa tubuh ini untuk bekerja siang malam. Tapi memang terasa kuat begitu ya, Bu Anggi. Ya. Tapi akan apa merusak mungkin sistem saraf lain sebagainya, organ tubuh lainnya begitu Bu Anggi ya?
3: Iya, lama-lama tentu akan rusak karena kan sebenarnya tubuh itu tidak mampu. Gitu, tapi dengan doping itu jadi tubuh tuh merasa bisa bekerja lebih keras nih gitu, padahal sebenarnya kemampuannya memang tidak bisa seperti itu.
2: Di samping itu harganya juga mahal loh Bu Anggi. Iya, tapi iya, orang kok pada seneng gitu ya, nyari gitu ya.
3: Iya, itulah namanya sudah kecanduan, Pak ya.
2: Tak jarang kita lihat kalau yang mungkin sudah terlanjur menggunakan itu gitu ya, kan susah untuk berhenti gitu ya. Efek kecanduannya itu ada pada apa melekat pada diri orang tersebut. Nah, iya. Itu tak jarang karena harganya juga mahal, banyak sekali tindakan-tindakan yang merugikan atau meresahkan masyarakat yang mereka buat Bu Anggi. Seperti,
3: iya benar.
2: Ya mencuri dan sebagainya ya kan.
3: Narkoba itu menimbulkan efek multi kejahatan lainnya gitu. Jadi dampaknya itu tidak hanya pada diri sendiri, tetapi bisa juga mempengaruhi lingkungan sekitar. Misalnya dari karena dia sangat membutuhkan barang tersebut, dia nekat mencuri, bahkan sampai membunuh, merampok seperti itu.
2: Baik. Nah, kalau masyarakat ini. Bu Anggi, ketika kemarin sempat ditemukan juga ibu-ibu, meskipun ya ini karena tuntutan ekonomi keluarga begitu ya, sehingga terpaksa harus jadi kurir dan sebagainya. Ini pengakuan dari tersangka begitu ya. Namun Bu Anggi, ini sebenarnya apakah memang karena keterpaksaan itu ya? Karena tuntutan ekonomi itu bisa membuat orang bisa berubah. Karena saya pikir tergiur dengan apa yang didapat juga gitu ya. Ini kan barang mahal begitu.
3: Iya. Karena yang didapat duitnya itu banyak ya. Mereka dengan cara yang instan, sekali bekerja bisa langsung, sekali mengantar bisa langsung dapat rupiah yang
2: cepat ya.
3: Cepat gitu. Ya itu yang bikin orang sebenarnya bisa terpengaruh untuk menjadi kurir narkoba.
2: Tapi kalau menurut Bu Anggi, tanggapan masyarakat dengan kasus-kasus seperti itu seperti apa Bu Anggi?
3: Iya, untuk kami mendapatkan dukungan yang positif dari masyarakat untuk sama-sama mari kita melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan itu narkoba itu sendiri. Dan untuk akhir-akhir ini memang ternyata masyarakat sudah sangat aktif untuk melapor. Itu bagaimana sih ketika ada kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan rumahnya itu mereka sudah mulai berani melapor seperti itu. Jadi mulai timbul kesadaran untuk berperan aktif membantu melawan bahaya narkoba itu sendiri.
2: Baik. Artinya BNNK Sanggau juga menerima aduan laporan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini, Bu.
3: Iya, tentu saja kami menerima laporan dan aduan. Dan jangan takut, tidak, data diri itu pasti akan kami lindungi. Iya, jadi jangan takut melapor.
2: Baik.
3: Semua ini pasti aman. Kalau melapornya di tempat yang tepat.
2: Iya. Melapornya di tempat tepat, maksudnya seperti apa nih Bu?
3: Nah, seperti BNN atau kepolisian. Nah, seperti itu. Itu pasti akan dilindungi oleh undang-undang. Jangan takut melapor di tempat yang tepat.
2: Bisa datang langsung ke kantor atau mungkin ada apa nih nomor yang bisa dihubungi?
3: Bisa ada nomor yang bisa dihubungi. Kami media ini sosial? Kebetulan kami ada media sosial juga @info_bnn Instagramnya @info_bnn_kap_sanggau
2: Kat ya?
3: Kap K kabupaten, KAB ya, kabupaten. Nah, bisa difollow mungkin untuk pendengar yang lainnya, itu Instagram kami. Kami sering menginformasikan terkait tentang narkoba itu sendiri ada di Instagram kami, bagaimana rehabilitasi apapun informasi terkait kegiatan yang kami lakukan itu sudah kami sharing di Instagram kami. Nah, kami juga punya Facebooknya, yaitu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau, bisa dicari. Juga kami juga punya Twitternya, atau sekarang X-nya ya namanya, X itu di @BNN Kabupaten Sanggau. Di YouTube juga kami ada. Nah, jadi silakan untuk masyarakat jangan takut, banyak akses untuk menghubungi kami. Kami juga ada kontak WA petugas kami yang biasanya menerima laporan informasi. Nah, mungkin bisa saya sharing ya sekalian ya Pak ya. Ini kami melalui satu pintu Pak. Jadi untuk Kabupaten Sanggau sendiri, kami punya nomor di petugas kami 081 31 326 1527. Saya ulangi lagi, 081 31 326 1527. Nah, silakan jangan takut melapor ya. Perkenalan, nanti silakan ceritakan. Jika memang ada ditemukan kasus atau sesuatu yang mencurigakan, bisa lapor. Sekecil apapun informasi itu sangat bermanfaat untuk kami.
2: Nah, artinya masyarakat

0: Maka tadi saya bilang informasi sekecil apapun itu bisa sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Jangan takut untuk melapor.
1: Oke, baik. Tapi kalau BNNK Sanggau sendiri ada program terkait dengan rehabilitasi pengguna, karena banyak juga pengguna-pengguna yang mungkin sudah terlanjur ya, efek dari zat berbahaya narkoba itu ya merubah perilaku mereka di lingkungan masyarakat. Ada yang diem gitu ya, ada yang senyum-senyum sendiri, macam-macam ini reaksi yang ditimbulkan. Nah, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada dalam benak mereka, mereka harus mendapatkan benda haram tersebut atau narkoba tersebut. Kemudian dengan aksi-aksi mereka yang mungkin merugikan masyarakat sekitar gitu ya. Nah, ini seperti apa Bu sebenarnya yang memang menjadi apa namanya tempat gitu ya? Apakah memang ada tempat rehab sendiri gitu ya?
0: Iya, jadi untuk di Kabupaten Sanggau sendiri ini yang ada rawat jalannya di BNN Kabupaten Sanggau. Nah, kalau rawat inap kami biasanya bawa ke Lido Bogor. Nah, itu pusat-pusat rehabilitasi terbesar di yang BNN punya. Jadi pusatnya ada di Lido Bogor. Nanti jika memang ada informasi mengenai kerabat atau kenalan yang ingin rehabilitasi, tentu saja kami akan bantu. Silahkan melapor langsung ke BNN. Di situ kami akan melakukan asesmen medis. Apakah nantinya pasien, calon pasien ini kami rujuk untuk rawat jalan atau rawat inap. Nah, situ akan kelihatan tuh kira-kira beli pasien ini lebih membutuhkan rawat jalan atau dia harus dirawat inap. Biasanya rawat inap tuh pengguna lama. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk di Sanggau memang baru ada rawat jalannya. Nah, tetapi bisa langsung ke BNN saja, jangan takut. Silakan sebelum ketangkep naik hukum. Jadi lebih baik kita sama-sama pulih, silakan langsung ke BNN. Kami pasti akan bantu.
1: Apa bisa pulih Bu Anggi?
0: Pulih dalam artian yang kita pulihkan melalui rehabilitasi adalah keinginan pecandu itu untuk menggunakan narkotika itu sendiri. Nah, tetapi tidak bisa sembuh ya Kak ya. Sembuh ini maksudnya ketika pengguna ini sudah menggunakan lama, lalu badannya ini sudah rusak. Sekitar rehabilitasi kita tidak bisa menyembuhkan apa yang sudah rusak, tetapi kita bisa memulihkan mentalnya atau rasa keinginannya supaya dia tidak kembali menggunakan narkotika itu sendiri.
1: Baik. Ini saya pikir baik gitu ya, karena tapi banyak juga di antara para pengguna pecandu yang mungkin sudah lama sekali, mereka nggak mau loh, nggak mau direhab gitu ya. Ada beberapa yang mungkin, saya enggak apa-apa kok, saya enggak melakukan kesalahan kok, saya enggak sakit kok, gitu ya. Kebanyakan dari mereka seperti itu gitu Bu Anggi ya.
0: Iya, maka dari itu kan ada metode pendekatannya itu sendiri. Nah, kami ada beberapa petugas memang ahli di bidang itu sendiri. Nah, kami juga di rehabilitasi ini ada melibatkan agen-agen perubahan yang kami rekrut dari masyarakat di Kabupaten Sanggau. Kami melalui program intervensi berbasis masyarakat yang kami bentuk untuk bisa menjadi perpanjangan tangan BNN ketika ada orang yang ingin melapor mengenai rehabilitasi seperti itu. Jadi orang tersebut bisa dibantu melalui agen perubahan kami atau agen IBM kami yang sudah kami bentuk. Silahkan bisa melapor dan dibantu melalui agen tersebut, nanti bisa sama-sama ke BNN, kami pasti akan bantu.
1: Nah, sudah banyak yang rehabilitasi di sana Bu?
0: Cukup banyak ya. Ya, jadi itu juga salah satu bentuk upaya kami ya Kak ya, supaya masyarakat lebih sadar terhadap apa sih bahaya narkoba itu sendiri.
1: Cukup banyak, artinya sampai ratusan apa seperti apa Bu?
0: Wah, itu setiap tahun datanya berbeda sih Pak.
1: Oh,
0: iya,
1: gitu.
0: Datanya berbeda setiap tahun. Nah, tapi yang kami harapkan memang di tahun ini, karena masih belum pertengahan tahun ya, kami harapkan supaya tidak banyak yang terlibat seperti itu.
1: Setiap tahun meningkat datanya Bu?
0: Tidak pasti ya Pak ya, jumlahnya tidak pasti meningkat.
1: Kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun gitu ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Setiap tahunnya berubah-ubah gitu ya.
0: Iya, seperti itu ya.
1: Baik.
0: Jadi tidak pasti selalu meningkat ya.

0: Anggi, kita di ujung acara, Bu Anggi. Apa harapan Bu Anggi terhadap generasi muda terkait bahaya narkoba ini?
1: Iya, harapan saya terhadap generasi muda supaya mari kita tingkatkan kesadaran kita terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Karena sesungguhnya yang penyalahgunaan narkotika itu tidak ada baik-baiknya buat diri kita sendiri. Tidak keren gitulah.
0: Iya, tidak keren.
1: Jadi,
0: ya,
1: benar. Tidak keren. Namanya penggunaan narkoba itu tidak keren sama sekali. Nah, jadi sama-sama ayo kita saling mengingatkan satu sama lain bahwa kita sama-sama hidup sehat. Kita sama-sama menjalani kegiatan yang positif supaya kita bisa membentuk satu generasi masa depan yang jauh lebih baik lagi. Ingat, masa depan itu yang menentukan kita sendiri. Teman bisa berganti, tapi masa depan itu kita yang menentukan.
0: Teman bisa berganti ya, Bu Anggi?
1: Teman bisa berganti, jadi tidak apa-apa kita kehilangan teman yang kurang baik. Yeah. Nah, tapi masa depan jangan sampai kita kehilangan masa depan yang seharusnya bisa baik seperti itu. Baik.
0: Di luar sana masih banyak teman-teman yang baik kok, gitu ya. Jadi iya, kenapa harus takut meninggalkan teman yang tidak baik, begitu ya, Bu Anggi?
1: Iya, betul. Jadi pergaulan yang positif. Untuk perempuan jangan takut bersuara. Kita memiliki kelebihan yaitu keunggulan dalam pendekatan emosional. Kita juga bisa menjadi garda terdepan. Jadi jangan takut, perempuan punya hak untuk bersuara. Jadi sama-sama kita membantu pemerintah untuk memerangi narkoba.
0: Baik, Bu Anggi, banyak terima kasih atas pencerahannya obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Karena kepedulian ini bukan saja miliknya BNNK Sanggau, tapi kepedulian ini milik kita bersama, dimulai dari lingkungan keluarga, peran dari ibu, bukan hanya peran ibu saja gitu ya. Kalau ibunya semua kita kasih tugas gitu ya untuk memerangi narkoba ini, ya kasihan karena dia punya tugas ganda juga. Tapi koordinasi antara orang tua, bapak dan ibu anak, dan juga anak. Terus jangan bosan-bosannya untuk sosialisasi, terutama menyampaikan ini loh deh bahaya dari narkoba dan sebagainya. Terus disampaikan agar anak ini tetap ingat gitu ya. Ketika dia di luar bergaul, oh enggak, bapakku, ibuku atau ayahku pesan ini enggak baik, maaf. Jadi bisa mengatakan tidak atau menolak ya namanya narkoba itu sendiri. Bu Anggi, banyak terima kasih Bu Anggi.
1: Iya, sama-sama Bapak.
0: Mungkin di next dengan topik-topik berbeda, tapi masih terkait dengan bagaimana pemberantasan narkoba ini, khususnya di wilayah Kabupaten Sanggau, bisa terjaga, dan peran serta dari seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau ini yang diharapkan. Jangan takut melapor, jangan takut untuk menyampaikan ke BNNK Sanggau ya. Kita punya wadah, artinya untuk menampung laporan dari masyarakat BNNK Sanggau seperti yang Bu Anggi sampaikan tadi. Data dari pelapor juga dipastikan aman.
1: Iya, sama-sama kita ciptakan generasi emas.
0: Baik.
1: Jadi jangan takut.
0: Iya, jangan takut untuk melapor ya. Baik, Bu Anggi, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat bersama keluarga dan tim BNNK Sanggau sendiri.
1: Amin.
0: Ya, dalam menjalankan tugasnya, semoga bisa berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat berperan juga untuk membantu tugas Bapak Ibu yang ada di BNNK Sanggau sendiri. Terima kasih sekali lagi Bu Anggi.
1: Ya, terima kasih banyak untuk Bapak dan rekan-rekan RRI, juga para pendengar lainnya. Salam sehat tanpa narkoba. Semangat.
0: Salam sehat tanpa narkoba. Setuju. Baik, terima kasih. Kami sudah bersama Ibu Anggi ya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya, tentang bagaimana perempuan membentengi keluarga dari bahaya narkoba ini. Semoga bisa bermanfaat, dan Anda yang mungkin saat ini belum bisa mengikuti live kami, Anda bisa ikuti di siaran ulang kami ya, di YouTube kami ya. Anda bisa cek lagi dan Anda bisa lihat ya, Anda bisa dengarkan juga bagaimana sebenarnya peran perempuan membentengi keluarga dari bahaya narkoba. Pengaruh utamaan gender, obrolan pagi menjelang siang hari ini, RRI Sanggau dan juga Antikong, kami cukupkan sampai di sini. Kami sudah bersama penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Sanggau, Ibu Dwi Anggi Diana Wiku Sregar. Selamat siang Bu Anggi.
1: Selamat siang teman-teman semua.
0: Baik, terima kasih, dan pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengar, kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional.

Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Well, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Fedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oranye Pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Jugo Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pusat etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Begitu penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus, namun kita ambil kendali ke permainan.

0: Ya, ini Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus. Kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Intensitasnya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat, meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas, PSIM di babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan, dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya. Saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer GOR terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24. membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, Head Coach Bhayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Masih ini luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk Abidin Marair Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang Indonesia pertama.
5: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan.
5: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz. Dan pada kesempatan saat ini masih ditemani bersama saya, Jeki di Meja Syar, beserta kru yang bertugas. Dan di kesempatan saat ini, untuk pantauan update cuaca pukul 11.36, saat ini mendung berawan. Namun, pendengar, saat ini juga wilayah Antikong dan sekitarnya juga telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu, kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Antikong mengucapkan selamat menunaikan.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung. Mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini agar mereka bisa

menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

tabuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat Al-Baqarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 NTKOM, masih menemani ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda saat ini. Terutama mengisi waktu luang Anda dengan berbagai kegiatan yang saat ini Anda lakukan, tentu dengan program acara di Seni Berpantun yang sesaat lagi akan Anda dengarkan bersama-sama. Semoga bisa untuk menghibur para pendengar yang saat ini. Tentunya kami juga mengucapkan selamat hari gawai untuk di mana suku Dayak begitu ya, di wilayah perbatasan saat ini yang melakukan pesta padi syukuran di Dayak ya, untuk saat ini, dan semoga terlaksana dengan sebaik mungkin dan semoga di tahun depan lebih baik daripada tahun yang ini.

Tentunya seperti biasa kami juga akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu di program acara Seni Berpantun ini. Silakan nantinya untuk bergabung seperti biasa di nomor telepon yang biasa, SMS dan WhatsApp kami nomor yang satu begitu.

0: Dan sebelum kita akan berlangsungnya program acara di Seni Berpantun ini, silakan nanti untuk bergabung mempersiapkan pantunnya. Jangan sampai dilewatkan begitu. Jadi kita akan dengarkan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, menghibur pemantun-pemantun edisi siang ini. Semoga terhibur. Kita kembali setelah yang satu ini.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Oke, baik, terima kasih Pak Cidan Maci Bujan dan Darah. Kembali lagi di segmen pertama, burung merpati terbang melayang hinggap sebentar di atas dahan. Selamat datang para pendengar yang kusayang, mari berpantun penuh keindahan. Pagi hari minum jamu, jamu diminum rasa melati. Radio ini teman selalu menghibur hati sampai mati. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli ketan. Mari kita bersuka pintar dengan pantun penuh sopan. Naik beca menuju taman, singgah sebentar membeli roti. Salam hangat kami sampaikan untuk pendengar sepenuh hati. Kita coba pemantun berikutnya. Halo. Halo.
1: Halo, selamat siang Bung Jeki.
0: Selamat siang kembali juga. Baru muncul kakek ini. Kemana nih kakek?
1: Nggak ada kemana-kemana.
0: Oke, baik.
1: Kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, kalau pas penyiarnya ada siang, ada seni berpantun, tetap berjalan begitu.
1: Bagaimana cuacanya di sana?
0: Entikong ini cuacanya mendung ini dari tadi.
1: Ya, di sini pun kadang-kadang hujan, tiap-tiap malam hujan.
0: Bukan? Sama, di sini juga begitu, cuman ada waktunya begitu, nggak semuanya.
1: Ya. Untuk sekarang sih cerah cuacanya.
0: Oke, baik. Apa pantun nih kakek?
1: Ya, apa sebab sirih polayu? Karena kemarau 9 hari. Apa sebab hatiku rindu? Karena masih sekarang masih sendiri.
0: Waduh.
1: Pergi ke pasar ku cari lilin. Untuk beli ketupat. Untuk sendiri. Kucing kelilin kayak mencari. Sampai sekarang belum dapat pengganti.
0: Waduh.
1: Apa sebab tiap hari memutung getah. Getah diputung sekarang sudah mahal harga. Tiap hari hatiku susah memikirkan nasib sudah menduda. Nah itu aja dulu Bung Jeki.
0: Oke, siap. Terima kasih selamat kakek. Selamat siang kembali juga kakek. Baik, nanti ya, kita lanjutkan lagi di Pro Dandut ya kakek ya.
1: Iya, mudah-mudahan selamat siang.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat istirahat. Oke. Jalan pagi menuju taman, melihat bunga warna merah. Apa kabar para pendengar budiman? Semoga sehat dan penuh berkah. Burung pipit hinggap di pagar bambu dekat peringgi. Salam hangat kami dengar untuk pendengar siang ini. Kalau belum ada yang bergabung, kita tahan dulu. Paci dan Maci, Bujan dan Dara, kita berdendang kembali dengan irama Melayu yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujan dan Dara edisi siang ini.

Oke, baik. Terima kasih masih bersama kami di FM 99.9 Maker House di Seni Berpantun. Silakan untuk bergabung seperti biasa. Kami kembali membacakan pantun berikutnya ya. Untuk pemantun kita yang saat ini sedang bersantai, naik sepeda keliling desa, singgah sebentar membeli jamu. Kami menyapa penuh rasa untuk sahabat yang setia selalu.

Buah pepaya, buah kedondong dibawa pulang dalam keranjang. Pendengar setia, jangan bingung. Kami hadir menemani malam yang panjang, siang dan hingga sore. Air jernih dari pegunungan diminum segar di siang hari. Salam hormat kami kirimkan untuk pendengar sepenuh hati.

Beli batik di kota Solo, warnanya indah bermotif awan. Halo sahabat dimanapun Anda berada, semoga bahagia sepanjang zaman.

Kalau begitu Paci dan Maci, kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan lagu berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujang Dandara. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Bu! Ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Anak kecil bermain layangan, layang tinggi terkena awan. Salam hangat penuh keakraban untuk pendengar kebanggaan. Pergi memetik bunga kenangan, harumnya sampai ke beranda. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu adanya.

Membawa sabun, sabunnya jatuh kena batu. Kalau senyum jangan ditahan pun, nanti pipinya kaku begitu. Naik beca ke pasar baru, becanya mogok dekat taman. Kalau ngantuk jangan malu, tidur saja asal jangan berdengkur keras. Makan bakso pakai sambal, sambalnya pedas bikin batuk. Kalau jomblo jangan kesal, siapa tahu besok beruntung. Baik, silakan Paci dan Maci, Bujang dan Dara, masih kita tunggu pemantun-pemantun edisi siang ini sambil menikmati suasana yang begitu indah. Dan kalau di wilayah Antikong dan sekitarnya saat ini cuacanya mendung berawan seperti itu. Masih kita tunggu pemantun-pemantun yang lainnya yang ingin berpantun atau ingin menghibur pemantun-pemantun kita yang mungkin non jauh di seberang atau tetangga ataupun keluarga yang jauh. Kalau belum ada, kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: keadaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti satu buah program acara di Seni Berpantun. Dan kami cukupkan di sini untuk berikutnya menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Siang dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Seni Berpantun. Jumpa lagi di hari yang berbeda di waktu yang sama. Demikian kita nanti kembali di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: memang selain tadi kita efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, memang itu kendala kita juga.
1: Untuk PMI Kabupaten Sanggau, alhamdulillah sampai sekarang masih mencukupi perkiraan.
2: Warta siang selengkapnya Senin 18 Mei 2026, saya Ukrin Moboy. Berita utama, DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran. Pembangunan jalan dan jembatan dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Sanggau.
3: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, terus mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Selain infrastruktur, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut dinilai penting untuk menunjang pelayanan masyarakat. Ia menambahkan, kondisi keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Ia menilai pemerintah harus turun ke lapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat secara langsung.
0: Nah, ini memang selain tadi kita efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, memang itu kendala kita juga pemerintah daerah, bagaimana kita harus membagi pembangunan ini supaya ya kepentingan prioritas yang sangat mendesak seperti infrastruktur jalan dan jembatan, saya kira itu yang kita utamakan supaya nanti selain pendidikan dan kesehatan, sehingga kita juga banyak dipengaruhi hal-hal seperti itu.
3: Yeremias berharap pembangunan yang dilakukan dapat berjalan merata dan tepat sasaran. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
2: Balai POM Sanggau mengoptimalkan kanal pengaduan digital untuk mempermudah masyarakat melaporkan produk pangan yang diduga bermasalah. Kepala Balai POM Sanggau Erik Budianto Tampung Bolon mengatakan masyarakat dapat menyampaikan laporan tanpa harus datang langsung ke kantor BPOM. Ia memaparkan masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan konsumen hingga media sosial Balai POM Sanggau. Optimalisasi layanan pengaduan ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah menjangkau layanan informasi maupun menyampaikan laporan terkait produk yang tidak layak edar.

0: Mendengar kebutuhan stok darah di PMI Sangga mencapai 200 hingga 300 kantong darah per bulan, beragam upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
1: PMI Kabupaten Sanggau membutuhkan sekitar 200 hingga 300 kantong darah setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pasien di wilayah Kabupaten Sanggau. Pengurus PMI Kabupaten Sanggau, Ahmad Zaini, menyampaikan, hingga saat ini kebutuhan darah masih dapat dipenuhi melalui donor sukarela maupun donor pengganti. Ia menjelaskan donor sukarela masih menjadi sumber utama pemenuhan stok darah di PMI Kabupaten Sanggau. Para pendonor rutin secara sadar datang sesuai jadwal untuk mendonorkan darahnya. Selain itu, PMI juga mengandalkan donor darah pengganti ketika stok darah tertentu mengalami kekurangan. Para pendonor yang sebelumnya pernah mendonorkan akan dihubungi kembali untuk membantu memenuhi kebutuhan darah pasien. Yang menambahkan, PMI juga rutin melakukan jemput bola donor darah melalui berbagai kegiatan organisasi masyarakat, sekolah maupun perusahaan saat menggelar kegiatan sosial atau peringatan hari besar.
2: Untuk PMI Kabupaten Sanggau, alhamdulillah sampai sekarang masih mencukupi. Perkiraan per bulan itu kurang lebih 300-an, 200 sampai 300 kantong per bulan.
1: Ahmad Zaini turut mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, donor darah tidak hanya membantu pasien yang membutuhkan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor. Okto Ferandi melaporkan.
0: Polsek Bonti melakukan pengecekan tanaman jagung hibrida di lahan demplot 1 tahun 2026 di Dusun Sami, Desa Sami, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Bonti, Ibtu Erpan Yudi Asmara, mengatakan keterlibatan Polri merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan nasional dan pendampingan kepada petani. Ia menambahkan monitoring dilakukan terhadap tanaman jagung usia 96 hari setelah tanam milik kelompok tani Semangat Baru sebagai bagian dari dukungan program ketahanan pangan. Memastikan monitoring serta pendampingan terhadap lahan pertanian masyarakat akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau dorong Pemda prioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Pemda Sanggau butuhkan 300 kantong darah per bulan. Saya Okrim Mboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dang

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Seperti biasa, kita kembali di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Nanti silakan untuk bergabung baik di layanan telepon, SMS maupun di chat WA kami. Kita akan kembali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda edisi siang ini. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali nanti dengan satu buah lagu berikut ini.
1: Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Celena. Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Aku cinta malam minggu, janji apel ya terpaksa bongkar celengan.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro dan Duda. Duda adalah kita. Seperti biasa, silakan untuk bergabung 0811-566-7754. Mungkin Anda yang sedang dalam perjalanan ataupun di dalam kebun, sawah, ladang dan sebagainya, bisa untuk mencari waktu luang seperti itu. Kita coba penelpon berikutnya. Halo, Pro Dandut.
1: Pro Dandut Salon. Oh,
0: Pak Zeki. Oke, terima kasih.
1: Sehat nih, Pak Zeki.
0: Kenapa?
1: Habis gawai lalu sakit.
0: Ini kebanyakan minum tuak makanya gitu.
1: Enggak ketentu minum, Pak Zeki. Memang enggak mampu minum,
0: Pak. Oh, gitu.
1: Tengah mungkin ngantang-ngantang kawan sedikit
0: tuh kenal. Tuh gitu. Oh, artinya harus banyak jaga kesehatan. Kata orang
1: enggak sih sekarang nih hari ini, Pak Zeki.
0: Iya kah? Siapa?
1: Maka ada mungkin tahu anak Ikhwani itu, Pak.
0: Oh, iya.
1: Yang depan rumah, enggak jauh dari rumah nih.
0: Sakit ya?
1: Enggak sakit tuh, di pasar sayur kata mereka tuh, belanja katanya. Entah apa, aku enggak tahu kan, enggak keluar aku.
0: Waduh.
1: Tuh lah, belum mendengarnya betul-betul nih.
0: Iya kak.
1: Udah tampilan bawahnya.
0: Ya siap.
1: Apa lagunya? Lupa tuh ya, lagu Hamdan ATT itu apa lah tadi tuh, lupa.
0: Ayo.
1: Apa itu ya? Sakit, bukan sakit gigi, sakit apa ya? Gak mau telpon.
0: Ayo.
1: Jawaban sepiring berdua aja lah.
0: Kenapa?
1: Jawaban sepiring berdua aja.
0: Jawaban sepiring berdua.
1: Ya, dari Hamdan ya.
0: Oke, jawaban ya.
1: Mau pantun tadi itu barang salah sakit mengeki.
0: Oh, iya iya.
1: Jangan mengeki sendirian, jangan kamu
0: atau kasihan. Siap.
1: Tanggap apa kan yang lain tak mau gitu. Tak mau kamu.
0: Oke.
1: Oke, itu aja mengeki ya.
0: Oke.
1: Terima kasih mengeki selamat siang. Selamat menempuh hari kawan masih dulu.
0: Terima kasih ya. Oke, dengan Kakek Ririn. Baik, yang berikutnya. Halo, Pro Dandut.
2: Dandut, adalah kita.
0: Oke, terima kasih, Paman Sam ya.
2: Ya.
0: Oke, apa kabar nih, Paman Sam?
2: Kabarnya BBS, baik-baik selalu.
0: Di Balai atau di mana nih?
2: Di Balai.
0: Balai, hujan atau gimana di sana?
2: Bendung, Balainya.
0: Oh, Bendung, di sini
2: hujan
0: udah.
2: Hujan nampaknya.
0: Udah terus hujan ini. Deras lagi. Oke.
2: Lagu dari ini ya, dari Lia Kalia.
0: Lia Kalia, judulnya?
2: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri.
2: Nah.
0: Oke. Okay. Sendiri. Dari Salah. Lia Kalia ya.
2: Okay. Lia Kalia.
0: Terus?
2: Salamnya untuk Mas Ririn, Bang Eko Binti, dan Putra Busamil. Yang lain rangkul ada RMBZ.
0: Oke.
2: Lagunya aman nih?
0: Aman.
2: Oke, makasih ya Bung Jeki. Selamat siang, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik. Terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat juga dengan Paman Sam begitu. Lanjut lagi silakan yang berikutnya, masih ditunggu untuk bergabung seperti biasa di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Cuaca juga di luar sana sudah turun hujan begitu ya. Kita coba yang berikutnya lagi silakan.

Baik, masih ditunggu di 0811-5667-754. Kalau tidak ada yang bergabung, kita akan kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Setelah lagu yang satu ini.

0: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
1: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan Short Message Service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papua tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini, layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan

Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang baru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal.

0: Oke, kita terima kembali di segmen yang berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Jeka.
0: Baik, ya, terima kasih. Silakan, Wonsu.
1: Iya. Nah, saya mau request lagu, Bang Jeki.
0: Silakan, lagunya apa?
1: Lagunya dari Mansur S, Air susu kau balas dengan air tuba.
0: Air susu dibalas air tuba ya?
1: Iya. Mm-mm. Nah, salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, Mbak Yanti, Mbak Windy, Putra Lato-Lato, Bang Gita RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Bobo, Kakek Ririn, Putra Gala, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Setanggin Sangga, Paman Sam, Ibu Parida, Mak Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbah Kakung, Datuk Uban, Mbak Elsa, Mbak Esti, Lanius, Bang Manabela, Pak Usubu Sri Wanaci, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Wan Usu, terima kasih, selamat siang menjelang sore. Baik, terima kasih untuk yang berikutnya. Silakan, masih kita tunggu. Oke, ada lagi. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
0: Oke, terima kasih. Bang Iman, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat. Cuacanya mendung di sini, Bang Jeki.
0: Oh, mendung di sini, hujan deras nih.
2: Oh, di sini belum masih, Bang Jeki.
0: Iya, Kak.
2: Masih dapat lagu kan?
0: Masih, iya, silakan. Lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Sylvia Aduhai.
0: Sylvia Aduhai ya, Aduhai. Judulnya.
2: Nah,
0: oke.
2: Boleh salam-salam.
0: Silakan.
2: Nah, salam-salamnya terutama buat Bang Jeki. Semoga sehat selalu, Bang Jeki.
0: Amin.
2: Nah, kalau cuacanya mendung di sini, di sana seperti hujan, wah enak sekali hujan siang-siang.
0: Itulah ngopi pas.
2: Kopi susu kata Mansur S. Lanjut lagi buat Wanisu.
0: Oke.
2: Bagus, Mama Boboy, Kakek Panji, udah dulu ya, Bang Jeki.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat kembali ya. Wah, buah usul, Bang Aiman ya.

Silakan di 0811-5667-754. Masih ditunggu untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa. Dua pendapat tadi, Wan Usu dan Bang Aiman. Dan masih ditunggu begitu. Saat ini pukul 14:04. Kalau belum ada yang bergabung, kita juga akan berhibur dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita tadi di edisi siang ini atau segmen yang kedua. Mungkin ada lagi, silakan masih ditunggu begitu untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa ini. Dengan cuaca juga di luar sana yang sedang saat ini sedang diguyur hujan dengan intensitas deras begitu ya di luar sana. Masih terlihat gelap cuacanya.

Kalau belum ada yang bergabung, pendengar, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP, dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Dangdut.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kita coba di segmen berikutnya. Halo, Pro Dandut.
2: Halo, selamat siang. Pro Dandut adalah kita, Bung Ganteng.
1: Oke, baik. Silakan, Lanius.
2: Kemana, Bung? Cuaca sana, Bung.
1: Nanti kau ini baru diguyur hujan, begitu?
2: Oh, di Subah tadi awal mendung. Mm-hmm. Sekarang ini mendung tapi ada awan hitamnya, terus ada matahari menampakkan wajahnya begitu. Mm-hmm. Sedikit itu bah sedikit galau, sedikit melek dia lihat menampakkan wajahnya.
1: Oh gitu.
2: Bingung.
1: Ya ya.
2: Ya kalau ya Bung.
1: Ya siap. Amin.
2: Waduh Bung, apa rindu juga soalnya Bung siaran malam tuh rindu saya. Apa?
1: Sabar ya, mudah-mudahan ada perubahan lah nanti ya. Ya, doakan aja. Halo. Aduh. Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Oke, silakan Lanius.
2: Dari Manis Manja Group, Bung.
1: Apa tadi judulnya?
2: Judulnya itu Nafas Cinta.
1: Nafas Cinta ya.
2: Iya.
1: Oke, ha.
2: Tiba-tiba hilang nih, ada orang nelpon pakai seperti biasa nih ganggu.
1: Oh, jadi gitu.
2: Kita masih gabung.
1: Oke.
2: Itulah siap. Orang masih gabung udah saya bilang. Oke. Okay. Salamnya okay. Kita rangkul lagi, Bung ya.
1: Siap. Terima kasih. Ya. Doakan aja nanti, mudah-mudahan ada perubahannya.
2: Ya, amin amin. Nanti saya doakan. Saya doakan Bung Jeki, saya selalu ya Bung Jeki ya.
1: Amin amin. Ya. Terima kasih. Ha.
2: Yo, terima kasih. Selamat baik. Siang bro kita.
1: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang menjelang sore begitu. Oke, berikutnya lagi masih ditunggu.

Baik, silakan untuk bergabung lagi di 0811-5667-754. Masih ditunggu untuk bergabung seperti biasa dan merequest lagu kesayangannya begitu ya. Tadi sudah ada Bung Lanius di Subah Sambas. Kita cek di SMS ataupun di chat WA kami begitu. Ini ada dari siapa ini? Pokoknya mau request lagu katanya. Lagunya dari Hedy Diana. Lagunya berjudul Tiada Nama. Bukan Tiada Nama ini. Di mana ada kamu, di situ ada aku, versi cover begitu ya, cover. Yang berikutnya lagi, Siang Pro Dandut. Dandut adalah kita, Maria Ditidu, mau request lagu Goyang Senggol by 2D5. Makasih. Oke, baik. Terima kasih kembali juga. Baik, kalau begitu kita tahan dulu. Nanti kita akan dengarkan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam. Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Prodandu Dandut adalah kita. Mumpung cuaca di luar sana sudah berhenti hujan, alangkah indahnya kalau Anda bergabung lagi untuk merequest lagu kesayangan Anda di 0811-566-7754. Prodandu Dandut Tabdut. Oh, silakan di 0811-566-7754. Masih kami tunggu dan nampaknya saat ini sudah menjelang pukul 14.44 dan tidak terasa di penghujung seperti itu. Dan tadi sudah ada yang merequest lagu kesayangannya di chat SMS kami, jadi kita akan dengarkan lagu berikutnya yang sudah direquest dari pendengar kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai

Baik, Anda masih bersama kami dan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi, baik di chat WA, SMS, dan di layanan telepon. Dan mudah-mudahan terhibur semua untuk edisi hari ini di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 14.58. Jadi kami cukupkan di sini kebersamaan kami di lintas anti kongsi yang menjelang sore. Sesaat lagi menjelang pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung kembali bersama RRI Pro 1 Sanggau. Tetap bersama kami, sampai jumpa, selamat sore.

0: kesepian.
1: Yobana tuh, obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
2: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
3: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
4: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidot go Radio Den, ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
5: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
6: Bedabul bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
7: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini, edisi Senin ya, 18 Mei 2026. Pernah ditemani bersama tim Kerabat Kerja Sanggau sore edisi hari ini, bersama saya Isma di meja siar, dan juga bersama ada tim teknik Bung Dwi, dan juga seluruh tim Kerabat Kerja Sanggau sore lainnya. Mengawali kebersamaan kita di Sanggau sore edisi hari ini, saya akan awali dengan satu obrolan untuk Anda, UMKM Bicara. Nah, pendengar, tentunya UMKM Bicara yang hadir setiap hari Senin dari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat tidak asing bagi Anda. Dan kami juga sudah bersama narasumber kami di via Zoom di sore hari ini, yang mana nanti kita akan membahas terkait dengan kuliner jadi cuan, inspirasi bisnis Rabi Solo dan juga frozen food. Bersama narasumber kami ada Ibu Vera Herawati, owner Serabi Solo dan Frozen Food Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Baik, siap. Saya memanggil akrabnya Kak Vera aja ya.
2: Boleh.
1: Ya. Baik, siap. Kak Vera bisa mendengarkan suara saya ya? Jelas ya, Kak?
2: Iya, jelas.
1: Suara kakak kedengaran tapi agak gimana ya, bunyinya belum terlalu clear sini.
2: Clear ya?
1: Mm-hmm.
2: Ini udah belum?
1: Oke.
2: Sudah?
1: Siap, aman kak, aman. Oke. Nah, pendengar, Kak Vera ini selaku owner Serabi Solo dan Frozen Food Pontianak, jauh nih ya dari Pontianak ya, hadir di via Zoom bersama kita di sore hari ini. Baik, Kak Vera, ini mungkin pendengar kita juga tahu ya dengan Serabi dan juga Frozen Food gitu. Nah, mungkin Kak Vera bisa menceritakan, kita langsung saja ya, Kak ya.
2: Oh iya.
1: Baik. Mungkin Kak Vera bisa menceritakan awal mula kakak ini memulai usaha Serabi Solo dan juga Frozen Food ini. Silahkan Kak Vera.
2: Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Cerita aja ya, awal mula itu kita udah mulai jualan tahun 2016. Ya, awalnya iseng karena saya hobinya makan dan jalan-jalan. Nah, di Pontianak itu kan kalau jalan-jalan mau ke bazar atau kemana, jarang sekali menemukan makanan yang unik, karena saya tuh mencinta kalau jalan makan tuh harus cari sesuatu hal yang baru. Nah, dari situlah iseng-iseng, ini awalnya dari iseng-iseng aja. Kita searching makanan apa nih yang unik, yang belum ada Pontianak, maka muncullah Rabi Solo. Itu awalnya, kayak gitu. Terus kita R&D, research and development, kemudian kita coba-coba terjun ke lapangan, kemudian ternyata animonya pada awal saya pertama kali terjun ke lapangan itu kita coba di CSD. Nah, itu luar biasa antriannya, ternyata mereka juga sama seperti saya, mencari sesuatu yang baru, kayak gitu.
1: Baik. Berarti ini berawal dari hobi makan ya, Kak ya?
2: Hobi makan dan hobi jalan.
1: Hobi makan dan hobi jalan timbul lah, membuka usaha gitu ya. Baik, siap. Berarti ini kalau sudah jalan-jalan, kalau sudah mencari makan, nah mencoba sesuatu, timbul lah gitu ya untuk membuka bisnis.
2: Habisnya kadang-kadang kebosan, kok dijual sini makannya itu lagi, nggak ada something yang spesial atau yang baru. Kadang-kadang nemunya, ini lagi, ada keramai cuma ini lagi.
1: Sejak tahun berapa tadi itu Kak mulainya?
2: Saya mulainya 2016,
1: berarti sudah 10 tahun, jalan 10 sekarang ya Kak?
2: Ya, sudah jalan 10 tahun.
1: 2016, 2026?
2: 2026, ya 10 tahun.
1: Baik, biasanya kalau orang membuka usaha atau bisnis ini pastinya ilmu turun-temurun ya Kak Vera ya? Kalau Kak Vera bukan ya?
2: Bukan. Kita coba-coba awalnya approve dari suami, oke, langsung luncurkan kayak gitu.
1: Oke, siap. Serabi Solo. Ini kenapa namanya Serabi Solo, Kak? Saya taunya Serabi gitu ya. Ya. Apakah memang dari Solo atau bagaimana ini?
2: Benar. Kalau kakak jalan-jalan ke Solo, Serabi Solo ini oleh-oleh khas Solo. Jadi tapi di sini rata-rata orang Pontianak, kalau saya di Pontianak atau orang di daerah, itu nggak kenal Serabi Solo. Taunya kenal Serabi itu yang pakai kuah. Nah, sedangkan Serabi Solo itu unik, dia digulung pakai daun pisang.
1: Oh, digulung pakai daun pisang ya?
2: Ya, dia nggak berkuah.
1: Iya,
2: serabinya digulung. Kalau boleh searching di Solo, oleh-olehnya itu Serabi Solo,
1: Kalau saya tadi taunya mikirnya Kak Vera, serabi itu memang berkuah gitu ya, kuah gula merah dikasih santan gitu ya. Kalau ini ternyata tidak.
2: Tidak sama sekali. Jadi dia benar-benar serabi, tapi proses pembuatannya berbeda dengan serabi biasanya. Dia ada areh, namanya ada adonan dasar dan ada arehnya di atasnya. Areh itu santan kental. Jadi kita dimasak terpisah.
1: Oh gitu. Terus kalau digulung pakai daun pisang, saya membayangkannya itu seperti dadar gulung ya Kak ya?
2: Tidak.
1: Tidak ya?
2: Tidak. Beda.
1: Berarti iya. Tapi dia lebar Kak Vera?
2: Lebar. Kakak pernah tahu kue ape?
1: Iya.
2: Nah, bentukan seperti itu, tapi makanya digulung.
1: Siap. Berarti nanti kalau santannya itu diletakkan di mana itu, Kak? Di tengahnya?
2: Di tengah-tengahnya.
1: Di tengah-tengahnya. Digulung juga gitu ya, dengan itu ya, langsung?
2: Iya, digulung. Kalau ke Pontianak boleh dicobainnya, wajib ya.
1: Wajib ya. Di Pontianak di mana nih, Kak? Kak Vera?
2: Kita ada di Letkol Sugiono, di Jalan Letkol Sugiono, di kawasan CFC.
1: Saya tadi memikirkannya kalau serabi itu memang apa ya, dia bulat terus makannya berkuah, santan gula merah gitu ya Kak Vera ya. Ternyata ini tidak gitu ya, tidak berkuah. Baik, frozen food. Nah, kalau di sini nih maksudnya gimana nih Kak Vera, frozen food?
2: Kebetulan ada dua bisnis yang saya jalankan. Frozen food dan Serabi Solo. Kalau frozen food itu saya mulai karena saya kan juga bekerja ya, saya usaha, jadi karena jiwa usaha saya meronta-ronta, jadi saya tuh pengen sambari saya kerja yang lainnya juga ada hal sesuatu yang harus saya produksi setiap harinya, dan salah satunya frozen food gitu.
1: Frozen foodnya ini jenisnya apa aja nih Kak Vera?
2: Sementara di saya itu ada tiga, jadi saya produksi dimsum, kemudian kita ada produksi sosis homemade, sosis buatan, jadi untuk anak-anak itu tidak melalui UPF karena buat sendiri nggak pakai MSG, jadi aman untuk anak-anak dan terhindar dari produk-produk UPF di sekarang kayak gitu. Kemudian yang satu lagi yang terbaru itu kita kan karena modelnya frozen food, ada produksi es keliling sultan. Jadi ya semua yang berbau yang tahan lama yang sifatnya frozen kita produksi.
1: Tadi ada dimsum, sosis homemade, terus apa lagi tadi Kak Vera?
2: Es lilin sultan.
1: Nah, saya tadi kedengaran sultan aja nih. Ini es lilin sultannya ini gimana nih Kak Vera?
2: Yang lebih kalau kita tahu es lilin ya?
1: Iya tahu. Mambo tahu.
2: Cuman produknya kita itu dia lebih kenapa kita brand sultan karena kita pakai produk-produk yang berkualitas atau premium. Artinya anak-anak kalau sudah jajan es yang biasa di pasaran, kita buat rasanya juga mirip seperti es di pasaran tapi homemade gitu. Artinya dari UHT, bahan-bahannya semuanya premium dengan inovasi-inovasi kekinian.
1: Oh gitu. Biasanya kalau kita lihat itu Kak Vera, es lilin itu ada yang di apa ya, plastiknya, di bagian plastik itu terlebih dahulu ada yang ngasihnya topping coklat dulu ya, dimasukkan coklat dulu, habis itu nanti ditukar baru gitu ya Kak ya.
2: Ya, tapi kalau saya combine dengan makanan-makanan karena kan ada pas di sana. Jadi saya combine dengan ada Oreo-nya, ada juga pakai selai pomade, selai strawberry pomade, kita padukan dengan susu, kemudian juga ada rasa-rasa yang memang target yang di anak-anak, kayak misalnya rasa coklat makmum gitu. Tapi tampilannya tetap es jelin jadul, rasanya premium gitu.
1: Baik-baik, tapi saya tertarik ini Kak Vera, yang namanya homemade gitu ya. Kalau zaman sekarang yang namanya homemade-homemade itu sudah mulai pudar gitu ya, kalau menurut saya gitu ya. Apalagi dari segi minuman aja. Kalau kita zaman dahulu, taunya minumannya itu es teh gitu ya Kak ya. Terus ada lagi namanya alpukat gitu ya, jus-jus biasanya. Jus tomat itu, kalau sekarang enggak Kak Vera, banyak itu namanya minumannya. Nah, kalau sudah berbau homemade ini, dari Kak Vera pasti kita menomorsatukan dari segi kesehatannya dulu ya Kak ya. Nah, ya, apalagi ini es lilin sultan namanya gitu ya. Bentuknya jadul tapi dari segi rasa premium gitu. Apalagi tadi kakak sebutkan dikasih selai strawberry, pokoknya homemade. Ini bahan-bahan bakunya ini kakak dapatkan dari mana nih yang berbau homemade ini? Apalagi juga sosis homemade gitu ya?
2: Iya, bahan bakunya kita tentu beli di pasaran. Kalau misalnya es sultan ya kita pakai susu yang memang berkualitas atau berstandar nasional yang baik, atau susu hasilnya kualitasnya yang baik, susu SKM kita pakai yang terbaik. Karena apa? Karena selain saya jual, anak-anak saya juga makan, jadi saya menjaga kualitas tentunya. Karena kalaupun itu tidak laku atau apa, itu kan dimakan untuk anak sendiri kayak gitu. Jadi kita sebelum kita menjual ke orang lain, kita pastikan barang itu aman dikonsumsi.
1: Baik, siap. Berarti istilahnya di sini bukan hanya memikirkan untungnya dulu ya Kak ya, tetapi juga untuk produksi kita sendiri gitu. Baik, siap-siap. Tapi sejauh ini bagaimana nih Kak yang berbau homemade ini bagi pembeli ataupun juga masyarakat ini?
2: Kalau di Kota Pontianak sendiri itu alhamdulillah animonya luar biasa, karena kalau untuk ibu-ibu pekerja kan dari tangga, dari kegiatan pasar, mereka sekarang sudah mulai mikir bahan-bahan yang tandingan yang sudah tidak ada pengawasnya, mulai mikir dari ibu untuk kesehatan anak-anak. Jadi kan ada dari pasaran, tentu ada pengawasnya. Nah kalau yang kita buat itu tentu kalau saya tanpa bahan pengawet murni, susu murni, gulanya juga minim karena kita sudah pakai susu, jadi mengurangi lah tingkat kadar gula yang tinggi kayak gitu. Jadi rata-rata ibu sudah mulai aware dengan hal-hal seperti itu sih, ibu-ibu di Kota Pontianak. Jadi alhamdulillah kita sudah punya langganan yang memang sudah peduli dengan makanan-makanan yang makan-makan
1: homemade
2: di luaran sana yang
1: berpengawet beralih ke pantai. Baik, siap. Nah kalau kita berbicara tentang makanan ya kayak apalagi nih frozen seperti yang kakak sebutkan tadi, homemade tanpa pengawet gitu, biasanya kalau makanan yang berpengawet itu lebih lama tahannya ini ya. Kalau yang Kak Eka ini ada gak sih Kak, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu, dia tahannya berapa lama di kulkas?
2: Ya ada, minimal kita 1 bulan ya. Jadi karena kita tanpa pengawet, jadi barang-barang, makanya saya bilang kalau misal barang itu tidak laku pasti sudah kita sudah alih ke cari, kenapa kita bisa makan konsumsi sendiri, karena ya sebisa mungkin kita memproduksi barang terus produksi setiap hari gitu. Jadi kalau bisa barang yang sudah terlalu lama atau sudah ada pengawetnya sudah tidak kita jual lagi gitu.
1: Satu bulan mulai produksi atau 1 bulan mulai dalam pengemasan ini Kak Vera?
2: Kalau saya produksi langsung ke tahap pengemasan. Nah jadi di hari yang sama, jika hari itu selesai, nah itu 1 bulan setelah hari produksi.
1: Gitu, siap. Berarti sejauh ini bagi pembeli aman-aman saja ya Kak ya, tidak ada Kak baru 2 minggu nih di kulkas saya simpan udah mulai itu, nggak ada ya Kak Vera ya?
2: Nggak ada. Aman. Ya ada, soalnya proses kita juga pakai vakum. Jadi barang yang kita jual sudah kita vakum dulu agar tahanannya juga lebih awet. Kemudian penyimpanannya juga di freezer dengan suhu tertentu. Jadi insya Allah kita
1: aman ya. Baik. Siap. Kak Vera, semenjak Kak Vera memulai usaha Serabi Solo yang pastinya juga masih baru gitu ya dari bagi warga Pontianak dan juganya, dan yang pastinya juga biasanya kalau yang baru-baru itu sangat ramai ya dikunjungi oleh pembeli ya Kak Vera ya. Nah, kalau dari awal Kakak memulai usaha 1 bulan, 2 bulan, ini bagaimana peningkatan pembelinya nih Kak Vera? Apakah memang antusias sekali di awal? Terus biasanya kan kalau makanan baru-baru itu kan sangat ramai itu Kak Vera.
2: Ya, pada awalnya orang itu kepo atau pengen tahu ya. Jadi di awal itu antusiasnya tinggi. Kemudian ternyata Pontianak itu besar. Nah, ada dua konsumen saya. Ada yang memang sudah tahu ini diri, karena mereka seorang Jawa, orang Jawa asli itu sudah tahu. Nah, yang kedua itu asli Melayu Pontianak. Nah, yang Melayu Pontianak ini kan tidak kenal produk ini. Lumayan sulit kita memperkenalkan. Tapi kalau kita dia sudah mencoba, alhamdulillah dengan kita menjaga kualitas makan, mereka kembali lagi. Nah, jadi ya, kalau di saya tetap konsisten menjaga rasa, walaupun di awal kita membludak atau ramai di awal, tapi kita tetap konsisten jaga rasa, pelanggan akan balik lagi.
1: Baik, jadi, siap. Kalau sudah makanan baru pasti semuanya kepo gitu ya, ingin mencoba, ingin merasakan ya Kak Vera ya. Nah, kalau Kakak awal-awalnya ini ada nggak sih Kak keraguan dalam diri Kakak untuk memulainya? Ih, gimana ya di sini? Apalagi namanya Serabi Solo, orang taunya Serabi kuah kinca biasanya ya. Nah, ada nggak sih nanti pembelinya bagaimana ya kalau saya buka? Ada nggak sih Kak keraguan dalam diri Kakak itu untuk memulai namanya Serabi Solo ini?
2: Ada, karena hambatan terbesarnya adalah orang tidak tahu ini makanan apa. Jadi dari 2006 itu naik turun usaha, lumayan naik turun usaha.
1: Dari 2016 ya?
2: 2016 dua kali buka tenan gitu. Nah, itu naik turun, tapi ya kita coba berbagai macam cara untuk biar ini tetap bertahan gitu. Pernah gagal, cuma ya kita tetap berusaha bahwa ini pasti bisa.
1: Biasanya kalau kita sudah gagal itu malas untuk melanjutkannya lagi ya Kak Vera ya biasanya. Tapi kalau Kak Vera enggak ya, terus mencoba gitu ya.
2: Iya, pernah hampir menyerah. Tapi ketika kita menyerah gitu ya, tiba-tiba konsumen lama itu datang mencari, pengen lagi. Jadi itu kadang-kadang konsumen-konsumen kita yang udah punya pelanggan tetap itu, ketika datang mencari itu memberi semangat lagi bahwa kita masih dicari gitu, masih dinanti. Kenapa nggak buka lagi? Karena ya di awal-awal apalagi masa COVID ya, itu luar biasa.
1: Baik, siap. Jadi kalau untuk awal promosi ini bagaimana nih Kak Vera? Apakah memang langsung buka lapak atau testimoninya pasti dengan suami dulu gitu ya? Bagaimana nih rasanya? Pasti dengan keluarga terdekat dulu. Nah, awal-awalnya ini bagaimana nih Kak, awal promosinya ini? Biar orang tahu ini loh Serabi Solo itu, bukan Serabi Kuah Kinca gitu ya.
2: Awal pertama kali tentu saya uji coba dulu kan, kasih suami, terus kita coba-coba kasih keluarga dekat. Kemudian yang pertama kali itu mencoba berani pertama kali turun itu kita di waktu itu di CFD, Bogor. Minggu pagi kita coba buka tendaan. Nah, di situ orang mulai bertanya, ini barang apa, mereka mencoba. Nah, dari mulut ke mulut. Kemudian saya juga main sosial media. Ya, dengan sosial media juga saya sering share video-video atau konten-konten terkait dengan produk yang saya jual, foto yang menarik. Nah, dari situlah proses kita mengenal dari melihat foto yang menarik, mereka bertanya, dan mereka lakukan. Nah, di situ setelah kita mulai dikenal, oh ini barangnya ini, Serabi Solo seperti ini. Mereka coba, nah kadang-kadang ada yang bawa ke kantor, terus dikenalin ke teman-teman. Kemudian pernah juga sekali itu orang Jawa yang sudah memang tahu produk kita itu pesan untuk di acara nikahan. Jadi kita live cooking di sana. Jadi itu awal mula kita dikenal. Karena live cooking itu kan kita banyak orang ya. Jadi mereka lihat wah pembuatannya menarik dan sebagainya. Itu ya.
1: Baik, berarti kalau terkait dengan promosi pasti dari mulut ke mulut dulu ya Kak Vera ya. Setelah itu memainkan media sosial gitu ya. Karena apa ya, teknologi sudah canggih sekarang Kak Vera. Kalau dulu orang makanannya ingin diketahui oleh orang lain, dijajakan ya Kak ya. Mampir rumah ke rumah menawarkannya, bawa apa katanya, jajanannya ada serabi, ada gue lemper gitu, ataupun juga yang lainnya gitu ya. Kalau sekarang cukup dengan media sosial aja gitu, kasih alamat, nah nomor HP orang udah bisa order ya Kak. Nah, baik siap. Berarti ini dari 2016 baru 4 tahun buka usaha Serabi Solo dan Frozen Food sudah dilanda COVID-19. Ini bagaimana nih Kak Vera? Apakah masih bertahan? Penjualannya bagaimana?
2: Bertahan naik turun nggak seperti itu lagi hidupnya, tentu ada masa kadang dia naik kadang dia turun. Nah kebetulan saya buka di Serabi Solo itu buka hari Minggu BCSD. Nah karena BCSD itu kan hanya seminggu sekali, alhamdulillahnya disitulah kita bertahan karena mereka makan hanya untuk yang BCSD, pelanggan yang BCSD itu hanya seminggu sekali. Dan untuk waktu tingkat kalau orang makan itu kan nggak mungkin setiap hari. Nah jadi untuk nunggu seminggu lagi itulah yang membuat mereka tuh tidak bosan. Jadi alhamdulillah dengan naik turun usahanya kita, kita masih tetap bertahan walaupun banyak hambatan, rintangan, bahkan sekarang udah mulai yang meniru udah ada juga. Tapi kita tetap jaga kualitas. Intinya apa yang kita buat dengan orang yang buat itu beda.
1: Baik, siap. Naik turun usaha itu sudah hal yang biasa. Ini adalah juga tantangan dalam usaha gitu ya Kak Vera. Ini apakah sebuah tantangan ini Kak, naik turun ini?
2: Sebuah tantangan. Iya benar. Bagaimana manajemen waktu kita, bagaimana manajemen kualitas, bagaimana juga kita terus berinovasi di kala banyak gempuran makanan-makanan modern, banyak gempuran kain bersaing. Nah di situ kita harus pikir atau memikirkan bagaimana bertahan.
1: Baik, naik turun ini pasti sebuah tantangan. Kalau yang Kak Vera rasakan dari 2016 sampai sekarang sudah 10 tahun, apalagi sih Kak tantangan yang Kakak rasakan sekali ini?
2: Tantangan yang paling besar kalau sekarang ya, kita bahan baku naik. Bahan baku semua naik, kemudian pesaing bertambah, kemudian ekonominya kita melemah. Nah itu juga tantangan, mikirin bagaimana harga barang naik, apakah kita juga naikin harga, itu semuanya dipikirkan. Jadi bagaimana kita berdagang tapi tidak menurunkan kualitas, tapi juga tidak mengimbangi dengan kondisi perekonomian sekarang. Nah itu sih tantangan terbesar saya saat ini.
1: Baik, siap. Tantangannya ternyata banyak ya Kak Vera ya, bukan satu aja ya, banyak. Apalagi sekarang tentang ekonomi gitu ya, kayak terus bahan baku juga serba naik. Bukan hanya bahan baku untuk membuat es dan sosis aja, plastik juga sudah mengalami kenaikan yang juga cukup luar biasa sejak di bulan April ya Kak. Oke, siap. Nah kalau Kak Vera sendiri ini, pastinya di CFD itu membuka lapak gitu atau tenda istilahnya kata orang gitu ya. Nah ini bagaimana nih Kak Vera dengan kenaikan harga plastik ini bagi pembeli ini Kak? Apakah mereka membawa tempat sendiri atau Kak Vera begitu orang ingin membawa pulang, apakah disediakan plastiknya dengan harus membeli, maksudnya itu tas lah misalnya, tote bag atau apa gitu ya. Ini bagaimana nih Kak Vera?
2: Kalau di Kredit Solo sendiri, kita masih pakai menyediakan plastik, ya. Kalau ada juga konsumen yang bawa sendiri, ada. Tapi dia tetap menyediakan plastik karena tidak masih buang. Ya, konsumen yang bawa plastik atau makanan sendiri, dia berarti kita memang masih menyediakan.
1: Karena biasanya tujuannya untuk olahraga gitu ya Kak ya. Pas ada di CFD itu nampak menu-menu baru, ingin mencoba gitu ya. Atau maksudnya biasanya kita ini kan gak ada istilahnya, memang tujuannya satu aja gitu ya. Tapi kalau sudah jalan-jalan, wah, nah ini mau dibeli nih, bungkus aja gitu. Gak mungkin ya Kak ya, kita gak menyediakan tempatnya ya, alat bungkusnya gitu. Baik, siap. Tetapi kalau dari segi harga masih tetap ya Kak ya?
2: Karena di awal harga kita juga tidak bahan baku ini awalnya, jadi kita jual satu titiknya itu 3.000. Jadi untuk ukuran makanan satuannya itu sudah lumayan lah ya. Kayaknya kalau untuk ukuran kue, kue yang tergizinya 3.000 harga untuk orang kontainer sendiri itu sudah lumayan mahal. Jadi sampai sekarang memang kita masih bertahan di harga itu dengan ya kita cari kemana supplier yang lebih murah yang agar kita tetap masih bisa menjual dengan harga yang sama. Nah itu juga masih kita tunggu sampai sejauh mana kenaikan lagi, mau tidak mau kalau misalnya sudah tidak bisa diakali lagi ya mungkin masih bisa ada kenaikan itu. Tapi untuk sementara kita masih bertahan.
1: Baik. Harga 3.000 sampai sekarang masih bertahan, tetapi tidak ada pengurangan ya, pengurangan dari segi ukuran atau apa gitu ya, kayak masih aman ya.
2: Masih aman, insyaallah.
1: Baik.
2: Lagi masih ada sedikit keuntungan.
1: Yang penting apa ya, usahanya tetap jalan ya, Kak Vera ya. Sebenarnya kalau dipikirkan untuk yang besar, ya semua sudah serba naik gitu ya, Kak Vera ya.
2: Punya serba naik, kita juga sebagai masyarakat biasa juga merasakan kalau semuanya naik gaji nggak naik gimana gitu.
1: Jangankan makanan ya Kak Vera, sayur aja sekarang kalau kita beli sudah pakai timbang Kak. Biasanya per ikat gitu ya, sekarang sudah pakai timbang gitu ya. Nah, baik, siap.
2: Luar biasa
1: sekali gitu ya. Jadi istilahnya penjual memikirkan juga bagaimana kalau dinaikkan harga, ukurannya dikurangkan. Nah, si pembeli bagaimana juga nanti, ada nggak sih gitu ya? Ih, katanya ukurannya udah agak beda gitu. Tapi kalau yang paham sih, alhamdulillah ya Kak Vera ya.
2: Ya, benar. Kalau yang paham, udah main bayar aja.
1: Baik, siap. Nah, dengan tantangannya cukup banyak tadi Kak Vera ya, dari segi naik turun, bahan baku juga mengalami kenaikan, belum lagi dari segi ekonomi melemah, sementara harga kue juga masih tetap segitu, ukurannya tidak dikurangkan, plastik juga masih disediakan. Kalau rasa ini Kak, bagaimana cara Kakak menjaga kualitas rasa ini agar tetap konsisten ini? Bahan baku juga pasti dah naik seperti yang Kak sebutkan tadi.
2: Iya. Jadi saya mencoba mencari dari kenaikan tersebut, kita masih tetap cari supplier yang masih menyediakan harga lama. Jadi kita cari tempat-tempat yang memang harganya masih rendah, gitu, masih dimasuk hitungan kita. Jadi mungkin ganti supplier yang lama harga tidak naik, kita cari. Kita akali dengan mencari supplier yang harganya lebih rendah, biar kita pun masih bisa masuk di posnya kita. Gitu. Jadi dari segi rasanya masih tetap sama, tapi kita misalnya saya untuk santan kita cari, kalau misalnya di tempat ini harga sudah naik, kita berusaha cari tempat lain dengan kualitas yang sama dengan penawaran harga yang lebih rendah.
1: Baik, tetapi tetap berusaha ya Kak Vera ya, mencari supplier yang memang harganya cocok lah dengan usaha gitu ya.
2: Iya.
1: Baik,
2: kita otak cari supplier. Soalnya kita kan juga pakai topping kan, topping ada nangka, ada pisang, semuanya kita pakai supplier yang menawarkan harga lebih rendah.
1: Berarti Serabi Solo ini bukan satu rasa aja gitu ya Kak Vera ya?
2: Bukan, ada 5 rasa.
1: Ada 5 rasa. Rasa yang paling
2: ya,
1: digemari apa itu Kak Vera?
2: Kita yang paling senangnya itu rasa nangka.
1: Hmm.
2: Ada nangka, coklat, keju, pisang raja, dan original.
1: Tapi yang paling digemari, yang paling cepat laku itu nangka ya?
2: Ya, karena wangi, wangi banget.
1: Hmm. Karena nangka ini mungkin juga langka ya kali ya Kak Vera ya?
2: Iya benar.
1: Nah, jadi Kak Vera untuk mendapatkan nangka ini dari mana Kak? Kalau kita lihat sekarang nangka masak itu sudah apa ya Kak ya? Kalau saya ke pasar cari nangka gitu ya, anggap sajalah kita nih ngidam gitu ya, pengen makan, itu susah didapatkan itu Kak. Kalau Kak Vera ini buat serabi prosesnya pasti tiap hari ini kan? Nah, dari mana Kakak dapatkan nangka ini?
2: Jadi kita udah punya langganan di pasar, jadi mereka udah tahu kalau misalnya kita ada gitu, mereka sudah mengingatkan kayak gitu. Kalau nggak ada, kita keliling pasar. Nah, kalau memang udah nggak ada lagi, ya nggak mau rasa itu memang lagi kosong. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih cuma beberapa kali untuk potong.
1: Baik.
2: Kalau di Pontianak masih ada lah.
1: Berarti istilahnya masih dikategorikan aman ya Kak ya, meskipun sesekali kosong gitu ya. Apalagi ini serabi yang paling digemari, yang paling laku gitu ya. Nangka dari segi aroma pasti wangi ya.
2: Iya. Apalagi digulung dengan daun pisang.
1: Wah, tambah wangi lagi gitu. Apalagi dikasih santan yang cukup kental gitu ya Kak ya. Wah, lumernya gimana gitu ya. Gak bisa saya bayangkan itu Kak, kalau sudah menikmatinya ya. Baik, siap Kak Vera, jadi kalau untuk dari segi rasa ada 5 ya, 5 varian. Ada gak sih untuk menambah varian yang lainnya, jagung atau yang lainnya?
2: Paling varian terbaru itu kita mix 2 rasa. Misalnya ada mau pakai nangka dengan keju, nah kita mix jadi ada rasa keju dan nangka di dalam satu piring. Gak ada pisang ditambah coklat, nah itu sih varian inovasinya.
1: Tapi untuk varian-varian yang jagung atau apa belum gitu ya Kak ya?
2: Belum.
1: Tapi belum. Kalau jagung ya, enak juga kali ya tuh Kak Vera ya?
2: Bisa.
1: Bayangkan dulu ya.
2: Pernah, bisa. Durian juga pernah sih, cuman karena durian pemusiman, jadi udah enggak lagi.
1: Tapi kalau pas ada musimnya dibuat gitu ya?
2: Bisa, pernah.
1: Boleh nih nanti kalau jalan-jalan ke Pontianak mampir tempat Kak Vera gitu ya.
2: Mampir ya, iya benar.
1: Baik. Nah, jadi kalau untuk pemilihan bahan baku ini bagaimana nih Kak? Apakah ada standar khususnya ini Kak?
2: Untuk pemilihan bahan baku, standar itu tentu satu. Karena saya sudah ada bersertifikasi halal, jadi kita tentu cari barang-barang yang standarnya bersertifikasi halal semuanya. Gitu. Jadi produknya juga yang memang bermerek, maksudnya tidak timbang. Karena akan mempengaruhi rasa dari segi bau, karena kan kita pakai tepung beras yang tentunya bermerek. Dan bahan-bahan yang lain insya Allah terjamin lah kualitasnya. Itu akan mempengaruhi rasa. Kalau misalnya kita pakai bahan yang sembarangan, itu mempengaruhi, dia merusak rasa. Jadi kita tetap jaga standar kualitasnya.
1: Baik, berarti dari segi bahan bakunya memang harus diperhatikan sekali juga ya Kak Vera ya?
2: Benar. Bahkan pemilihan, kalau saya kan ada serabi kan pakai ragi. Bahkan dari ragi aja kita tuh kita coba satu-satu, mana yang tingkat keasamannya lebih asam. Jadi beda merek itu beda, beda tingkat kembangnya, beda teksturnya. Jadi itu juga kita perhatikan. Walaupun kedengarannya sama, misalnya ragi merek A, ragi merek B, itu ternyata ketika kita sudah coba berbeda rupa, tapi tidak sama. Jadi kita pilihan sesuai standar itu tadi.
1: Baik, siap. Berarti kalau dari segi ragi juga harus apa ya, tidak hanya ragi ini langsung plek digunakan, berarti juga dicoba yang lain, ragi-ragi lainnya gitu ya, tingkat keasaman dan juga tingkat kekembangannya. Nah Kak Vera, saya ini kalau masalah ragi ini mungkin apa ya, saya juga pernah tuh Kak Vera nyoba bikin donat lah kata orang ya, kok orang itu bikin donat raginya cepat kembang gitu ya, yang saya nyobanya tuh udah berjam-jam, kayaknya udah 2 jaman gitu belum kembang-kembang gitu ya. Padahal raginya itu masih dalam bungkus apa ya, kemasan baru utuh gitu ya.
2: Iya Mbak, ada memang yang tidak kembang itu ada. Saya juga pernah di awal-awal jualan itu pakai ragi. Ibaratnya lebih harganya jual lebih murah, kita ganti ya pakai itu. Dan ternyata mempengaruhi dia tidak kembang, tekstur tidak bagus. Jadi kita pilih yang bagus sekarang, yang memang dia stabil. Ada lain merek lain, tentu lain. Jadi itu kita learning by doing. Jadi kita belajar dari pengalaman yang udah kita lakukan. Oh ternyata ini bagus, oh ini tidak bagus. Oh yang ini mempengaruhi rasa. Jadi kita seleksi satu-satu mana yang terbaik untuk produk kita.
1: Baik, siap. Kalau kata orang kan, coba ragi ini yang apa ya, yang warnanya agak gelap katanya. Nah, dicoba juga. Yang warnanya agak terang dicoba. Dah. Oh, tutupnya harus rapat. Kalau bisa tutupnya jangan pakai apa ya, pakai lap yang gimana gitu, harus pakai plastik. Nah, udah dicoba lagi. Tapi kok nggak kembang-kembang gitu ya. Apakah tangan saya yang salah atau memang nggak paham sama sekali di dunia peragian ini gitu ya?
2: Bermacam-macam
1: gitu ya. Tapi kalau kita nggak gagal nggak bakal tahu ya Kak Vera ya.
2: Benar, kalau kita tidak gagal tidak tahu salahnya itu apa. Ya harus gagal dulu memang.
1: Jadi ada yang bilang apa ya, airnya jangan terlalu mendidih katanya kan. Nah biasanya ada juga
2: nanti mati.
1: Nah jadi kalau untuk bikin donat ini gimana Kak Vera? Apakah mengaduk ragi itu memang menggunakan air panas, air dingin, air yang sedang atau bagaimana itu?
2: Pengalaman saya itu nggak ngaruh sih, tetap aja mau dipakai dingin, mau dipakai panas, itu dia tergantung bagaimana cara kita mengolahnya. Ya satu, ragi tidak boleh kena angin lama-lama.
1: Nah itu dia, ada juga yang nyimpannya dalam kulkas ya? Setelah dibuka?
2: Nggak boleh, ragi kalau misalnya mau pakai langsung udah dipakai tidak boleh kena angin. Dia kan cepat mati.
1: Berarti langsung habis gitu ya Kak ya, satu bungkus itu langsung habis gitu ya, tidak bisa digunakan kalau berulang kali ya?
2: Benarnya bisa, cuman proses penyimpanannya harus benar, harus tertutup dengan rapat. Tidak boleh terbuka kena angin, jadi secepat mungkin ambil langsung tutup dengan rapat.
1: Oh gitu.
2: Ada yang pakai kiloan tuh kan?
1: Berarti harus apa ya? Harus dilihat juga tingkat kejelian kita berarti ya Kak ya. Biasanya kita kan buat kue itu, dah sendok ini masukkan biasanya dah masih terbuka ini ya Kak ya. Berarti selesai digunakan langsung ditutup ya yang si ragi ini gitu.
2: Tidak boleh terbuka terlalu lama. Walaupun dia udah dicampur dengan tepung cepat diolah.
1: Baik, siap. Jadi asumsi-asumsi itu banyak ya kalau tentang dunia ragi ya Kak Vera ya.
2: Iya, banyak.
1: Baik, siap. Kak Vera tadi dari awal promosinya dari mulut ke mulut dan juga menggunakan media sosial. Nah, kalau menurut Kak Vera sendiri ini, kalau sekarang kan orang sudah serba media sosial gitu ya, di IG, di Facebook dan juga yang lainnya. Kalau menurut Kak Vera, seberapa besar sih peran media sosial dalam mengembangkan usaha kakak ini?
2: Kalau di era yang sekarang itu sangat besar sekali perannya, karena ya tingkat apalagi orang yang bermain media sosial itu sudah cukup tinggi, apalagi sekarang yang paling tinggi itu media sosial di TikTok atau Instagramnya. Banyak pengusaha yang pakai influencer untuk menaikkan usahanya juga banyak. Jadi untuk memperkenalkan itu sangat cepat. Sangat-sangat cepat kalau kita pakai influencer. Untuk posisi di media sosial, IG dan Insta di Kota Pontianak, cara memperkenalkan yang pertama itu dengan bayar influencer, kita mengundang, itu lumayan cepat untuk memperkenalkan produk kita.
1: Kalau kakak sendiri ini bagaimana nih, menggunakan influencer atau bagaimana? Atau kakak sendiri?
2: Belum ya? Kita masih pakai influencer orang dalam. Yang cari teman yang viewersnya sudah banyak, atau kadang-kadang kita nge-live dengan teman-teman yang udah viewers-nya, kita minta bantuan aja gitu. Ada sih rencananya mau pakai, nanti tunggu memang udah lumayan stabil, maksudnya juga kalau misalnya kita terlalu pakai influencer, ternyata yang kita belum siap, nah itu saya juga upload.
1: Baik, siap. Kak Vera ini saya mungkin ini membuat penasaran bagi saya terkait dengan bahan baku yang kakak sebutkan sekarang sudah serba naik semuanya gitu ya. bagaimana sih Kak, kalau dari segi penjualan sekarang gitu, ada nggak sih mengalami penurunan tetap atau peningkatan gitu?
2: Jumlah pembeli berkurang. Mm-hmm. Kalau saya dengar pembeli tidak dibohongi, jumlah pembeli berkurang, tapi alhamdulillah tingkat penjualan masih stabil. Intinya kalau di saya pembeli yang sudah pernah ada itu masih sering kembali. Mm-hmm. Sering kembali, cuman untuk kalau saya kan misalnya ada di KT, orang yang lalu-lalang datang itu kalau dari ini kita ya, perhatiannya kita itu sekarang udah mulai pasar udah agak sepi, tapi yang alhamdulillah untuk tingkat penjualan kita sudah bisa ambil, alhamdulillah masih stabil
1: gitu. Masih tetap gitu ya Kak ya?
2: Sudah mengalami pengurangan, tapi ya stabil lah, walaupun ada pengurangan ya dia turun, nanti minggu
1: naik gitu ya. Berarti memang diuji kesabaran juga ya Kak ya, harus memang tetap sabar gitu. Tetapi produksi tiap hari sama ya Kak ya, di setiap minggunya di CFD itu ya, tidak ada pengurangan produksi ya?
2: Tidak ada pengurangan produksi. Tidak ada pengurangan, jadi dia masih stabil karena kita juga menjaga tadi itu sudah mulai berkurangnya pengunjung. Namun alhamdulillahnya penjualan masih stabil sih. Karena di teman-teman rekan-rekan kerja yang lain kan juga mengalami, oh ini udah lumayan sepi atau gimana, itu udah menjadi omongan diskusi kita sebagai setengah penjual. Itu sih yang sedang dialami kita sebagai pedagang.
1: Baik, siap. Nah Kak Vera, tadi saya sempat juga di awal Kak Vera katakan berbagi waktu ya, Kakak juga bukan hanya fokus di usaha ini tetapi juga ada kerjaan lain. Nah, bagaimana cara Kakak ini mengatur waktu antara produksi Serabi Solo dengan frozen food yang tahan lama ini? Apakah Kakak punya karyawan atau memang Kakak sendiri yang mengerjakan semua ini?
2: Saya kerja, kebetulan saya guru ya.
1: Iya.
2: Kebetulan saya guru, jadi kalau untuk kerja itu saya, suami, dan ada memang dua orang karyawan. Jadi kita kan terbagi dua, ada yang produksi artinya jika saya kerja, ada orang yang bantu di rumah untuk memproduksi. Makanan frozen itu ada. Nah untuk Serabi Solo sendiri, dibantu sama suami. Ya, jadi kita berempat.
1: Jadi Serabi Solo sendiri Kakak dengan suami?
2: Benar.
1: Berarti di hari Minggu ya Kak ya?
2: Iya.
1: Berarti ya untuk frozen ini dua karyawan tadi gitu ya?
2: Dua karyawan.
1: Saya ini penasaran Kak, dua karyawan yang menggeluti dunia frozen ini, apakah dari awal mereka memang sudah paham atau Kakak berikan edukasi, ajarkan dulu atau bagaimana nih?
2: Edukasi, tentu belajar dulu. Ya, karena kan misalnya kita ada waktu satu minggu tetap kita pantau kerjanya mereka, cara membuatnya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Jadi saya sudah buat SOP-nya, bahkan mungkin untuk proses pengadunan saya tidak serahkan ke orang lain, proses pengadunan atau resep tetap saya yang pegang. Jadi yang bantu itu, yang cukup membantu itu adalah proses pembuatan tetap berada di saya, tapi proses pengemasan, misalnya pencetakan dan sebagainya itu ada yang dari situ. Jadi sebelumnya kita udah kita ajarkan. Udah bisa dilepas baru.
1: Karena gini ya Kak Vera ya, kalau masalah makanan ini beda tangan beda rasa gitu ya.
2: Makanya saya bilang yang membuat saya, jadi bukan orang lain. Tetap barang yang sebelum pergi kerja kita udah siapkan dulu, dan proses pembuatannya kita dibantu alat atau bantu mesin, jadi lebih cepat.
1: Baik, siap. Berarti istilahnya dunia perbumbuannya tetap Kakak gitu ya, dunia mengadonkannya. Berarti dalam pengemasan dan pemakingnya baru karyawan tadi gitu ya Kak ya?
2: Benar.
1: Oke, siap. Jangankan karyawan ya Kak ya, kita aja yang masak tadi pagi, anggap saja lah masak telur dadar gitu ya, dibuat besok lagi itu udah lain lagi itu biasanya kalau kita.
2: Udah lain lagi. Maka perlu dibuat SOP kalau saya. Jadi udah kita udah catat nih, ini barangnya segini. Sop ini sudah
1: Berarti memang harus ada standarnya gitu, SOP-nya ya kak ya.
2: Jangan
1: istilahnya main perasaan semua gitu ya. Nah kemarin rasanya segini, kalau udah main perasaan tuh udah kacau rasa ya kak ya.
2: Ya udah kacau, semua harus tertimbang, ya tertakar dengan benar.
1: Berarti memang harus dicatat benar-benar gitu ya, kalau jangan sampai ada jangan sampai ada protes dari pelanggan. Kok kemarin rasanya enak kak, kok hari ini kok agak kurang manis atau kemanisan gitu ya kak Vera ya?
2: Nah, iya benar-benar itu penting gitu, jangan sampai rasanya berubah. Makanya perlu reseknya dari kemarin hari ini rasanya sama. Jadi ketika kita udah mau siap dulu, kita coba dulu rasanya. Jadi ibarat kalau suami saya itu teksturnya, rasanya bagaimana? Nah kalau ketika rasanya udah pas, udah baru kita lanjutkan kayak gitu. Jadi setiap hari udah seproduksi pasti akan kita cicipi sebelum kita jual sampai enak.
1: Baik, siap. Kak Vera, tidak terasa waktu membatasi kita ya. Padahal masih banyak ingin ditanyakan ini gitu ya. Nah, mungkin satu pertanyaan penutup saya ini Kak Vera. Apa sih harapan kakak ke depannya untuk bisnis Rabi Solo dan Frozen Food ini?
2: Harapan saya tentunya saya bisa buka. Kita bisa saya punya outlet sendiri yang bisa jual dua-duanya sekaligus dan lebih dikenal. Karena gini mbak, pernah kemarin saya punya pelanggan itu juga dari Sanggau, Dinding Gender, di Balai Karangan. Mereka tuh kontainer khusus untuk beli Rabi Solo. Masya Allah, itu bikin saya terharu. Mereka mau nunggu, kadang-kadang kan antrian kalau hari Minggu itu dia pembeli kadang-kadang ngantri sampai 1 jam. Nah, harapannya pertanyaan-pertanyaan konsumen itu ada outlet, ada insya Allah. Harapannya kita mulai buka outlet segera insya Allah.
1: Baik, mungkin boleh IG-nya Kak Vera? Bagi masyarakat dan pendengar mungkin?
2: Kita ada di Rabi Solo PNK. IG-nya Rabi Solo PNK.
1: Rabi Solo PNK bujur aja ya, nggak pakai underscore, nggak pakai apa-apa gitu.
2: Rabi Solo underscore PNK.
1: Baik, siap. Kak, ini pesan dan tipsnya untuk pendengar yang ingin memulai usaha kuliner dari nol apa ini, Kak?
2: Memulai usaha, mulai aja dulu. Terus pegang sendiri usahanya, jangan langsung serahkan ke orang lain. Biar kita bisa rasakan dulu lebih kurang usahanya di mana, kayak gitu. Kadang-kadang ada orang yang mau usaha langsung punya modal besar, kasihkan ke orang. Jangan. Kalau saya bilang, kita mulai aja dulu. Kalau punya ide atau apa mulai aja dulu. Jangan ragu, jangan takut. Learning by doing.
1: Oke. Siap, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal ya, Kak.
2: Benar, ya.
1: Oke. Siap, terima kasih Kak Vera sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih Kakak, tetap sehat, semoga usahanya lancar ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siap. Benar, itulah obrolan kita di UMKM Bicara dengan Kak Vera Herawati selaku owner Rabi Solo dan juga Frozen Food Pontianak. Dan sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.
3: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
6: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
8: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
10: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.

0: di gobal lapangan, yuk kenomot, terkidup go radio din, ngoping, bodabul, wa RRI Sangal ngan entikong.
1: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Dabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat terendam banjir, aktivitas warga lumpuh total.
2: Beras, padi, kan orang ini habis musim panen kan kak, jadi padi-padi warga itu tenggelam kak dan tidak bisa diselamatkan lagi.
1: Hingga 17 Mei 2026, Kemenhaj Kalbar catat 6 jemaah haji Kalbar mengalami sakit dan dirawat di hotel maupun rumah sakit Arab Saudi.
3: Ketika memang dalam satu kloter itu dan sia, itu tadi yang saya katakan ada dokter di situ, pastilah beliau-beliau itu udah memantau dan mengerti betul.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatni.
1: Luapan Sungai Tebidah dan Sungai Laar menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total. Salah seorang warga desa Laar, Andika Dwi Ayu, mengatakan banjir mulai menggenangi pemukiman warga sejak Sabtu 16 Mei 2026. Curah hujan kembali mengguyur kecamatan ini pada Minggu 17 Mei 2026. Dalam beberapa jam, puluhan rumah warga di desa ini terendam banjir mencapai atap rumah. Ada yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga, bahkan hasil panen ditampung di rumah juga terendam banjir.
2: Beras, padi, kan orang ini habis musim panen kan Kak, jadi padi-padi warga itu tenggelam Kak, dan tidak bisa diselamatkan lagi. Soalnya kampung kami kan, kampungnya itu bulat kan Kak, terus tengah-tengahnya itu agak tinggi. Jadi kalau tengahnya itu udah banjir kayak tadi, mau lari ke samping pun tidak bisa, karena itu dalam. Banjirnya udah dalam.
1: Sementara itu, Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan saat ini ada 14 desa di Kecamatan Kayan Hulu terendam banjir. Pihaknya masih melakukan pendataan jumlah rumah terdampak termasuk kerugian harta benda. Namun sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa.
3: Dari desa yang paling ujung, yaitu desa Tanjung Miru, itu terendam banjir. Sampai ke desa hilir, yaitu desa Nangapaya. Dari 31 desa yang ada di Kecamatan Kayan Hulu, yang terendam banjir adalah 14 desa. Masing-masing desa itu saya sebutkan satu persatu, desa Tanjung Miru, desa Riamunti, desa Nangalar, desa Nangaabai, desa Nangkalestari, desa Nangauran, desa Nangaungai, desa Landaubara, desa Nangatibidah, desa Antogong, desa Kebarau, Desa Tanjung Bunga, Desa Amponyang, dan terakhir yaitu desa yang paling hilir adalah Desa Nangapaya.
1: Sugianto menghimbau seluruh warga di 14 desa terdampak dan desa sekitar bantaran Sungai Tebidah serta Sungai Laar untuk terus waspada terhadap potensi banjir bertambah tinggi, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Suryatini melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran. Pembangunan jalan dan jembatan dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Sanggau. Laporan selengkapnya disampaikan Nulandari.
4: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, terus mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Selain infrastruktur, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut dinilai penting untuk menunjang pelayanan masyarakat. Ia menambahkan, kondisi keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Ia menilai pemerintah harus turun ke lapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat secara langsung.
5: Nah, ini memang selain tadi kita efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat, memang itu kendala kita juga pemerintah daerah, bagaimana kita harus membagi pembangunan ini supaya ya kepentingan prioritas yang sangat mendesak seperti infrastruktur jalan dan jembatan, saya kira itu yang kita utamakan supaya nanti selain pendidikan dan kesehatan, sehingga kita juga banyak dipengaruhi hal-hal seperti itu.
4: Yeremias berharap pembangunan yang dilakukan dapat berjalan merata dan tepat sasaran. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
0: Tiga titik ruas jalan di Desa Pedadang menuju Semubuk, Kecamatan Ketunguh Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sulit dilintasi kendaraan karena licin dan berlumpur. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Curah hujan tinggi menyebabkan tiga titik ruas jalan di Desa Pedadang menuju Semubuk, Kecamatan Ketunguh Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sulit dilintasi kendaraan karena licin dan berlumpur, aktivitas transportasi darat terganggu. Salah seorang pelintas jalan, Ira, mengakui kesulitan melintasi jalan yang licin dan berlumpur, namun tetap harus ditempuh meskipun memerlukan waktu lama dari kondisi normal.
6: Inilah susahnya ya, kalau udah hujan ya, jalannya licin, kemudian lumpur. lumpur, apalagi kalau kita pakai motor yang masih motor rendah lah ya, jadi tidak bisa lewat karena memang bannya itu tidak bisa jalan lagi, jadi kita harus berhenti dulu untuk buang tanah-tanah yang ada di motor. Kemudian juga kalaupun nggak hujan, biasanya memang ada genangan-genangan air tetap aja. Jadi tetap sulit juga untuk dilewati.
1: Hal yang sama disampaikan Kepala SMA Negeri 1 Ketungah Hilir Sukarti mengatakan harus berangkat mengajar menuju sekolah lebih awal ketika curah hujan tinggi dan memberikan toleransi keterlambatan siswa datang ke sekolah pada kondisi tertentu mengingat tidak ada jalur alternatif menuju sekolah.
7: Terparah adalah Semubuk, ada 3 titik dekat kantor camat itu udah motornya sudah lewat jalan warga bukan jalan negara lagi. Kemudian maju sedikit itu 2 titik terparah, kiri kanannya itu udah dalam semua, hanya ambil tengah saja yang bisa. Itu pun kalau dihantam mobil itu lebih parah lagi itu, jadi udah nggak bisa lewat kiri kanannya karena kiri kanannya rawa seperti itu. Jadi ini terus terang sangat prihatin kita dengan kondisi jalan seperti ini, terutama saya prihatin itu dengan siswa saya nih. Bukan hanya siswa saya, dari anak SMP ya, SMP SMA yang ngarahnya itu satu jalur tuh menuju ke SMA 1 Ketungan Hilir dan SMP 2 Ketungan Hilir.
1: Dua sekolah yang melintasi jalur ini yakni SMA Negeri 1 Ketungan Hilir dan SMP Negeri 2 Ketungan Hilir, dikatakan Sukarti sejauh ini sudah mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Sintang bekerja sama dengan perusahaan untuk memberikan jalan darat yang memadai. Armada berupa alat berat dan perlengkapan perbaikan jalan sudah dikerahkan ke lapangan dan segera dilakukan perbaikan jalan. Sukarti mengapresiasi kerja pemerintah dan perusahaan kolaborasi memajukan dunia pendidikan dan memudahkan akses transportasi darat bagi masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kondisi kesehatan jemaah calon haji asal Kalimantan Barat terus menjadi perhatian petugas. Hingga 17 Mei 2026, tercatat 6 jemaah mengalami sakit dan menjalani perawatan di hotel maupun rumah sakit di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya.
9: Memasuki fase keberangkatan menuju Mekah, 6 jamaah calon haji Kalimantan Barat dilaporkan mengalami gangguan kesehatan dan kini dalam penanganan tim medis. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Muhammad Yusuf mengatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, jamaah yang sakit tersebar di beberapa kloter. Di kloter 14, 1 jamaah dirawat dokter sektor hotel. Sementara di kloter 15, terdapat 2 jamaah sakit, 1 dirawat di hotel, dan 1 lainnya dirujuk di rumah sakit Al Nur. Kemudian di kloter 16, 2 jamaah menjalani perawatan, termasuk 1 orang di rumah sakit King Abdullah. Sedangkan di kloter 18, 1 jamaah dirawat di hotel. Meski demikian, kondisi jamaah di kloter 17 dipastikan aman dan tidak ada laporan jamaah sakit, termasuk dari kalangan lanjut usia. Petugas kesehatan juga terus melakukan pemantauan terhadap jamaah berisiko tinggi selama proses ibadah berlangsung. Yusuf menjelaskan, tenaga medis yang tergabung dalam setiap kloter memiliki tugas khusus memantau kondisi jamaah, terutama lansia dan jamaah dengan riwayat penyakit bawaan.
10: Ketika memang dalam satu kloter itu lansia, itu tadi yang saya katakan, ada dokter di situ, pastilah beliau-beliau itu udah memantau dan mengerti betul dengan tugas masing-masing beliau. Yaitu tadi, karena memang di dalam satu kloter itu ada tenaga medis yang memang secara keilmuan, dialah yang memang harusnya memantau seperti itu.
9: Selain itu, petugas haji juga mulai mempersiapkan pengamanan dan pemantauan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim khusus disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kondisi darurat jamaah di lapangan. Jamaah juga diimbau menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih dan mengurangi aktivitas berat di tengah cuaca panas Arab Saudi. Hermanta melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan distribusi air zam-zam bagi jemaah haji Kalimantan Barat masih dalam kondisi aman meski terdapat kekurangan puluhan galon yang belum tiba di Pontianak. Berikut laporannya.
11: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan stok air zam-zam untuk jemaah haji Kalimantan Barat masih aman. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan disimpan di gudang asrama haji Pontianak. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenhaj Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebanyak 999 galon, kemudian tahap kedua 600 galon, dan tahap berikutnya kembali masuk sekitar 200 galon. Namun demikian, Kemenhaj Kalbar masih menunggu kekurangan sekitar 59 galon yang belum tiba di Pontianak. Muhammad Yusuf menambahkan selama jemaah haji belum kembali ke tanah air, kekurangan air zam-zam tersebut dipastikan masih dapat terpenuhi. Pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji daerah dan embarkasi Batam agar distribusi segera tiba di Kalimantan Barat.
12: Ya, insya Allah aman. Jadi kekurangan itu, sementara saya mendesak terus ini dari pihak di Kalbar, ya kan, bahwa 59 ini bisa saja hari ini, beliau biasanya konfirmasi hari ini ada lagi air zam-zam masuk misalnya, atau besok. Jadi selama jamaah haji itu belum datang, biasanya air zam-zam sudah masuk semua, Pak. Aman.
11: Untuk mempercepat pelayanan kepada jamaah, air zam-zam yang telah tersedia mulai didistribusikan ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota di Kalbar sesuai jumlah jamaah masing-masing daerah. Bahkan nantinya keluarga jamaah sudah dapat mengambil air zam-zam di daerah dengan menunjukkan data dan keterangan yang diperlukan tanpa harus menunggu kepulangan jamaah dari Tanah Suci. Syarosani melaporkan.
0: Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 Pontianak atau IKASMANSA memberikan motivasi kepada para lulusan baru agar terus belajar dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan masa depan. Pesan itu disampaikan dalam penyambutan Angkatan 71 SMANSA Pontianak. Berikut laporannya.
9: Semangat dan optimisme mewarnai penyambutan Angkatan 71 SMA Negeri 1 Pontianak oleh Ikatan Keluarga Alumni atau IKASMANSA. Para lulusan baru diingatkan untuk terus belajar, berjuang, dan tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita. Ketua IKASMANSA, Windy Priyastari, mengatakan kehadiran Angkatan 71 menjadi bagian penting dalam regenerasi alumni yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Kalimantan Barat di masa mendatang. Menurutnya, dunia luar menuntut setiap generasi muda untuk terus belajar dan berkembang.
13: Kedatangan adik-adik untuk bergabung menjadi bagian dari IKASMANSA, dan ini merupakan awal dari perjalanan kalian untuk terus belajar, untuk terus berusaha. Jangan cepat patah semangat, jangan cepat patah hati jika belum cepat terwujudkan apa yang kita inginkan. Terus belajar, capek istirahat, tidak tahu belajar.
9: Windy juga mengingatkan bahwa proses pertumbuhan membutuhkan perjuangan panjang dan tidak selalu mudah. Karena itu, para lulusan diminta terus memperjuangkan mimpi dengan sungguh-sungguh serta berani menargetkan cita-cita setinggi mungkin. Windy menegaskan, generasi muda saat ini merupakan agen perubahan yang nantinya akan menentukan arah pembangunan Kalimantan Barat ke depan. Melalui semangat tersebut, IKASMANSA berharap para alumni baru mampu menjadi generasi yang tangguh, adaptif, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah maupun bangsa. Hermanta melaporkan.
0: Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai FEC Men's Volleyball Champions League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran, Folad Sirjan Iranian, di partai final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Kita simak laporan Indri Rizkita.
14: Atmosfer GOR Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat, Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
15: Pertandingan yang luar biasa buat saya pribadi, pengalaman yang sangat berharga karena bisa satu tim dengan pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, bangga bisa memberikan yang terbaik.
14: Sementara itu, head coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
16: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Habib Malair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada patik yang disabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting.
14: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Resmanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
17: Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner-up, memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama, kita berbalas di sini dan kita diberikan kemenangan.
14: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Indri Reskita melaporkan.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
19: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Landak, Sanggau, Kuburaya, Sekadau, Sintang, dan Ketapang. Perkiraan cuaca esok hari Selasa 19 Mei 2026 diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori aman. Namun waspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan khususnya pada tanggal 22 hingga 25 Mei 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami yaitu BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 91 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Auk deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
5: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru Ba tuh.
8: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Bersantai, nyenengke. Tapi yuk tetap ada manfaat deh.
12: Pokoknya acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidok go radio din. Ngoping, bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
0: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini. Dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Indahnya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya, Bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
9: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
10: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
11: Iya, pendengar baru saja tadi mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini. Informasi kami hadirkan untuk Anda selanjutnya ini adalah terkait dengan Ketua DPRD Sanggau Hendriko Sengki menyesalkan tidak berimbangnya dana bagi hasil DBH pajak dan sumber daya alam yang diterima kabupaten. Ia menyebut DBH yang kembali ke Kabupaten Sanggau sangat kecil untuk membiayai pembangunan di daerah. Tidak hanya sektor perkebunan, diungkapkan Sanggau juga memiliki sumber kekayaan alam lainnya seperti tambang. Sektor tambang tersebut menurutnya ada emas, bauksit, dan juga nikel. Nah, peringat untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau,

dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter.

0: diantar jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Indahnya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, mendengar informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini adalah terkait dengan Menteri Kebudayaan ya, Fadlizon berharap museum saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah. Menurutnya museum ini juga harus berkembang menjadi infrastruktur kebudayaan sekaligus juga penggerak ekonomi budaya di tengah perkembangan zaman. Yang mana hal ini disampaikannya dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta. Ia menilai museum harus menjadi ruang yang mampu mempertemukan masa lalu dan masa depan, menghadirkan tradisi hingga inovasi. Berdengar informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini. Informasi ini masih kami kutip langsung dari portal resmi kami, rri.co.id, yang

Baik, berikan Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya terkait dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyoroti tingginya kasus pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga sepanjang Januari hingga April 2026. KPAI mencatat persoalan pengasuhan bermasalah, konflik keluarga hingga diskriminasi di sekolah masih menjadi aduan dominan yang dilaporkan masyarakat. Peringat Ketua KPAI Aris Adi Leksono menyebutkan terdapat 301 orang mengakses layanan pengaduan KPAI melalui berbagai kanal pengaduan selama Januari hingga April 2026. Dari seluruh laporan masyarakat tersebut, KPAI mencatat total 426 kasus anak yang ditangani sepanjang periode pengaduan berlangsung. Informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Iya, mendengar pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat saat ini, sesaat lagi pada pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan Maghrib ke ruang dengar peringat untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Sebelum dikumandangkan azan Maghrib, terlebih dahulu kami akan hadirkan satu lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan Maghrib.

0: Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, 17.41 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terima kasih untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.go.id. Baik pendengar, saatnya dikumandangkan azan maghrib. Kami beserta pimpinan dan kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar atom." Ada seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya seseorang itu suka berpakaian yang bagus-bagus dan sandal yang bagus pula." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia." Hadis riwayat

Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka mengobrol, dan bermulut besar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu tentang orang yang banyak bicara dan suka mengobrol. Kemudian apakah yang dimaksud dengan bermulut besar itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Al-Mubarak. Dia mengartikan bahwa budi pekerti yang baik adalah bermuka manis, memberi pertolongan dalam kebaikan, dan mencegah sesuatu yang membahayakan.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Iya, berikut informasi selanjutnya untuk Anda di malam hari ini, informasi terkait dengan pengusaha Heri Setiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 18 Mei 2026. Heri diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Bea dan Cukai Kemenkeu. Heri tiba di Gedung KPK sekitar pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat dan rampung menjalani pemeriksaan pada pukul 14 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan, termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Dan ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik. Berikan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak nah, duit orang kayaknya nih kerja terus.
7: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
9: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gak balapangan. Yuk kenomot. Tengkidot go radio den. Ngoping. Bedabol. Wa RRI Sangau ngan entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Ya, pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda, ini informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. Informasi terkait dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg. Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Pendengar, kepastian tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menegaskan harga LPG dan BBM bersubsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga penghujung 2026. Pendengar, informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda dan untuk telah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan serukan.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Halo Sanak Menyedi, ada kabar berita. Nah Togal Agi, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
5: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh, tahu bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
9: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
11: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
17: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas mangarimu. Pas dengar bedabul ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
19: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
4: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
7: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Iya, benar Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau dan juga Antikong. Informasi masih terus dihadirkan untuk Anda di malam hari ini. Yang mana informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id terkait dengan informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyoroti tingginya kasus kekerasan fisik dan kejahatan seksual terhadap anak sepanjang Januari hingga April 2026. Data pengaduan KPAI mencatat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak mendominasi kasus perlindungan khusus sepanjang awal 2026. Ketua KPAI Aris Adileksono mengatakan kasus kekerasan fisik masih didominasi penganiayaan, perkelahian, dan pengeroyokan terhadap anak. Sementara itu, kasus kejahatan seksual didominasi pencabulan dan juga persetubuhan terhadap anak. Berikut untuk informasi selengkapnya, silakan Anda baca di portal resmi kami, rri.co.id. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Zala.
0: Intermezzo.
4: Buka dah, gak apa-apa.
5: Jangan, Ri, saya belum siap.
4: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Pendengar, pukul 18 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Sore. Saya semua mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit, dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu emang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu. Jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa? Cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang Pak?
11: Ya sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
11: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik ya Bu? Untuk
12: naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
12: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
13: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
14: Tambang ada 5.000 sekunder.
15: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
14: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah provinsi ya, ya itu saja.
15: Ini kalau untuk hasil yang mama jual hasilnya dari mana?
14: Hasil dari Naro, Narotan ya, Kabupaten Paniai.
15: Iya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
14: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada beli 20-30 pembeli.
15: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat
14: satu karung, dua karung begitu.
15: Untuk penghasilannya?
14: Penghasilan itu ada ya dapat lumayan 500. Ya 1 juta begitu.
15: Ya. Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
14: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya oke. Okay.
13: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulyana Birai Ibu Anti mengatakan, harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
16: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
13: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidial mengatakan ada hukum asal wabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
1: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
3: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nyiratul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Selamat malam juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 dan juga di 99,9 FM ya. Pada malam hari ini kami hadir menemani Anda hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Senin 18 Mei 2026, kami akan mengupdate informasi Anda di malam hari ini dan juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu cantik juga yang sudah kami persiapkan di playlist kami. Ya, baik pendengar, tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, dan saat lagi kami akan hadirkan di Mimbar Agama Islam untuk Anda dengan judul Langkah Awal Merubah Hidup Menjadi Lebih Baik ya, dan ini dengan Ustadz Adi Hidayat. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Oh, main pukul aja. Deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Inna allaha la yastahi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh. Berikan contoh pada anak supaya dia mengerti. Kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh gak sholat? Tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah, sekarang kita sholat. Nanti, waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance. TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah. Ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman.
2: Di dalam Al-Quran diturunkan urutan-urutan keberyakinan kita kepada Allah. Dari mulai Islam, kemudian di dalamnya ada iman, lantas mengalami peningkatan menjadi sifat takwa. Islam, iman, takwa. Nanti dari takwa itu orangnya disebut taqi. Kalau satu orang, kalau banyakkan disebut muttaqin. Dari muttaqin puncaknya menjadi muhsinin. Itu urutannya. Nah, nanti dilihat sampai pagi ini kita di level yang mana. Ya, karena keripik aja ada levelnya sekarang. Ya. Nah, demikian keimanan juga seperti itu. Islam orangnya disebut muslim. Ya, cara cepatnya begitu. Kalau ada IA orangnya pasti UI. Ya. Islam orangnya muslim. Iman orangnya mukmin. Islah orangnya muslim. Ihsan orangnya muslim. Gitu ya. Itu rumus cepat ya. Ya. Saya sedang rumuskan untuk rumus belajar cepat bahasa Arab. Ya, jadi di situ nanti ada rumus-rumus yang insya Allah mudah dipelajari. Kembali lagi, level pertama Islam, orangnya disebut muslim bagi yang, ini poinnya, telah bersyahadat dengan lisannya dan mengikrarkan dengan lisan itu kebertuhanannya kepada Allah dan menetapkan sosok Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Maka ia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu adalah standar syarat pertama seseorang dinyatakan sebagai muslim. Mengikrarkan diri, berkomitmen untuk mengislamkan dirinya. Maka disebut apa? Muslim. Diucapkan dengan lisan. Menjadi iman ketika lisan itu meneruskan konfirmasi syahadatain itu ke dalam hati, ke kalbu. Jadi dari lisan turun ke hati, bukan dari mata. Ya, sekarang kan banyak yang dari mata turun ke hati. Nah, Islam menjadi iman itu dari lisan turun ke hati. Tasdiqun bil qalbi. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dikonfirmasi oleh hatinya, maka belum menjadi iman sepenuhnya, baru Islam. Itu yang ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu, ada segelintir orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Amanna, kami telah beriman." Berarti level kedua kan? Ya. Lalu urusan ini karena sudah masuk ke dalam hati, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang mengetahui hati siapa? Nah, makanya doanya kan ya muqallibal thabbit qulubana 'ala dinik 'ala iman. Karena yang disebut din nanti yang sejati itu ada unsur imannya. Baik, pembukanya disebut Islam. Dikonfirmasi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Maka dikatakan di pokok pilar Islam yang lima itu, perkara pertamanya syahadatin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, pilar ini kalau ingin kokoh mesti dinaikkan levelnya ke level pilar iman. Maka nanti dicek sumbernya di mana? Di hatinya. Qul lam tu'minu. Allah jawab, katakan Muhammad pada orang-orang ini yang datang kepadamu mengatakan telah beriman, lam tu'minu. Belum sampai kalian ke level iman itu. Kan? Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru mengkonfirmasikan keislaman karena baru berkata dengan lisannya. Kan? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang dikatakan di lisan itu belum sampai ke hatinya. Awas, hati-hati nih. Belum sampai ke mana? Ke dalam hati. Karena nanti beda antara aktivitas lisan dengan keyakinan dan perilaku hati itu akan berbeda. Tidak sama. Saya tanya ibu, cinta di lisan dengan cinta di hati dalam mana? Jangan ketawa. Dalam yang sampai ke hati ya. Kasih sayang kepada anak itu ya dalam lisan ataukah di hati? Di hati. Karena yang kalau sudah sampai ke hati, semua organ akan dibimbing untuk berperilaku. Kasih sayang itu kalau mengalirnya dalam hati, itu mata itu menatapnya lain. Lisan akan dibimbing cara bicaranya. Tangan akan dibimbing cara berperilakunya kalau sudah sampai ke hati. Kalau cuma dikatakan di lisan belum ke hati, itu tandanya belum serius. Ya, ini level pertama. Rumus dalam tafsir, salah satunya ada teori begini. Jika disebutkan di dalam Al-Quran, satu gelar, kelompok, atau keadaan yang tidak menyebutkan langsung detail tokohnya. Siapa ia, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Baik, saya tanya, sekarang ini ada nggak orang yang mengatakan dengan lisannya Muslim beriman, ya, tapi nggak sampai ke hati imannya, ada nggak? Nah, konfirmasinya bagaimana? Gini cara ngeceknya gini. Ini kita turunkan table Qurannya ya. Jadi kalau nanti ngajinya, insya Allah sudah agak banyak, kita bisa turunkan seperti ini, kayak bentuk diagram gitu. Ya, kelihatan bu ini? Ini pinter, belum belakang nganggur tuh. Berarti yang sana sudah beriman kuat sekali tuh. Islam, iman, ya, takwa, pakai Q aja lah. Kemudian ada ihsan, ya. Ada tetangga saya nama anaknya Islam, iman dan ihsan, tiga. Ini orangnya Muslim, ini mukmin, yang ini taqi, jamaknya muttaqin. Kemudian yang ini muhsin. Tuh ya. Nah, pelan-pelan. Ini dikonfirmasinya dengan lisan, diagramnya begitu ya. Konfirmasinya dengan apa? Lisan. Terus kita tuliskan dalam kurung syahadatain, disingkat syahadat. Ya, kurung tutup supaya tidak lepas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Baik. Nah, ini nanti kalimat di lisan itu harus tembus kepada hati, di kolbu, tempatnya ini kolbu, di dalam jiwa. Nah, kalimat ini syahadat ketika masuk ke dalam kolbu, nanti ini jadi cahaya, jadi nur. Ya. Dibimbing oleh Allah, nurun ala nur.
1: cahaya ini nanti yang akan memberikan satu pancaran ke semua bagian tubuh kita untuk beraktivitas. Ya, karena sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Di sini disebutkan Allah di lisannya, asyhadu alla ilaha illallah. Nanti kalau sudah sampai ke hati, ke kalbu, ya, dia jadi cahaya di dalam kalbu kita, dikonfirmasi ketika mendengar nama Allah ada getaran di sini nanti. Ya, getarannya beda dengan getaran-getaran lain. Kan di dunia ini ditampakkan berbagai macam getaran untuk mengkonfirmasikan perbedaan antara getaran keimanan ini dengan getaran yang lainnya. Anda kalau kesini pakai mobil agak kencang, lihat polisi, kan ada getaran di hati kan? Ya kan? Punya utang sama teman, teman kelihatan dari jauh ada getaran kan? Nah, getaran utang dengan getaran iman beda tuh. Ya, nah, itu beda-beda. Ya, ada kasih, ada sayang, ada macam-macam. Maka di mana dalilnya supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan? Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Kan? Kalau yang ini nanti ini disebut din Islamnya. Ya, Quran surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya ini ada di Quran surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini. Cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh, bukan muslimun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin, innamal mu'minuna adatul hasri. Innama adatul hasri, huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu idza dzukirallahu, di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran konfirmasi dalam qalbunya, getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Udhunun, jamaknya adhan. Maka dalam adhan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari, 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas, sampai ke malam ke isya. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman enggak? Ke siang ada iman enggak? Ke sore ada iman enggak? Menjelang malam ada iman enggak? Sampai mau tidur beriman enggak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih taqwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini, kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah azan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah azan. Nah, itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Tadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4:30, 4:36, 4:38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang salat subuh. Ya, karena husnudzan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu, kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat, supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan tanah kusir, tanah kusir dengan tanah suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam enggak kenal juga. Gitu kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4-3-5, kemudian diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi ya Allah sudah adzan, bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya. Quran surah 2 ayat 238, paling kanan sebelah pojok atas. Hafizhu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat itu, jaga betul. Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan adzan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, adzannya 4.35, tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat. Jadi dia tuh sudah siap-siap, bahkan sebelum subuh sudah bangun warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2.00 atau 02.30 lah. Itu kan dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar 2 rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Itu lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh. Tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjad. Tahajjada, dari kata hajada begini. Ya, bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun, pakai tak depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah, ada kesulitan. Butuh motivasi 2 kali lipat, double. Itu pakai tasdid sebelum akhirnya. Tahajjada, ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajjud. Tuh. Kenapa disebut tahajud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1:45, jam 2:00, jam 2:15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon adzan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4.35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terfikirkan. Adzan 4.35 dia bangun 5.34. Itu kan. Ya. Dan semakin parah dari itu, sudah tidak, awas, sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin tuannya tuh. Maaf pak, kawannya udah kecil pak, suaranya maksud saya. Padahal dia muslim misalnya ya, nah ini ada beberapa yang memang tidak perlu aneh, dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan, didoakan supaya imannya kembali. Didoakan. Lalu diberi jalan yang baik, bukan dicela. Ya. Nah, untuk melatih supaya cahaya ini semakin kuat, jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah, hablu minal. Nah, ada sosial. Ya, garisnya horizontal. Hubungan dengan sekitaran, hablu minal. Bukan nas, hablu minal makhlukat. Enggak pakai, oh betul, ini serius. Hablu minal makhlukat, dengan semua makhluk. Karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan. Di Islam itu lengkap sekali. Kurban aja kan diatur cara motongnya. diatur berkasih sayang dengan hewan, memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana, cara nyembelihnya itu diatur. Sebut nama Allah, jangan berniat menyakiti hewannya. Tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya. Dan itu pun tidak disembeli di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi. Tuh diasah tuh, enggak boleh, dosa. Dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk bukan? Makhluk, hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jamak dari makhluk namanya makhlukat. Jadi hablum minal makhlukat. Itu yang tepat.

yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, kalbunya, diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat, disebutkan Allah, larinya ke sholat. Toha kembali ke ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana, sampai di situ syahadat. Fa'budni, sampai di situ keiman, konfirmasi. Wa aqimis sholata li dzikri, ke sini skemanya, pembuktiannya. Jelas? Sampai di sini? Nah, ini latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial seperti puasa. Ya, puasa kita dilatih karena iman, karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Panggilan salat pakai iman. Kemarin, lusa yang kemarin ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idzanudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah, karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat, itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa panggilannya, ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai sholat, supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3, dzalikal kitabu la hudan lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimunas. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi taqwa. Nih. Level-nya. Nanti semakin bertakwa. Kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat sholat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan gak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi, sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina, untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya. Palingkan. Itulah ghuddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, palingkan. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu standarnya ini, pakai iman. Gak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat, tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf, misal yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di dua aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya dua. Satu, fahsya. Kedua, mungkar. Fahsya itu maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh, dan sebagainya. Ya, jadi gak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya. Bukan menurut matanya. Karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Tapi kata imannya itu bukan yang layak untuk dipandang. Palingkan. Palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai, kan? Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu.
Kalau sampai level 2 saja

0: ini sudah bagus, nggak akan ada yang korupsi. Betul. Betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Nggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus, tapi bukan punya kamu. Itu poinnya. Itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Sini dulu. Ibu teh kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh. Coba apa fungsi lisan? Hah? Fungsi lisan apa? Lisan untuk bicara, untuk berkata. Tapi lihat standarnya, kalau sudah pakai iman, standarnya lain. Turun Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 saja, contoh saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pemilik iman dengan semua levelnya. Nah, terjemahan milenialnya begitu. Hei semua pemilik iman dengan segala levelnya. Karena kalau dibaca pakai nahu begini, ya harfun nida, linida ilqarib mutawassit wal ba'in. Paham? Tidak. Ya itu huruf panggilan. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Untuk memanggil yang dekat, menunjukkan kekuatan, yang menengah atau yang jauh, menunjukkan sesuatu yang lemah. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, isim mausul, konjungsi menunjuk objek tanpa kecuali. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dengan semua strata sosial yang dirasakannya. Kalau diterjemahkan begini, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, yang merasa besar, yang kecil, yang merasa kaya, yang cukup, yang punya jabatan, yang tidak, yang laki-laki, yang perempuan, dimanapun engkau berada, kan? Dengan semua levelnya. Kalau engkau merasa dekat dengan Allah, seakan imanmu kuat. Engkau merasa tengah-tengah, kalau dipanggil baru datang. Engkau merasa jauh, butuh terus diingatkan. Aku tak peduli, sepanjang engkau merasa punya iman, la yasrokaw min kaum, imanmu akan membimbing lisanmu untuk tidak saling mencela. La yantaba'dukum ba'da, tidak mungkin lisanmu itu kalau dibimbing iman mudah mencibir orang lain. Bikin hoax, gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau bicara sama. Nanti detailnya dikonfirmasi oleh Nabi dalam kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, perhatikan. Ini kalimat yang sangat tegas dalam dan imannya pakai kana dibukanya untuk penegasan. Kananya berfungsi taukid. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Tegas, saya tegas mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memang merasa punya iman dalam dirinya, imannya kuat kepada Allah dan yakin akan dihisab dengan perilakunya, maka jaga lisannya. Katakan yang baik-baik dengan lisannya, tak mampu dengan itu dia diam. Nah, inilah kalau sudah masuk level ke sini. Itu sebabnya kenapa dipaksa sholat, supaya jadi orang baik. Kan yang paling pokok itu. Coba Bapak Ibu cek, amalan pertama yang memaksa kita untuk jadi orang baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan Bu? Main pukul aja. Deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Dari mata turun ke hati. Yeah. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh. Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan sholat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak sholat, tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan. Gitu. Cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya. Supaya Allah sayang dengan Mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat, Bunda dikasih sehat, kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah sekarang kita sholat. Nanti waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance, TK sudah manasik. Betul ya? Enggak apa-apa, enggak salah, tidak salah ya. Cuma salatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Ya, di luar iman juga ada yang baik, itu dorongan fitrah. Ya. Apa di antaranya? Fitrah itu kecenderungan untuk pada kebenaran. Yang belum beriman pun yang baik banyak. Ya, yang jujur ada enggak yang belum beriman? Ada. Ya, yang suka sedekah ada? Ada, suka membantu sosial. Itu ada, tapi bukan karena dorongan iman. Ya, karena zina pun masih, mabuk pun masih. Ya, dan ritualnya pun ya tidak kuat. Tidak terhubung dengan Allah. Itu poinnya. Jadi iman itu menghubungkan secara ritual, ya, aspeknya vertikal, habdu minallah, dan juga sosial. Ada keseimbangan, dua sayap di dalamnya. Jadi bukan cuma sosialnya baik, ritualnya jelek. Ya, jangan salah menyimpulkan, karena ada orang yang, maaf ya, konstruksi akalnya itu kurang sehat. Dia mengatakan untuk berapa beriman, yang tidak beriman juga banyak yang baik. Coba dicek, baiknya itu baik sosial atau baik ritual. Kalau cuma baik sosialnya saja, tidak ritualnya, belum iman di dalamnya. Atau ada orang kelihatan baik ritualnya, tahajud iya, kelihatan, suka puasa iya, tapi lisannya enggak bagus, ya belum sempurna juga imannya. Dan itu akan saling mengambil, itu di hadis Muslim, dikonfirmasi oleh Nabi. Karena itu di akhirat disebut muflis, orang bangkrut, yang tidak seimbang keimanannya antara aspek spiritual dengan sosial. Misal ya, ada orang sholat, tapi juga lisannya tajam mencela. Ya. Udah selesai sholat, enggak tanggung-tanggung yang dicela imamnya. Mentang-mentang baru pulang dari Arab, bacanya surat Ar-Rahman itu kan. Ya, emang masjid kitanya juga Al-Ikhlas, dianya bacanya Ar-Rahman, kan? Terus dibicarakan, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela. Jadi kalau mendapatkan celaan, gak usah marah. Ya, kalau memang Anda merasa tidak ada celaan itu pada diri Anda. Kalau gak merasa seperti itu, gak usah marah. Imam Syafi'i kenal? Ayo, memang perkara iman itu unik tuh. Imam Syafi'i itu kedatangan koleganya mengatakan begini, ya Imam, orang itu bermasalah, di depan Anda itu baik-baik, cium tangan, senyum-senyum, di belakang itu menjelek-jelekan. Apa kita Imam Syafi'i? Alhamdulillah. Bingung orang ini, kok Alhamdulillah? Artinya saya masih punya wibawa. Orang itu tidak menjelek-jelekan saya di depan saya, artinya saya berwibawa. Jadi kalau sudah levelnya naik seperti itu, berpindahlah dari takwa menjadi ihsan. Muhsin. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naik levelnya menggunakan seluruh tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Memandangnya karena ibadah, karena Allah perintahkan. Bukan hanya sekedar imannya, Allah perintahkan saya. Kalau enggak diperintahkan enggak akan saya lakukan. Allah yang perintahkan saya untuk datang. Kalau enggak diperintahkan enggak akan datang. Allah perintahkan saya untuk berkata yang baik. Kalau Allah enggak perintahkan enggak akan saya lakukan. Karena saya merasa ketika saya berkata Allah mengawasi saya walaupun saya tak bisa melihatnya. Saya niatkan untuk ibadah bukan sekedar berperilaku. Itulah ihsan. Kalau sudah seperti itu semua diterimanya enak sekali. Makanya Nabi komennya begini. Itu langsung like and subscribe saja. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau sudah mantap imannya perkara hidupnya mengagumkan. Kalau dia mendapatkan sesuatu maka dia cepat syukuri itu. Jadi cara timbangannya bukan dengan sifat riya, bukan pamer, bukan update status. Dia rasakan sebagai amanah, ujian baru. Gimana mensyukurinya? Punya baju baru, dia pakai, dia tunaikan sholat dulu. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kelengkapan untuk menyembahmu dalam kehormatan. Diberikan kendaraan, dia pakai untuk menunaikan sholat. Dia pakai ke ta'lim dulu. Untuk mensyukuri. Itu rumus. Jadi begitu dihisab, kalimat pertamanya kan dari mana dapat, kemana digunakan. Ya Allah, dapatnya engkau sangat ketahui. Ya, telah diputarkan rekamannya. Kemana aku gunakan? Pertama kali aku gunakan untuk sujud kepadamu. Itu indah kalimat itu. Kan ada orang sekarang kalau bikin baju baru kan buat kondangan aja. Ya kan? Jangan-jangan di sini orangnya. Ya kan? Enggak apa-apa. Itu tidak salah untuk memuliakan. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau saran saya, kalau dapat yang baru, pakai dulu untuk yang ritual. Baru kemudian ke yang sosial. Nah, inilah evaluasi kita sebelum memulai. Coba di level mana sekarang? Masih di Islam, di iman, di takwa, atau sudah masuk level ihsan dengan semua dalil yang tadi kita sampaikan. Ihsan tadi ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8. Kan? Kemudian apa yang Allah berikan dari semua level ini? Saya langsung ke puncaknya saja. Orang ihsan itu kalau dia bisa berlatih sampai wafat dilatih, saya menatap karena Allah, saya bicara karena Allah. Dia latihan itu sampai dia meninggal. Maka Allah tempatkan nanti lewat masuknya dari taman surga yang paling indah. Dan disifatilah orang ini sebagai orang yang ahli surga, taman surga yang berpetualang di bumi. Contoh Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa, golongan takwa yang nanti masuk surganya melalui taman yang paling indahnya. Jadi kan harapannya sekarang pengen masuk surga Firdaus kan? Ya, di Firdaus itu ada tamannya, taman surga Firdaus. Itu yang paling indahnya. Teruskan. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan langsung pemenuhan janji dari Rabb mereka ketika mereka berkomitmen. Apa komitmennya di dunia itu? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka berusaha jadi muhsin. Ya, saat di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah ritual. Sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Jangan dirubah. Allah bilang sedikit tidur. Antum tambah sedikit-sedikit, maka turun lagi ke sini. Wabil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Memendek hartanya bagus. Dia niatkan karena Allah ibadah. Apa kebutuhan dirinya? Bagaimana ayahnya, ibunya, pasangannya, keluarganya, kerabatnya dan seterusnya. Ya, yang minta siapa, yang tak minta siapa, dia lihat, dia gunakan. Dan seterusnya sampai ujung akhirnya. Kalau belum sampai ke sini, tapi sampai di level takwa, alhamdulillah. Sampai di level ini, itu surganya seluas langit dan bumi disiapkannya. Ada di Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada orang yang saat di dunianya itu dijamin oleh Allah karena dia punya kebiasaan di dunia amalan takwa, walaupun belum sampai ke sini, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Apa amalannya orang takwa ini? Ya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal afina linnas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia berusaha nyampe ke level ihsan tapi belum sampai ke situ. Dia tuh kurang tahajudnya, enggak selama orang lain. Hafalan Qur'annya enggak sebanyak orang, tapi berbaginya luar biasa, pemaafnya luar biasa, menahan diri dari amarahnya. Tuh. Belum sampai ke level yang di sini, tapi punya amalan ini. Karena sifat hatinya begitu luas dan lapang, Allah kasih surganya seluas lapangan. Lebih luas daripada ya bumi dan langit serta seisinya. Jelas sampai sini? Jelas?
1: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar, tadi sudah Anda dengarkan ya di mimbar agama Islam. Selanjutnya pukul 20 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sandiwara Radio untuk Anda ya, yaitu dengan judul Semut Pun Diinjak Akan Menggigit ya. Ini produksi dari RRI Denpasar.

Dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang, Lastri dengan paras cantik

0: sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini lastri, terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar. Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
3: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
4: Ya, Tuan Muda. Kok temen-temennya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
3: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
4: Oh, itu. Gak ada apa, Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
3: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda. Maaf, Tuan. Saya permisi.
5: Saya permisi, Tuan. Yuk kita pergi.
0: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi. Sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
3: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya, Tuan. Tuan mau beli sayur?
3: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf, Tuan. Bukan begitu maksud saya.
3: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun, Tuan. Ini kan tempat umum.
3: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf, Tuan. Ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli, Tuan.
3: Lancang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku, Tuan? Kau telah menghancurkannya.
3: Apa? Kau pincang? Kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku, Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
3: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
1: Tidak, Tuhan. Ayo kita pergi.
3: Dia nggak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
0: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi dia marah, sisi lain Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
3: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Ya, si pincang itu. Awas kau.
0: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
3: Hai, pincang.
0: Lastri, nama saya, Tuan.
3: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
3: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
6: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
3: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
6: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
3: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dar!
4: Ya, Tuan Muda.
3: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
4: Baik, Tuan Muda.
6: Nih!
3: Pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
6: Binatangku, biadaku, kau akan menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
3: Nal, yuk kita pergi.
4: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi, Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
3: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah, karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
4: Gak usah, Tuan, gak usah.
3: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
4: Surya, terkutuk kau.
0: Men Lastri sangat terpukul. Sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
7: Begitulah, Tuan. Kedatangan ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
8: Hai, Surya, sini kau.
3: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
8: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
3: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
8: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
3: Tapi dia pincang, Pak.
8: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
6: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan. Biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
8: Aku mohon menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
6: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan.

Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat. Selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah, semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya, bahkan sekarang dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman, tanpa

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang tak terurus.
1: Lastri, Lastri, aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri, Lastri, maafkan aku.
2: Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

Ya, baik pendengar, kita cukupkan ya di Sandiwara Radio. Dan selanjutnya pukul 20:32 waktu Indonesia Barat ya, saat lagi saya akan hadirkan di rumah kita untuk Anda musik dan informasi yang pastinya lagu-lagu daerah akan menemani Anda di malam hari ini pendengar ya, hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita. Nah, togal lagi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingnya program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua Radio Den. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuk, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
17: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
18: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
19: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
20: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
17: Dengarkan Halo RRI
18: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
19: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Pro 1 97 FM. Pro 1.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Nah, pendengar, mencuci beras ya sebelum dimasak ini sudah jadi kebiasaan di banyak rumah tangga Indonesia nih. Nah, rasanya seperti ada yang kurang nih ya kalau beras langsung dimasak tanpa dibilas dulu. Bahkan tidak sedikit juga pendengar ya yang punya aturan sendiri di rumah. Jadi mungkin ada orang tua bilang ya ini harus 3 kali gitu ya mencuci beras gitu. Ya, ataupun bahkan 5 kali atau dicuci sampai airnya benar-benar bening nih ya. Tapi apakah cara ini memang paling tepat? Nah, ini ada menjadi sebuah pertanyaan juga nih ya yang sering muncul di dapur sehari-hari. Nah, apalagi saat melihat air cucian beras yang masih keruh ya, banyak orang merasa semakin sering beras dicuci semakin bersih dan sehat hasilnya. Nah, ini mengutip dari berbagai sumber juga nih pendengarnya bahwa tidak ada angka baku yang menyebutkan ya beras harus dicuci sekian kali. Bahkan mencuci beras ini terlalu sering juga tidak selalu lebih baik ya pendengarnya. Karena dalam praktik sehari-hari juga nih ya beras memang boleh dicuci. Tujuannya sederhana yaitu membersihkan debu ya, kotoran ringan serta sisa pati ya di permukaan agar nasi tidak terlalu lengket ya. Namun pembilasan sebenarnya cukup ini dilakukan 1 sampai 2 kali saja. Nah, pendengar, metode pencucian beras ini memang bisa mengurangi sebagian residu di permukaan termasuk pestisida dalam jumlah kecil ya. Dan namun di saat yang sama proses ini juga ikut menghilangkan mineral penting seperti magnesium, kalium dan juga fosfor ya. Nah, ini berarti semakin sering beras dicuci bukan hanya kotoran yang hilang ya, tetapi sebagian zat gizi juga bisa ikut berkurang. Nah, banyak orang yang mencuci beras sampai airnya jernih sempurna ya. Air yang keruh ya saat mencuci nasi sebagian besar ini berasal dari pati alami berasnya. Jika seluruh pati permukaan terus dibuang, nasi justru bisa kehilangan tekstur dan sebagian nilai gizinya nih. Nah, karena itu pendengar ya, mungkin kita juga cukup bilas sampai airnya terlihat lebih jernih, tidak perlu sampai benar-benar bening nih ya. Dan hal lain yang sering luput diperhatikan juga, tidak semua beras sebaiknya dicuci ya, karena pada beras fortifikasi ataupun yang sudah diperkaya vitamin dan mineral, yang mencuci beras ini justru bisa menghilangkan nutrisi tambahan tersebut nih pendengar ya. Nah, yang pertama juga mungkin cukup bilas 1-2 kali untuk membersihkan permukaan, tidak perlu sampai airnya ini benar-benar bening ya. Ikuti petunjuk pada kemasan ya. Jika disarankan tidak dicuci, sebaiknya memang tidak perlu dibilas juga nih pendengar ya. Karena dengan gunakan metode memasak dengan air yang berlebih, tetapi pahami juga nih ya bahwa cara ini juga bisa mengurangi kandungan nutrisi. Karena dengan mencuci beras ini bukan soal beberapa kali nih ya, melainkan soal memahami tujuan dan dampaknya mencuci beras ini memang baik ya untuk kebersihan dan bisa membantu memperbaiki tekstur nasi ini pendengar. Nah, bahkan jika dilakukan berlebihan ya, manfaatnya juga tidak selalu lebih besar nih pendengar. Bahkan bisa mengurangi kandungan gizi yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, udah tahu kan berarti ketika kita beli beras ya, mungkin bisa 1-2 kali ya. Kalau memang biasaan kita sampai 3 kali, ya udah kita lakukan sampai 3 kali aja gitu ya dalam mencuci berasnya ini. Oke, pendengar, lagu-lagu daerahnya masih saya hadirkan untuk Anda, dan juga untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggal dan juga NTKong.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai

0: aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Dan untuk informasi selanjutnya nih ya, sebagian orang yang pendengar ya menganggap ASI yang berwarna kuning ini lebih sehat buat si kecil dibandingkan ASI yang berwarna putih. Nah, kenapa ASI bisa berwarna kuning ya? Nah, dokter pun memberikan penjelasannya nih pendengar ya. Ini ada Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia Naomi Esternita Fauzia Dewanto menjelaskan bahwa warna ASI ini dapat berubah secara alami. Salah satu penyebabnya ini adalah kandungan beta karoten dari makanan tertentu seperti wortel atau labu yang bisa membuat ASI tampak lebih kekuningan. Nah, pendengar dokter spesialis anak ini juga menjelaskan bahwa ASI yang biasanya tampak lebih kuning dan kental ini adalah kolostrum ya, yakni ASI pertama yang keluar pada 3 hingga 5 hari awal setelah persalinan ya. Kolostrum mengandung imunoglobulin ya, atau zat kekebalan tubuh dalam jumlah tinggi ya. Namun setelah fase tersebut, ASI akan berubah menjadi ASI transisi, lalu ASI matur yang biasanya tampak lebih putih dan encer ya. Karena dalam satu sesi menyusui pun ASI bisa berubah ya, karena ASI awalnya atau foremil ya cenderung lebih encer, dan sedangkan ASI akhir atau heat milk ini pendengar ya, ini biasanya lebih kental karena kandungan lemaknya lebih tinggi. Nah, pendengar, komposisi ASI antara susu antara satu ibu dan ibu lainnya ini tidak selalu sama ya. Bahkan pada ibu yang sama, kandungan ASI pagi, siang, dan malam dapat berubah mengikuti kebutuhan bayinya. Dan juga pendengar, pada ini ya, karena ASI juga bukan hanya berisi nutrisi, tetapi juga berbagai zat bioaktif ya, seperti laktoferin ya, human milk juga nih ya, probiotik hingga hormon pertumbuhan yang membantu mendukung daya tahan tubuh dan tumbuh kembang bayi. Hanya saja anggapannya bahwa ASI yang berwarna kuning lebih sehat membuat ibu berupaya agar memiliki ASI yang berwarna kuning. Karena saat ASI warnanya tidak kuning, muncul kekhawatiran si kecil tidak mendapatkan nutrisi yang optimal nih pendengar ya. Nah, akan tetapi juga nih pendengar ya, bukan masalah di warnanya ataupun ukuran utama kualitas ASI ya. Menurutnya ibu tidak perlu sengaja mengejar warna ASI agar tetap kuning ya. Yang pastinya untuk busui juga disarankan ya menjaga pola makan yang bergizi seimbang ya, cukup istirahat juga, cukup cairan, dan kondisi mental yang baik ya selama menyusui. Nah, karena pendengar ya, ASI yang diproduksi oleh ibu pada dasarnya juga sudah menyesuaikan kebutuhan masing-masing bayi ya. Karena itu fokus utamanya ini bukan mengejar warnanya yang kuning ya pendengarnya, melainkan memastikan ibu tetap sehat dan proses menyusuinya berjalan dengan baik nih ya. Jadi semangat untuk ibu-ibu yang menyusui ini ya, atau busui juga nih ya, tetap semangat ya, tetap menjaga pola makannya juga. Oke, pendengar, lagu-lagu lainnya, lagu-lagu daerahnya nih ya, lagu-lagu nusantaranya masih saya hadirkan untuk Anda.

0: Tahukah Anda, tanggal 18 Januari merupakan hari kelahiran Charles de Montesquieu. Ia adalah seorang penulis dan filsuf terkenal asal Perancis, terlahir pada tahun 1689. Montesquieu terkenal setelah menulis Persian Letters pada tahun 1721 yang berupa satire atas politik dan kondisi sosial Perancis. Buku itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Perancis. Karya Montesquieu yang terpenting berjudul The Spirit of Law yang berisi pembagian sistem pemerintahan di dunia menjadi tiga, terdiri dari republik, monarki, dan despotism, yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara iklim, geografi, dan kondisi sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di negeri itu sendiri. Di dalam buku The Spirit of Law, Montesquieu juga menyampaikan pendapatnya yang sangat terkenal mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan hak individu. Pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politica terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam teori trias politica merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
1: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup, antara cinta, ambisi, luka masa lalu, dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Count tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Benku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Oke, baik pendengar untuk informasi selanjutnya ya, ini perkembangan karakter anak ya. Pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh lingkungan sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola asuh di rumah yang menjadi fondasi utama nih pendengar ya, dalam proses pendidikan sejak dini. Nah, oleh karena itu peran orang tua juga dinilai memiliki posisi yang sangat krusial ya, dalam menentukan membentuk kebiasaan ya, sikap serta perilaku anak. Karena nilai-nilai yang ditanamkan ini di lingkungan keluarga akan menjadi dasar yang melekat dan terbawa dalam kehidupan anak di kemudian hari. Nah, pendengar, guru pendidikan agama Islam SDN 27 Sungai Raya, ini pendengarnya Randy Wandera, mengatakan pendidikan pertama seorang anak sesungguhnya dimulai dari lingkungan keluarga. Karena menurutnya kebiasaan yang ditanamkan orang tua ya di rumah juga akan sangat mempengaruhi sikap anak ketika berada di sekolah maupun di lingkungan sosial. Nah, pendengar, dijelaskan juga bahwa salah satu kesalahan yang masih kerap dilakukan oleh orang tua itu adalah terlalu memaksa kehendak ya, karena anak tanpa terlebih dahulu memberikan teladan atau contoh yang baik ya dalam keseharian. Nah, pendekatan seperti itu justru dapat membuat anak kesulitan memahami nilai yang ingin disampaikan, bahkan berpotensi menimbulkan penolakan karena anak lebih mudah meniru daripada sekedar menerima perintah tanpa contoh nyata ya. Nah, bahwa untuk anak-anak juga pendengar pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga perlu mendapatkan arahan dengan pendekatan yang tepat, sabar, dan sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka. Nah, larangan maupun teguran ya sebaiknya diberikan secara bijak dan profesional ya, serta difokuskan pada hal-hal yang benar-benar berpotensi membahayakan atau yang berkaitan dengan perilaku tidak sopan, agar anak juga tetap tumbuh dengan rasa percaya diri ya, sekaligus memahami batas yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pendengar, untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem hingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah. mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di program Rumah Kita, karena selanjutnya pukul 22 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda.

0: Oke, satu buah lagu ya. Ini dari Yuni Sarah, Nostalgia SMA nih. Ya, sudah Anda dengarkan ya, jumpa kita di Sapa Malam nih pendengar ya pada malam hari ini. Oke, saya terima dulu untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Mbak Kakung di Kuburaya.
0: Mbak Kakung, apa kabarnya Mbak Kakung?
1: Iya, kabarnya baik, sehat.
0: Sehat ya. Oke, Mbak Kakung mau request lagu apa?
1: Request lagu dari apa ya? Dari Maya Romantir.
0: Maya Romantir.
1: Judulnya Manis di Bibir.
0: Manis di Bibir. Maya?
1: Iya. Maya Romantir.
0: Maya Romantir. Oke, baik nih.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Siapa?
0: Requestnya?
1: Salamnya pertamanya untuk Mbak penyiarnya. Dari mantu kru RI semuanya, mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Juga salamnya juga untuk Bang Pail, juga untuk Candeso juga, Dato Uban, Mbak Yuni, Mbak Yuli, juga Mbak Dijil juga, Mbak Miati, Mbak Elsa, Mbak Mola, juga Mbak Mama Indah, Mama Boboi, dan semua mama-mama semuanya lah. Jadi okay. Untuk Dato, untuk kakek Andin, semua kakak-kakek semuanya. Ayah susah tenang dan semua ayah semuanya, untuk putra Rato atau putra dan semua putra-putra semuanya. Okay. Untuk Bang Widi juga, untuk Ibunda Natalia juga, Ibu Parida, dan untuk semuanya lah yang raja dari sampai tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Mudah masalah sehatnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, di penelpon pertama. Ini ada Mbah Kakung, ini pendengar ya, ini penelpon kedua kita terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Isma. Mbak Isma ya?
0: Ini dengan Dini.
2: Oh Mbak Dini, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Ini dengan Bu Farida ya?
2: Iya.
0: Baik, Bu Farida, sehat di sana?
2: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Oke,
2: ya.
0: Oke, silakan Bu Farida mau request lagu apa ini?
2: Lagunya dari Dian Permana, Kan Ada Aku judulnya.
0: Dan?
2: Kan Ada Aku kan judulnya.
0: Kan Ada Aku ya.
2: Iya.
0: Dari Dian Permana?
2: Iya.
0: Oke, kirim salamnya.
2: Ya, mau salam-salam Mbak Dini ya.
0: Silakan.
2: Tadi ada Pak Kakung ya, salam sehat ya, ada Mbak Miati, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Benijo, Bunda El, ada Bang Lanius, Petra Tolato, ada Kekirin, Kaki Panji, ada Pak Jali, ada Pak Nasron, ada Bang Irman, ada Mbak Yuli di Sanggau, ada Mbak Yuli dari Palu, ada Wan, ya, Mama Bobo ya, Mama Mel, Mama Murti, Mama Indah, Mama Yogi, Mama Ana, terus ada Mbak Elsa, Bu Esti, ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Ada Pak Benijo dari Manado ya, ada Pak Benijo dari Manado, ada Mas Eko, ada punya sama semuanya ada okay. Ada Pak Widi dari Tokyo mungkin mau gabung beli tadi di belakang ya.
0: Oke, siap.
2: Salam sehat untuk semua semuanya ya, salam kompak selalu. Mbak Dini dilanjut nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik ya dari Bu Farida ini ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Dini.
0: Ya, dengan siapa ini?
3: Dengan Orang Sejangkung.
0: Orang Sejangkung ya, putra Lato-Lato ya. Oke, okay. Ya. Apa kabarnya gak orang sana nih?
3: Kabarnya baik-baik ya.
0: Baik-baik ya, ya.
3: Kayaknya juga hari ini mendung dan belum gak panas hari ini.
0: Gak ada hujan ke, kalau sini nih gerimis.
3: Sekarang kah?
0: Gerimis ini. Sejuk gitu.
3: Oh, enak lah.
0: Enak lah. Lagunya apa ini, Petral Telato?
3: Lagunya Tikar Merah aja lah.
0: Tikar Merah dari siapa?
3: Dari Mbak Niat, apa tuh? Dia niat dan niati.
0: Ngapa pula lalu Mbak Miati nih?
3: Miati pula, memang Miati tak tahu nyanyi kali ya.
0: Bisa. Tikar merah Nia dan Niati. Oke, kita siapin ya.
3: Yang pertama tadi siapa Mbak Dini?
0: Ada Bakakung.
3: Oh, tadi WA tuh siapa?
0: Hah? WA ada Bu Parida.
3: Oh ya, susah lah Mbak Dini, soalnya kita gak bisa dengar, gak bisa monitor nih soalnya.
0: Iya Kak, oke. Kirim salam untuk siapa lagi nih?
3: Yang pertama Mbak Dini lah ya, sama tugas semoga sehat selalu. Terus juga buat Mbak Kakung juga, dan Mbak Parida, dan Mbak Yogi juga, buat Aisyah Senang, Mbak Along juga, terus Eko, Mbak Yuli, Kakek Panji juga yang ada di Teko, Paman Sampawai juga, Mbak Elsa, Mbak Nyati juga. Yang lainnya kita rangkul aja Mbak Dini dari A sampai Z.
0: Oke, baik, terima kasih.
3: Mbak Dini, terima kasih Mbak Dini, selamat malam.
0: Selamat malam, ya, kita lanjut kembali nih. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, semangat malam, sapa malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Bu Natalia di Toli-Toli.
0: Bunda Natalia, apa kabarnya?
4: Puji Tuhan, sehat, baik-baik sayang. Dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Dini.
4: Dini ya? Baru kita ketemu ya malam ini ya?
0: Sebenarnya kayaknya iya, soalnya tiap mau ngangkat ini teleponnya udah terputus terus.
4: Oh iya, salam kenal ya Bang Dini.
0: Iya, salam kenal juga.
4: Kalau biasa gabung saya itu Mbak itu siapa Mbak siapa ya?
0: Mbak Isma. Cika.
4: Terus ada ya. Lagi Cika. Itu yang sering, jadi itu saya hafal. Ada lagi Bang Jeki. Terus Pak siapa lagi ya? Masih pertama-tama.
0: Bang
4: Jeki. Ya, terus
0: Faisal. Si
4: Okrin. Itu biasanya.
0: Teman-teman di Etikong ya, tapi udah pada kesanggau semuanya ini.
4: Aduh, waktu anu Mbak Dini, waktu Pak Amran di sana saya sering kok ya, ngobrol kan? Sama Pak Amran.
0: Oh, gitu.
4: Pak Amran itu kan pernah dari Toli-Toli.
0: Iya, benar, udah pindah lagi ini.
4: Tapi udah pindah ke Palu.
0: Iya, benar.
4: Pulang kampung. Iya, Mbak Dini soalnya masih dapat lagu ya.
0: Ini sebenarnya udah ada 3 sih yang saya tampung, tapi judulnya apa dulu nih Bu Natalia?
4: Judulnya Kini Kusadari.
0: Kini Kusadari dari siapa?
4: Kalau nggak salah si Maria Belina, kalau nggak salah. Pokoknya judulnya Kini Kusadari aja.
0: Oke, disiapin
4: tampung aja ya, dulunya ya, Mbak Din ya.
0: Oke, silakan.
4: Salam ya, yang pertama ada Mama Indah, selamat malam ya, Mama Yogi, Mama Boboy, Mbak Niarti, ada Pak Mansyam, Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Kakak Panji, Kakek Panji ya, ada Bang Jali, Bang Lanius, Putra Lato-Lato, ada Mbak Elsa ya, Mbak Viola juga, Bung Windy, ada Bang Luhut, dan dirangkul aja ya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Mbak Widya, selamat bertugas ya, tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu, terbahagia buat Mbak Widya dan keluarga di rumah ya. Oke, makasih, selamat malam. Sapa malam,
0: semangat malam. Semangat malam juga nih ya untuk Bu Parida yang ada di Toli-Toli ya. Oke, ini kita angkat satu penelpon lagi ya pendengar ya, untuk di sesi pertama malam hari ini. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, sapa malam Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Bu Sri?
5: Alhamdulillah, Mbak Dini, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
5: Semoga selalu diberi kesehatan kita ini Mbak Dini.
0: Amin.
5: Agak dingin Mbak Dini, malam ini agak dingin.
0: Agak dingin ke, pakai jaket enggak nih?
5: Ya. Airnya pun agak dalam, pasang anak tuh, pasang anaknya, banjir pasang,
0: lama, enggak masuk rumah ke?
5: Enggak juga, ya, enggak juga sampai ke jalan, tapi dekat rumah dalam,
0: tapi
5: gitu.
0: Tapi udah mulai lah ya, hati-hati ya yang pastinya ya, jangan sampai masuk rumah.
5: Iya. Boleh lagu ya Mbak Dini?
0: Apa judulnya?
5: Lagunya dari Bian aja lah. Badai Asmara dari Poppy Mercury.
0: Badai Asmara ya. Poppy Mercury. Nah. Oke. Okay.
5: Nah, Badai Asmara Poppy Mercury.
0: Kirim salamnya silakan.
5: Salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan sekeluarga ye.
0: Amin.
5: Nah, buat kawan-kawannya dah gabung juga tadi ye, dirangkul juga lah seme-semenye. Kita bagi waktu juga.
0: Oke. Okay.
5: Mama Bubu juga, Kakek Panji, Kak Merla. Nah, yang lain dirangkul ya lah, maaf yang dah disebut satu persatu ya dah.
0: Okay.
5: Lupa-lupa ya dengan nama kawan kalau tidak dicatat ya. Buat Mbak Dini,
0: okay.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Ha. Dari Pak Usu nih, orang jauh ya Pak Usu ya. Oke, okay, baik ya. Ini udah 5 penelpon ya di sesi pertama saya hadirkan dulu. Ini dua buah lagunya, ada Manis di Bibir Pahit di Hati ya dari Maya Rumanir, dan juga ada Dian mana ya, Kau Ada Aku. Kan Ada Aku ya. Oke, okay, baik pendengar, kita hadirkan dulu dua buah lagu untuk Anda, tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Yuk, ini udah waktunya.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Ha-ha, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Hei, kita dua nih ya.
2: Kau
1: apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Risau.
5: Sen.
6: Boy.
5: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
6: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
5: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
6: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
5: Zombie? Maksudmu apa?
6: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
5: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
6: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
5: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
7: Begadang, jangan begadang.
6: Nah gitu dong, tidur itu penting, jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Oke, doa lagu sudah didengarkan ya. Halo, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Dini.
0: Oke, silakan Bang Lanius.
1: Kemana ke sana Mbak Dini?
0: Di sini gerimis kayaknya nih Bang Lanius.
1: Oh, sama lah tadi, gerimis juga di Subah nih Mbak, begitu.
0: Oke, lagunya?
1: Mbak Dini, lagu yang ditampung teman-teman apa aja Mbak?
0: Ini ada Tikar Merah, ya ada Kini Kusadari sama Badai Asmara.
1: Badai Asmara siapa yang request?
0: Usu Busri.
1: Nah, itu aja lah ya.
0: Oke, baik.
1: Nah, lagunya sangat lagu itu ya. Oke, Mbak. Salamnya pertama buat Mbak Dini, di biasa semangat Mbak Dini, Mbak ya.
0: Oke.
1: Dan juga salam buat Wanusu, Pak Busri, terus ada Kak Ririn, ada Mbak Ling, ada Mama Boboy, ada Mbak Elsa, ada Kak Long ya. Ada Bi Yulinya ya. Di Yuli juga ada Bung Ibadi Printis, ada Bung Pael. Kemudian buat ini siapa? Bung Putra Sistiga. Terus yang lain kita rangkul pesan ke dasar semuanya yang belum tersapa, mohon maaf aja. Buat Mbak Dini, satu Mbak Dini ya. Semangat ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Yuk, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga ya. Oke, di belakangnya Bang Lanius ya. Kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Ya, selamat malam Bang Eko. Silakan, apa kabarnya?
2: Kabar sehat, cuaca gerimis ini.
0: Iya, Kak, lagi
2: hujan rintik-rintik nih Mbak Dini. Samalah dengan
0: sini ya.
2: Rintis dengan sebuah merah.
0: Enggak jauh beda.
2: Enggak jauh beda. Masih gerimis sini nih Mbak Dini.
0: Itulah, ini pun lagi gerimis gak sini nih Bang.
2: Lagunya ada apa lagu kan?
0: Dapat, judulnya apa?
2: Sesi kedua, telepon yang kedua juga ya. Bang Eko request lagu dari Ella, judulnya Sembilu.
0: Sembilu.
2: Dari Ella ya.
0: Oke, baik.
2: Salam-salam gue ya.
0: Silakan.
2: Yang pertama tadi buat Putra Lato-Lato, terima kasih salamnya. Buat Wan Usu di Sambas. Buat Bang Lenis juga yang juga di Sambas. Buat apa ada Uban di Landak. Buat Yuli di Sungai Mawang, semoga dia sehat sama keluarganya. Buat Ica yang di Melawi. Buat Raisa di Jonti. Kalau Raisa tiap malam monitor dia tuh Mbak. Kalau Raisa tiap malam dia monitor katanya.
0: Iya Kang, apa enggak
2: yang di Jonti itu ya? Sekarang enggak malas deh gabung. Saya kenapa enggak tahu lah. Ini juga pengen bilang gabung lah, bilang.
0: Betul ya.
2: Nantilah ada waktu mau gabung katanya.
0: Oke, siapa lagi?
2: Terus buat Pak El yang di Meliau. Buat Bang Hendrikus di Intuma. Buat Bang Joto RJ di Nangat Taman. Buat Kak Long Penyeladi, Bang Dendi di Penyeladi juga. Ai Kepo. Ai disompu sama neneknya, Mama Boboy yang di Kucing. Terus buat Mbak Yuni yang di London. Buat adik angkat Bang Eko juga yang di Simpang 4 Kayu Lapis. Semoga sehat juga adik angkat Bang Eko ya.
0: Siap.
2: Salam yang terakhirnya buat yang tersayang aja yang di Thailand Merini ya.
0: Oke, baik.
2: Buat Mbak Dini, terima kasih. Lagunya ada Merini ya?
0: Udah, kita siapin.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, dari Bang Eko di Perintis. Baik nih ya, di belakangnya Bang Eko, silakan 0857-538-10365 dan 0811-575-6494 ya. Karena nanti di sesi selanjutnya kita lihat dulu ya di WA-nya. Ini juga udah ada beberapa yang bergabung. Jadi di sesi selanjutnya saya akan bacakan di WA-nya ya. Oke, pendengar, masih saya tunggu atensi Anda di 0857-5383-10365 dan 0811-575-6494 ya. Oke, kita angkat kembali. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Dini.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Bunda di Buduet.
0: Apa kabarnya, Bunda?
3: Ya, puji Tuhan, pastinya sehat.
0: Sehat ya, gimana? Iya. Hujan nggak di sana, Bunda?
3: Hari ini nggak hujan.
0: Nggak hujan ya? Oke, silakan ya Bunda.
3: Mau kita berlaku enggak sih?
0: Coba dinilai dulu ya. Nih waktunya. Ini kita udah ada yang ditampung tinggal dua sih. Apa? Nih judulnya nih Bunda.
3: Kalau masih bisa. Ini Bunda sudah lama banget ya. Enggak dengar lagunya dari
0: apa?
3: Seberang itu dari Malaysia ya.
0: Siapa tuh?
3: Isabella.
0: Isabella. Oke. Nah, kirim salamnya nih.
3: Kirim salamnya yang barusan ya buat Bang Eko. Iya, semua salam Bang Eko.
0: Siapa?
3: Enggak ninggal Bunda kan?
0: Enggak ada kayaknya tadi itu ya.
3: Kalau Bunda enggak ninggal nanti ditelepon lagi. Iya, enggak hadir ya. Buat Mbak Miati, bangun Mbak Miati.
0: Mbak Miati.
3: Bangun.
0: Oke.
3: Ya, buat Mbak Esa, Mama Yogi, Mama Ciam, Bang Jali, Mama Boboy, juga buat siapa ya? Oh, Kakek Ririn, Mbak Wai, juga buat Mama Indah.
0: Oke.
3: Raisa, Si Conti, Mbak Yuli di Sungai Mawang.
0: Oke, siapa
3: lagi? Bang Suto, Bang Fael, Putra Lato-Lato, Putra, semuanya Putra-Putra ya. Buat Ai-Ai semuanya saja. Ai-Ai.
0: Oke, Bunda.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam, Mbak Yuli. Lanjutkan.
0: Selamat malam, ya.
3: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap, sama Bisrat juga ya Bunda ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, baik ya pendengar. Ini dari Bunda Hesti ya, di Bedua ya. Oke, di belakangnya Bunda silakan 085753810365 dan 0811 5756494 ya. Kalau misalnya gak ada yang gabung lagi, saya akan hadirkan dulu, ya ini ada Badai Asmara ya sama Sembilu nih pendengarnya. Karena nanti di sesi selanjutnya saya akan hadirkan di WA-nya dulu ya, untuk teman-teman kita beralih gitu ya. Oke, kita terima dulu deh satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Mbak Cantik. Hari suara sudah
0: cantik. Apa kabarnya Mbak Boboy?
4: Kakak makan nih, iya re, makan daun timun, masa tuh. Lagu sudah penuh kak, kakak. Kakak mau cek lagu Bunda Isti. Aduh, lagu Sabila, sudah lagu tuh Bunda. Dengan lagu Bang Eko ya, orang Malaysia semalam, orang Indo nyanyi dekat Sarawak sini.
0: Siapa
4: tuh? Oh no, waktu itu batang mereka tuh yang bawa lagu tuh Cinta Sendiri itu siapa nama penyanyi tuh nih?
0: Yang mana
4: Cinta? Kita dengar Bang Bukit tak dulu.
0: Ya kak.
4: Cinta Sendiri apa penyanyi itu nama dia tuh dia. Dia macam dia solo lah. Dia berduet dengan orang Sarawak. Dia cakap dia nak duduk Sarawak. Dia nyanyi dengan Siti Nurhaliza tu berduet
0: iya
4: tu. Aduh, Padang tu kakak tak boleh pergi penuh. Cepat parking tu tak ada. Saya tak nak lah. Saya tengok iya dari My Tube saja lah. Dari Facebook. Dari tengok dia dari internet saja lah. Kakak ngojek lagu Bunda dengan Abang Eko ya.
0: Okey.
4: Nanti pulang hati-hati, kakak ini tengah-tengah syok-syok makan buah.
0: Sedapnya.
4: Makan itu ayam bakar dengan ayam bakar madu sayap, daun timun masak rebus saja. Buah asam yang merah-merah itu apa orang sana panggil buah asam payak lah.
0: Bu ya, buah asam ya. Di sini kalau buat sambal asam popat.
4: Nanti keluar Leo Bunda dengan Bang Eko tuh memang. Kalau kita tengok kak belum kita makan dah keluar itu Ailio.
0: Itulah ya.
4: Kakak salam ya. Nomor satu untuk Abang Angkat, pecinta tu Bang Eko yang ramah, yang handsome. Dia memang handsome muka dan kali ni.
0: Iya kak. Waduh.
4: Kalau tak handsome tak kalah.
0: Nah, kak demo, Umi
4: dengan handsome kakak tu yang Maya tu berebu-rebu. Bang Eko, Mama Boboy suka kacau dia, harap dia dapat ke jumpa Mama Boboy dekat Malaysia tu bila nak jumpa. Kalau saya pergi sana nantilah saya Tak tahu lah bila Boboy bawa saya pergi nak buat pasport dulu lah.
0: Iya. Buat pasport untuk jalan-jalan
4: bunda,
0: ya. Ya.
4: Makasih Bunda. Memang saya ada saudara saya dekat tanggal sana nanti cakap atau lah. Berapa okay. ribu bawa tak tahu. untuk Bunda tadi Camat Jawa, untuk Kak Keri, Pak Wat, Pak Mangsa, Mama Yugi, Pak Eko, adik angkat mula. Sayang, cinta, I love you, mula masuk lah deh, jangan merajuk. Itu air patah buka. Lama kakak lupa dengan nenek dia tuh.
0: Iya, kenapa?
4: Makasih kapan nenek air ya semalam. Mm-mm. Dengan Lano, dengan Bunda dia harap sehat Bunda tuh. Janganlah selalu batuk Bunda. Yeah. Saya dengar dia selalu asma tuh. Sedih lah, nanti Lano tuh belum lagi mendiri rumah tangga tuh Bunda ya, jaga kesehatan. Okay. Untuk siapa itu, Kak Long jangan bergulung, I kepo. Untuk Pak El, lama saya ini 2-3 hari lupa Pak El ya. Menurut saya Pak Kangkung, Pak Keubah, Kak Keanding untuk Joko JEG. Pak Ridado untuk... Bunda yeah. Perida untuk orang Tokyo tu semalam lupa. Abang Tokyo kita lah harus tahu dia senyum dia.
0: Okay, siapa lagi?
4: Untuk itu siapa nama dia tidak? Kakak Sisil. Untuk Mbak Esa yang lainnya kalau kakak lupa siapa lagi? Adik Yol ya, adik Yol. Untuk lain nami sebab besok kita sambung lagi nih sama Kari Gawan untuk orang sana ya. Moga-moga siapa yang sudi tengok Mama Polda Tangla Gawan. Jangan malam sayang.
0: Ya sama. Aku
4: pulang hati-hati ya.
0: Ya oke sih. Ya,
4: terima kasih juga. Makasih. Bye-bye. Good night. Bye-bye.
0: Oke, dengan mau Bobo ya, kita langsung aja tetap bersama kami.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Cep, ada tebakan lagi.
3: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
2: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
3: Apa ya?
2: Apa?
3: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
2: Dok Acin jawabannya.
1: Intermezzo.

Oke, tadi sudah didengarkan ya 20 lagu kembali nih pendengarnya untuk Anda. Dan saya bacakan dulu di WA-nya ini ya, seperti janji saya tadi. Selamat malam, sapa malam ya, ini dengan Biul merequest lagunya berita kepada kawan ya. Salamnya ini buat Mbak Kakung, Bang Dendi, Bang Jali, Mbak Mama Indah ya. Kak Yuli, ID Sompu, tadi mau Biul enggak sempat. Ai, tapi hari hujan katanya ini buat yang baca, terima kasih. Cuacanya hujan ya. Heeh. Oke, Biul ya, lagunya udah kita siapkan ya, berita kepada kawan. Selanjutnya selamat malam, ini dari Sorando di Priuk Ayen Hilir ya. Mau request lagunya Tiada Nama Seindah Namamu ya. Tiada Nama Seindah Namamu, ini dari Tio Fanta ya, udah disiapin juga. Salamnya seperti buat Bung Pak El ya di Meliau, Bung Lanius, Pak Alek, Cadeso, Putra Tolato, Bung Palet, Bung Pelet ya, Ma Boboy, Mbak Elsa, Mbak Raisa, Mama Indah, Mbak Ling ya, Mbak Miati, Bung Lanius, yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z ya, buat yang bertugas kopi susu aja. Oke, terima kasih ya untuk Bang Sorando ya di Priu ya di Tayan Hilir. Oke, baik ya. Ini kita hadirkan dulu 20 lagunya untuk Anda, nanti saya akan bacakan kembali ya di WA-nya, tapi sesi selanjutnya saya akan terima telepon ya. Nanti baru deh, nanti terakhir baru kita akan hadirkan di WA-nya kembali. Oke pendengar, tetap terus bersama kami.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Oke, tadi 20 lagu sudah didengarkan ya. Saya terima kembali untuk penelponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Mama Indah, apa kabar?
1: Kabar sehat, puji Tuhan.
0: Sehat ya, oke. Mama Indah mau request lagu apa ini?
1: Request lagunya dari Didi Dores, Masih Adakah Cinta.
0: Masih Adakah Cinta, oke. Kirim salamnya?
1: Iya, salamnya buat Bung Surando tadi juga, makasih banyak ya salamnya buat Mama Indah. Buat Joto RJ juga, buat Bi Yu juga, makasih salamnya. Buat Mbak Yuli juga di Sengemawang lagi mito nih. Buat Aik Susah Senang, yang Mbak Sisil, buat Mbak Kakum, Dato Uban, buat Bang Dendi. Sama ada kaposnya, nggak lupa juga sama Kak Long, okay. Mbak Elsa, Pak Wai, Pak Mansam, Bang Widi, yang lainnya dirangkul tanpa kecuali buat Mbak Dini Alisaran. Makasih semalam, semoga selalu ya.
0: Oke, terima kasih Mama Indah ya.
1: Iya, makasih kembali semalam.
0: Selamat malam. Oke, dari Mama Indah ya di Ngabang ya. Oke, ini lagunya Masih Ada Cinta. Oke, kita terima kembali penelponnya ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Datu Uban.
0: Dengan Datu Uban. Oke, apa kabarnya Datu Uban? Halo. Halo Datu Uban.
2: Halo.
0: Oke, lagunya apa Datu Uban?
2: Lagunya Jauh Disayang.
0: Jauh? Jauh Disayang?
2: Popi Tembuna.
0: Dari Popi Tembuna, kita cari lo ya. Sambil ya. Kirim salamnya dulu lah.
2: Kirim salamnya sama dengan Pak Kakong.
0: Siapa lagi?
2: Mbak Kakong, Mbak Indah tadi, Abang Eko, Mak Ica, Mak Mola, Tai Patah Hati, Mak Miyati, Mak Elsa,
0: okay.
2: Kakek Ririn, Pak El, Pak Mansam, Pak Jali, nah, yang itu aja,
0: okay.
2: Yang lain dirangkul aja. Ini Mbak Deni kah?
0: Iya benar. Ini Jauh Disayang dari siapa
2: Mbak
0: nih?
2: Mbak Deni. Selamat siaran, selamat tugas.
0: Tauban.
2: Sampai tuntas.
0: Oke, ini Jauh Disayangnya dari siapa tadi nih?
2: Ya.
0: Jauh Disayang dari siapa?
2: Lodi Tambuna.
0: Tambuna ya. Dari Tambunan, Jauh Disayang ya, Lodi Tambunan ya, cover ya ini ya, berarti ya, ya. Oke, ya. Baik, terima kasih ya.
2: Terima kasih, kembali kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dengan To Uban yang ada di sana ya, pokoknya. Oke. Ya baik, di belakangnya To Uban ya. Silakan 0857 5381 0365 ya. Oke, saya bacakan kembali dulu ya di WA-nya. Selamat malam, sapa malam ya Mbak Dini, ini dari Bang Widi ya di Tokyo, mau monitor lagunya ini Titip Rindu buat Ayah ya dari Ebit GAD, dan ada kirim salamnya buat Bu Farida di Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah, Bung Benijo di Manado, Bung Lanius, Wan Usu, Mbak Elsa, Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Heti ya, Mbak Yuli, Bu Remi di Singaraja, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi Putra Lato-Lato, dan salamnya dirangkul buat Mbak Dini ya, selamat bertugas sampai tuntas, saat malam. Oke, terima kasih ya untuk Bang Widi yang ada di Tokyo. Mat malam sapa malam, request lagunya semuanya aja. Oke baik ya, salamnya buat Bang Eko, Bunda Hesti, Mama Boboy, Mama Indah, Mola, Yuni, Yuli, Kak Long, Wan Usu, dan yang lainnya. Untuk Mbak Dinia, makasih, selamat malam ya dari Joto RJ. Oke, terima kasih juga ya. Oke, pendengar, kalau gitu saya hadirkan dulu 20 lagunya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Sapa Malam.
3: Yang berada di Pematang Siantar, satu tembang Melayu yang berjudul Jauh di Sayang. Terbingkis buat undian kami, undian Toiwa, semoga berbahagia dan semoga terhibur.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Oke, masih bersama kami di Sapa Malamnya Pendengar ya. Ini lagu-lagu cantiknya masih menemani Anda pendengar hingga jelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.
4: Yang besok jadi jalan lagi kan?
5: Iya dong, Yang.
4: Oke deh. Jam 10 ya?
5: Kita putus.
4: Lo gak putus, Yang?
5: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
6: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Oke, pendengar, masih pukul 23 lebih 33 menit ya, waktu Indonesia Barat ya, malam hari ini. Masih saya undang Anda 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Untuk semuanya, semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda ya di malam hari ini. Semoga bisa menemani waktu istirahat Anda juga nih ya, untuk para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong ya di malam hari ini. Oke, saya terima kembali untuk penelponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam?
0: Iya, dan siapa nih?
2: Ya, selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam, siapa malam? Ini dengan Bang Jali.
0: Dengan Bang Jali. Bang Jali, mari kita sapa Bang Jali.
1: Anda tak berpisah.
0: Dari siapa?
1: Dari Rena.
0: Anda tak berpisah ya. Oke.
1: Iya, dari Rena.
0: Kirim salamnya.
1: Salamnya ya buat Mbak Lini yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu. Yang lain dirangkul ya dari Asam Belen, kecuali selamat malam, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik pendengar ya, ini Andai Tak Berpisah ya. Oke, kami hadirkan kembali lagu-lagu oldiesnya untuk Anda, tetap bersama kami.

0: 1.
1: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau dan juga Entika pada malam hari ini. Tidak terasa ya kebersamaan kita sudah di penghujung ya dalam Sapa Malam dan juga di Sanggau Malam ini. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah bergabung di Sapa Malam ya. Selamat beristirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah. Jangan lupa berdoa agar besok kita bangun dengan harapan yang lebih baik lagi, dengan semangat yang sudah pulih kembali ya, untuk memulai aktivitas Anda di esok hari. Dan juga pendengar, saya Syarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026, selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi dan salam sehat. Salam jumpa kembali pendengar. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda siapkan untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Pagi ini di Lintas Antikong Pagi di FM 99.9 MHz bersama saya, Jeki di Mejasya, beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong Pagi ini akan menyajikan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, mengawali program acara di pagi hari ini, kami awali dengan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam dengan satu buah tema, The Power of Syukur, mengubah keluhan menjadi keberkahan. Nanti kita akan dengarkan bincang-bincang kami bersama rekan saya Okrin Moboy yang sudah siap akan menemani ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Sanggau. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami, Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 23.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baru saja kami awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan juga satu lagu religi islami. Ya, semoga pagi ini bisa menyejukkan suasana tengah ruang dengar Anda, mengawali kebersamaan kita di pagi ini. Dan kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti Mutiara Pagi Islam. Edisi hari ini kami sudah bersama pelaksana KUA Kecamatan Sekayam, Ustadz Santoso, sudah bersama kami via Zoom. Selamat pagi, Ustadz Santoso.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya baik, Pak. Ini sehat walafiat. Bapak, gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah, semua selalu sehat selalu ya.
1: Amin, amin. Semoga pada sehat, Pak. Ya, ini apalagi tidak lama lagi Lebaran.
2: Idul Adha,
1: ya. Idul Adha ya Pak ya. Pak, kalau di Sekayam cuacanya gimana Pak? Soalnya di Sanggau ini cuacanya bagus, bersahabat.
2: Alhamdulillah, pagi ini cukup cerah ya. Sangat baik sekali cuaca pada hari ini. Walaupun dari sore kan tidak salah ya, kemarin ya, ada hujan sedikit ya. Sekarang alhamdulillah cerah gitu.
1: Baik, baik. Topiknya The Power of Syukur, mengubah keluhan menjadi keberkahan. Ini kedengarannya enteng gitu ya, Pak. Tapi banyak kita, mungkin saya dan juga pendengar di antar beberapa lupa gitu ya, lupa apa rasa syukur kita itu kadang-kadang lupa. Pagi ini kita bisa bangun pagi aja, kita kadang-kadang lupa bersyukur gitu ya. Bisa minum apa air putih atau yang suka kopi bisa ngopi gitu ya. Kayaknya lupa dengan kondisi yang fit. Tapi sebenarnya seperti apa ini mengubah keluhan? Kebanyakan ini isi kepala kita nih keluhan aja, terapi tanggal-tanggal segini kayaknya banyak keluhan ya, Pak. Tapi seperti apa, silakan Pak.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Mutiara Pagi RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan coba sama-sama belajar ya tentang the power of syukur, yaitu kekuatan syukur, yang mana bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebelumnya kita sama-sama manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah para sahabat Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum kita bahas lebih dalam untuk kita lebih memahami apa itu syukur ya. Mungkin syukur secara sederhana adalah kita mengenali nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat Tuhan itu sendiri. Mengakui pemberiannya dan menggunakan pemberian itu pada jalan yang diridhoinya. Ya. Syukur bukan hanya kata-kata di lisan, tapi juga wujud dalam hati dan perbuatan. Maka banyak para ulama kita membagi paling tidak ada tiga bentuk syukur yang harus kita jalani. Yang pertama yaitu syukur dengan hati. Syukur dengan hati ini kita meyakini bahwa segala nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ihsan, baik besar, kecil, itu kita harus yakini dulu bahwa semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat hati ya. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan ya. Jadi syukur dengan hati, jadi kita yakin sepenuhnya semua yang ada pada kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini. Kemudian syukur dengan lisan, mengucapkan dengan puji-pujian. Yang kita sering mendengar setiap seseorang diberi suatu kenikmatan, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ya. Ini satu hal yang luar biasa, bentuk apa namanya? Spontanitas, yang apabila kita mendapat suatu kenikmatan, kita akan mengucapkan alhamdulillah, pujian bagi Allah. Ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala secara tanpa kita sadari, karena sudah jadi suatu spontanitas atau refleks yang kita dapat. Asal kita diberi suatu kenikmatan, kita katakan alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukur dengan perbuatan ya. ya kita menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Misalnya menggunakan mata untuk melihat yang baik, tidak kita gunakan mata untuk melihat hal-hal yang dilarang, ya. Tangan untuk berbuat baik atau beramal soleh atau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan kalau kita dititip oleh harta, kita gunakan untuk kebaikan seperti bersedekah dan lain-lain sebagainya. Nah, syukur ini punya kekuatan atau kita kenal dengan power of syukur, ya. Mengapa syukur dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa? Di antaranya adalah bahwa ini bukti suatu syukur menurut Al-Quran, sebagaimana yang ayat ini sudah sering kita dengar dan sangat familiar sekali di telinga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, kekuatan syukur ini membuat apa yang kita miliki menjadi cukup. Ya, tadi itu jelas kita sama-sama ketahui Allah sudah mengingatkan kita, la in syakartum, jika kamu bersyukur, wa aziidannakum, maka aku tambahkan nikmat itu. Wa la in kafartum, dan jika kamu mengingkari, maka ketahuilah, kata Allah, bahwa azabku itu sangatlah pedih. Nah, ini kalau kita bersyukur, ya, tentu Allah akan tambah lagi kenikmatan itu dan tidak akan berkurang. Nah, orang yang tidak bersyukur, meski memiliki banyak harta, ia akan selalu merasa kurang dan di hatinya sangat miskin. Nah, selalu ada keluh kesah, sudah diberi motor, mau minta mobil. Karena selalu memandang yang ada pada dia itu kurang. Nah, beda dengan orang yang bersyukur. Dia merasa apa yang ada ini, ya, yang telah ada ini yang dia nikmati. Nah, itu orang bersyukur. Kemudian yang kedua mungkin, ya, syukur juga adalah kunci ketenangan hati. Banyak orang yang sedih, stres, bahkan gelisah, karena mereka melihat apa yang belum mereka miliki. Sedangkan orang yang bersyukur justru melihat apa yang sudah ada di tangannya, yang ia miliki. Nah, ketika kita bersyukur atas kesehatan misalnya, kita tidak akan mengeluh soal pekerjaan. Ketika kita bersyukur atas nafas yang masih bersembus, masalah kecil sudah terasa sangat ringan. Karena kita masih bisa menikmati hidup. Dengan berhembusnya nafas, ya, kita masih bisa merasakan. Nah, dengan syukur juga mengubah cara pandang kita. Ya, kita mulai berpandangan selalu positif. Semua yang datang itu ada baiknya, ada hikmahnya. Nah, ini sering-sering kita dengar, oh pasti ada hikmahnya. Itu kita tahu bersama. Jadi orang yang bersyukur ini selalu memandang sesuatu itu ada hikmah di balik itu. Karena ada pelajaran-pelajaran yang mungkin, ya, tidak kita sengaja. Sang pencipta ini mengajar kita dengan kejadian-kejadian yang perlu direnung oleh kita masing-masing. Nah, ini yang luar biasa. Orang-orang yang sudah mampu memandang segala yang terjadi ini datangnya daripada Allah, maka hatinya akan lembut dan tidak mudah marah, ya. Kemudian yang ketiga, di antara kekuatan syukur ini, syukur juga bisa mengubah musibah menjadi kebaikan. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Sesungguhnya sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kata beliau, semua urusannya itu baik. Dan hal itu tidak terjadi kecuali pada orang beriman. Orang yang punya keyakinan yang kuat dengan Tuhannya. Jika ia mendapatkan nikmat itu, ia bersyukur. Maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, orang beriman ini luar biasa. Diberi suatu kenikmatan, ya, dapat nikmat sedikit, walaupun sedikit, ya, itu dia bersyukur. Dan kalau dapat musibah, dia bersabar. Ini juga baik. Jadi syukur dan sabar ini hal yang baik, ya. Nah, kekuatan syukur juga mengajarkan kita untuk mencari sisi positif di balik setiap kejadian, ya. Saat ada ujian, kita bersyukur karena dosa-dosa kita dihapuskan. Atau karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik di kemudian harinya. Nah, orang-orang yang bersyukur ini sungguh sangat-sangat beruntung ya. Diberi tadi satu kenikmatan, dia bersyukur. Dan kalau dapat musibah, dia sabar. Nah, kemudian yang keempat juga mungkin di antara kekuatan daripada syukur ini, syukur menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah dalam satu ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-152 ya, kalau tidak salah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzkuruni adzkurkum waskururi wa la takfurun ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152 ya, fadzkuruni adzkurkum, karena itu ingatlah kepadaku niscaya aku ingat pula kepadamu. Nah, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini pesan ini sangat mendalam sekali supaya kita selalu ingat kepada Sang Pencipta kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Di setiap hembusan nafas kita, kita selalu sadar bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Namun yang sering terjadi, kita selalu melupakannya. Nah, sehingga kita lupa apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Ya. Banyak hal-hal yang mungkin kita bisa renung bersama ya. Ya, kalau kita memahami, ya, meyakini bahwa apa yang ada pada kita ini adalah suatu amanah yang dititipkan Sang Pencipta kepada kita, insya Allah kita dalam melakukan kebaikan akan istiqomah. Ya. Apalagi ini di hari yang sangat mulia ya, di bulan haram. Ini kalau tidak salah kita telah memasuki hari yang kedua daripada bulan Zulhijjah ya. Yang bulan Zulhijjah ini termasuk bulan haram. Nah, di mana ada 4 bulan haram ya, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini kita berada di hari keduanya, tinggal mungkin hanya beberapa hari lagi ya, tinggal 9 hari ya. 8 hari full kita akan sama-sama melaksanakan suatu ibadah yang tidak dilaksanakan dalam setiap hari, namun hanya setahun sekali, yaitu ibadah kurban. Ya. Dimana ibadah Idul Adha yang kita kenal selama hari tasyrik, ya, mulai dari 10, 11, 12, dan 13, kita melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dan kita di sini diajarkan untuk berbagi. Ya. Ya. Walaupun rezeki yang kita dititipkan oleh Allah sedikit, tapi kita masih mampu berbagi, itu yang luar biasa. Ya, yang kemudian, ya, mungkin yang perlu kita pelajari bersama juga bagaimana cara kita membangun kebiasaan untuk bersyukur ini. Ya, yang pertama mungkin kita memulai dari hal yang kecil. Ya. Jangan menunggu nikmat itu besar baru kita bersyukur. Jadi kalau dalam istilah fikirnya ibda bin nafsi, kita mulai dari diri kita sendiri. Dari hal-hal yang kecil aja. Bersyukurlah karena masih kita bisa bangun pagi seperti kata Bang Fin tadi ya. Nah, bayangkan kalau kita pas paginya tidak bisa terbangun lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah kita. Ya, ini kita harus syukuri. Makanya di dalam Islam ada doa, bagaimana doa kita sebelum kita tidur, kita ucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Kemudian dibangun tidurnya kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ini luar biasa. Tamalah lafaz yang kita ucapkan saat kita terbangun, alhamdulillah. Ujian bagi Allah yang telah memberikan tadi yang kita tidak hidup ya, diberi kehidupan lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang tadinya kita mati dan kita dihidupkan kembali. Ini hal yang pertama yang harus kita syukuri ya, karena dengan itu kita selalu sadar bahwa dalam kehidupan kita ini ada yang mengatur hidup kita. Ya, inilah keuntungan kita bersyukur, kita selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin juga sebagai salah satu cara untuk kita membangun kita selalu bersyukur, bandingkan ke atas dalam ibadah dan bandingkan ke bawah dalam nikmat. Ya, kita bandingkan ya, dalam ibadah kita banding dengan ke atas, ya, dalam hal ibadah, hal baik. Oh, gimana orang ini bisa berbuat baik? Sementara aku kok enggak bisa. Oh, mereka lebih gemar melakukan kebaikan, aku enggak bisa. Namun kalau hal-hal jelek, ya kita harus membandingkan ke bawah. Tidak dapat suatu kenikmatan, kita bandingkan hal-hal yang di bawah, ya. Orang yang mungkin sulit kondisi dari kita, tapi mereka masih mampu berbuat, ini luar biasa. Jadi jangan membandingkan orang yang lebih tinggi kalau kita melakukan hal ibadah. Kemudian yang ketiga, mungkin yang kita bisa lakukan supaya kita biasa bersyukur, ya. Ya, ubah keluhan menjadi pujian. Yang pertama tadi mulai dari hal-hal yang kecil, yang kedua bandingkan ke atas dalam hal ibadah, ya, dan bandingkan ke bawah dalam nikmat. Dan yang ketiga, ubah keluhan menjadi pujian. Saat ada hal yang tidak berjalan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita ganti dengan kenapa begini, mungkin kita ucapkan jadi alhamdulillah, pasti ada hikmahnya, syukur, kita tidak tahu. Nah, ini luar biasa kita orang-orang apa timur ini, syukur enggak digilas. Tidak ada kata syukurnya, ini yang luar biasa sekali kita. Jadi adat-adat ini ternyata sudah memberi kepada kita dasar-dasar bagaimana kita bersyukur. Coba kita syukur tadi jualnya masih pas-pasan. Kalau ini tekor saya atau diambil orang, jadi masih ada rasa syukurnya. Ini juga patut kita apa namanya kita bangun dalam kehidupan kita. Dan mungkin ya, mungkin yang sebagai penutup, ya. Yang bisa kita bahas pada hari ini, karena syukur itu nyata dan bukan sekedar kata-kata, melainkan kunci pembuka pintu rezeki, ya. Pintu kebahagiaan dan pintu kasih sayang. Mm-hmm. Ya, ingatlah, nikmat yang disyukuri adalah nikmat yang akan ditambah dan berkah. Jadi kalau kita bersyukur, ditambah dan berkah. Ya. Nikmat yang dikeluhkan adalah nikmat yang akan dicabut. Ya. Setiap kita mengeluh, siap-siap nanti akan nikmat itu dicabut oleh Sang Pencipta. Nah, mungkin ini ya kesimpulan kita, dan mari juga kita semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan nikmat bagi kita, baik yang kita sadari atau kita tidak sadari, sehingga kita selalu bersyukur. Tadi saya pas dibacakan surah Ar-Rahman itu, saya aduh Allah, ini betul-betul hampir sama dengan apa yang kita bahas ini. Tapi katakan fabi ayyi ala rabbikum matukadzibun, nikmatku yang mana lagi yang kau dustakan, ya. Jadi kalau kita melihat surah Ar-Rahman tadi yang kita baca, itu kalau tidak salah saya 31 kali diulang-ulang, fabi ayyi ala rabbikum, nikmatku yang mana lagi yang kau dustakan. Betapa banyak telah Allah memberikan nikmat kepada kita, namun karena kita tidak bersyukur, kita lupa itu semua. Mungkin ini yang dapat kita bahas bersama, mudah-mudahan ya. Dapat kita kunci ya.
1: Baik, gitu. Baik. Luar biasa, artinya hal sekecil ini yang kadang-kadang kita lupa tanpa kita sadari, nikmat itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita itu begitu besar dalam kehidupan kita. Namun kita lupa untuk selalu mengucapkan syukur kita. Selalu tadi yang disampaikan Ustadz, yang luar biasa itu ketika dia mungkin dikatakan orang biasa, tidak punya harta yang berlimpah dan sebagainya, tapi masih bisa berbagi. Itu sering kita lihat di sekitar kita, Ustadz. Mungkin kita bisa belajar dari mereka. Wah, mereka punya hati yang seperti apa. Bahkan orang-orang yang mungkin punya, mohon maaf, harta yang mungkin lebih banyak gitu ya, lain sebagainya, tapi terkadang lupa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala itu untuk kebaikan seperti berbagi lain sebagainya, dan lupa bersyukur. Nah, ini yang menjadi gambaran sepertinya di sisa waktu kita di dunia, apalagi di usia-usia yang 40 ke atas, kepala 4 gitu ya, Pak ya. Jadi kayaknya harus lebih banyak bersyukur, dan berkahnya, mengambil berkahnya. Artinya kita selain kita bersyukur, kalau sudah di dalam diri atau di dalam hati kita selalu merasa bersyukur, tentu kebaikan-kebaikan itu mudah sekali untuk kita lakukan. Dan dengan pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas saja, kita bisa, wah, nikmat sekali. Masih banyak yang mungkin belum bisa bangun pagi ini, Pak, mungkin kendala sakit A, B, C, lain sebagainya, tapi pagi ini kita bisa bersyukur. Ustadz Santoso, banyak terima kasih atas waktunya dan pencerahannya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. sehat bersama keluarga, Ustaz. Mungkin sedikit ada pesan untuk kita semua pendengar juga pada pagi hari ini, silakan Ustaz.
2: Ya, jadi sebagaimana di awal-awal kita telah katakan dalam firman Allah Quran surah Ibrahim ya, kalau enggak salah saya. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur, ya ketahuilah bahwa kita bersyukurnya akan Allah tambah lagi. Nah, dan kalau menurut hemat kami, kunci kebahagiaan itu syukur itu sendiri. Karena orang yang bersyukur, dia tidak pernah merasa letih, ya. Dan dia selalu menikmati apa-apa yang telah dititipkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ingkar terhadap nikmat itu, ketahuilah bahwa balasannya akan menyakitkan. Jadi seperti kata Bang Ben tadi ya, kita kadang-kadang malu ya, saya sendiri malu. Banyak orang-orang yang tidak mampu, tapi mereka masih bisa berbagi, ya. Karena mungkin mereka tidak memandang betapa banyaknya harta yang mereka pandang itu, bagaimana mereka bisa berbagi, itulah satu hal yang sangat sangat menyenangkan mereka. Nah, ini orang-orang yang miskin, mereka selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup. Walaupun kalau kita lihat secara kasat mata kita hartanya berlimpah-limpah, yeah, punya ini, punya itu, namun karena di hatinya miskin, ya, dia merasa kurang. Beda dengan tadi orang yang tidak punya apa-apa. Mungkin kita lihat secara kasat mata pandangan kita bahwa tidak punya apa-apa, bahkan mungkin hanya punya kebun yang sedikit, tapi mereka masih perlu bagi. Ternyata hati mereka lebih mulia daripada kita. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini menjadi pelajaran khususnya buat kami pribadi dan kita semua.
1: Amin, amin. Baik, Ustadz Santoso, terima kasih banyak. Sehat-sehat bersama keluarga Ustadz. Semoga apa yang menjadi tugas Ustadz juga bisa berjalan dengan baik.
2: Amin.
1: Amin. Selamat pagi Ustadz.
2: Lagi.
1: Baik, setelah mendengar The Power of Syukur mengubah keluhan menjadi keberkahan. Namun maknanya mendalam. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bisa memberikan terbaik kepada sesama dan sebagainya, terutama dalam hal berbagi. Karena rasa syukur itu terlintas dalam diri hati kita, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, sehingga manfaat dan keberkahan secara otomatis menyelimuti Anda bersama keluarga. Dan kami cukup sampai di sini Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: kondisi di mana banyaknya program-program pemerintah pusat terhadap daerah, ini kan jadi persoalan juga bagi pemerintah daerah.
1: Kasus yang paling sering kita tangani adalah biasanya
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 19 Mei 2026, saya Okrin Moboy. Berita utama, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti persoalan pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari solusi peningkatan PAD untuk mendukung pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
3: DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyampaikan pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sanggau di tengah adanya efisiensi anggaran. Berbagai program dari pemerintah pusat dinilai turut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Ia menambahkan, Kabupaten Sanggau disebut mengalami pengurangan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah dinilai perlu mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Optimalisasi potensi sumber daya alam menjadi salah satu langkah yang dinilai penting.
0: Kondisi di mana banyaknya program-program pemerintah pusat terhadap daerah, ini kan jadi persoalan juga bagi pemerintah daerah. Sanggau saja potongan dari efisiensi itu hampir 200 sekian miliar. Dan ini menjadi tantangan berat bagi Kabupaten Sanggau. Ya, memang Kabupaten harus berpikir juga bagaimana cara-cara solusi untuk mencari untuk menambahkan PAD ini. Sementara kita ketahui juga sumber-sumber PAD kita, pendapatan asli daerah kita, ini sebenarnya Sanggau ini kaya akan sumber daya alamnya. Kita memiliki kekayaan yang luar biasa. Dari sektor perkebunan saja, menurut BPS datanya ada 400 ribu hektar lebih. Itu baru dari sektor perkebunan.
3: Ia menambahkan, potensi daerah yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan daerah. Hendrikus juga mendorong pemerintah agar konsisten mencari sumber pendapatan baru demi mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sanggau kerap melakukan mediasi guna membantu menyelesaikan permasalahan ketenaga kerjaan. Permasalahan yang sering muncul terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau terus melakukan mediasi terhadap perselisihan hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sanggau, Agun Sugiarto, mengatakan perselisihan yang paling sering ditangani yakni penolakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurutnya, pekerja biasanya merasa keberatan terhadap mekanisme PHK yang dilakukan perusahaan maupun besaran pesangon yang diberikan. Agun menjelaskan, pekerja yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan kepada Disnaker Trans agar permasalahan tersebut dapat dimediasi.
1: Kasus yang paling sering kita tangani adalah biasanya penolakan PHK. Ya, penolakan PHK, jadi yang bersangkutan pekerja ini setelah di PHK itu merasa keberatan, baik itu dari sistem mekanisme yang diberikan oleh perusahaan maupun pesangon yang diberikan. Makanya dia buatkan pengaduan, dan itu kategori adalah perselisihan hubungan industrial, itu yang paling sering. Kalau yang ada juga dia PHK karena memang melakukan suatu tindakan kriminal dan sebagainya, dia tidak puas, dia laporkan ke kita, setelah kita

0: pelajari berkas pengaduannya, ternyata tidak bisa kita lanjutkan ya, memang karena mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan sudah benar kan gitu ya.
1: Agun menambahkan, PHK yang dilakukan perusahaan akibat pekerja melakukan pelanggaran kriminal maupun pelanggaran berat lainnya tidak dapat ditangani oleh Disnakertran. Ia menghimbau kepada perusahaan maupun pekerja apabila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan hubungan industrial agar segera membuat pengaduan ke Disnakertran. Menurutnya, perselisihan dalam hubungan kerja merupakan hal yang tidak dapat dihindari sehingga perlu diselesaikan melalui mekanisme yang telah tersedia. Eko Karjuan melaporkan.
2: Petinju profesional Daud Jordan memastikan akan segera kembali bertanding pada September 2026 mendatang di Pontianak. Ia menjelaskan pertandingan tersebut direncanakan digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ia mengungkapkan di tengah kesibukannya sebagai Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat dan anggota DPD RI, ia tetap fokus menjalani persiapan pertandingan. Daud menilai ajang tersebut juga menjadi momentum memajukan olahraga di Kalimantan Barat. Pendengar, kawasan Sabang Merah kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berjualan setiap harinya. Juk Sudarsono, seorang pedagang es dan tahu di lokasi itu, mengungkapkan kendala utama yang sering dihadapi adalah kondisi cuaca hujan, karena dapat menurunkan pendapatan hingga setengah dari kondisi normal pada hari yang cerah. Meski penghasilan yang diperoleh tidak seberapa, namun usaha itu cukup membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup keluarga. PMI Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan stok darah hingga saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat dengan rata-rata 200 hingga 300 kantong darah per bulan. Kebutuhan tersebut selama ini dipenuhi melalui donor darah sukarela, donor pengganti, hingga sistem jemput bola ke berbagai instansi dan organisasi.
3: PMI Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan stok darah hingga saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pengurus PMI Kabupaten Sanggau, Ahmad Zaini, mengungkapkan dukungan pendonor sukarela dan kegiatan donor darah massal membantu menjaga ketersediaan stok darah setiap bulannya. Ia menyampaikan stok darah yang tersedia saat ini terdiri dari golongan A sebanyak 14 kantong, B 15 kantong, AB sebanyak 9 kantong, dan O sebanyak 3 kantong. Perutnya stok darah golongan O menjadi yang paling sedikit karena tingginya kebutuhan pasien terhadap golongan darah tersebut. Ia menjelaskan, PMI selama ini dipenuhi melalui donor darah sukarela yang dilakukan masyarakat secara rutin. Selain itu, PMI juga melakukan jemput bola donor darah melalui kegiatan organisasi masyarakat, sekolah, hingga perusahaan.
4: Dia tergantung biasanya pada event-event tertentu, baik itu organisasi masyarakat maupun organisasi kepemudaan, sekolah, dan sebagainya, perusahaan juga mendukung kita. Jadi mereka setiap ada misalnya hari ulang tahun, kemudian hari-hari event besar mereka, mereka mengadakan bakti sosial donor darah, jadi kita jemput.
3: Lebih lanjut, Ahmad Zaini mengatakan, PMI juga mengandalkan donor darah pengganti ketika stok darah tertentu mengalami kekurangan. Para pendonor yang sebelumnya pernah mendonorkan darah akan dihubungi kembali untuk membantu memenuhi kebutuhan pasien jika diperlukan. Okto Ferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Ketua DPRD Sanggau soroti pembiayaan infrastruktur. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau kerap lakukan mediasi perselisihan pekerja dan perusahaan. Saya Okrin Maboy, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Katolik RRI MTKong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya, setelah mendengarkan warta pagi, dan saatnya kita kembali mendengarkan atau mengikuti kabar dari Kalbar. Nanti kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi yang akan Anda dengarkan dari Sintang, RRI Sintang, Pontianak, Sanggau, Antikong, dan Sanggau nantinya, dan Sambas begitu ya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Engkikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Bersatu Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru,
1: workspace platform,
0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
2: Oke, seru mendengar selanjutnya kami hadirkan RRI kabar Digital. Dari Kalbar.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali hadir kabar dari Kalbar siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana kami mengundang Anda pastinya untuk berbagi informasi. Bisa bergabung di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan sudah lengkap semua rekan-rekan saya sapa dulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mei.
6: Baik, saya sapa dulu. Tadi yang suaranya paling saya dengar ada dari Sanggau kayaknya ya. Okrin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mei. Apa kabar nih?
6: Alhamdulillah baik. Gimana rekan-rekan di Sanggau, aman? Sehat semua?
2: Aman ya, kabarnya baik, sehat. Di pagi hari ini tim yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat, dan cuacanya juga cukup bersahabat ya di kawasan Sabah Merah Sanggau. Dan pagi ini tampak lengang sekali, hampir tidak terlihat ya. Biasanya ada nih Mei, beberapa masyarakat yang melakukan apa jogging pagi gitu ya, tapi pagi ini tampak lengang sekali. Dan tentu aktivitas berjalan lancar, kemudian di jalan Sanggau Permai ya, Jalan Jenderal Sudirman juga aman lancar pagi ini.
6: Oke, baik, terima kasih Okrin. Yang paling serius wajahnya Wahyu, selamat pagi dari Sambas. Belum ada suaranya Wahyu.
7: Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Gimana Sambas pagi ini Wahyu?
7: Pagi hari ini Sambas menyambung tren mendung pagi yang ada sama hampir satu pekan ini ya. Jadi satu pekan ini sama mendung terus kalau pagi ya. Hari ini juga mendung rekan Mei. Juga kalau misalnya mendung ini terlihat lebih sepi biasanya, padahal kayaknya biasa-biasa aja ini, tetap begini-gini aja. Tapi kayaknya di bawah langit mendung ini kayaknya sama semakin sepi pagi ini Mei.
6: Baik, padahal yang kerja tetap harus kerja ya, walaupun mendung ya.
7: Terasa semakin sepi, padahal biasa aja sih ini.
6: Kita pantau lah setengah jam lagi ya, ramai apa enggak gitu. Lanjut, saya mau ke Sintang pagi ini, ada Riko, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mai dan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah pagi ini cukup bersahabat, kondisi cuaca juga cerah menyinari bumi Senentang dan sekitarnya. Kalau untuk pantauan lalu lintas juga cukup ramai lancar melintasi jalan di Cipongurai, Mai.
6: Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke Antikong Jeki. Selamat pagi, seperti apa pagi ini di sana?
1: Baik, selamat pagi. Kembali juga kami dan rekan-rekan pendengar di edisi pagi hari ini. Kalau untuk di Antikong, pantauan cuaca pada pukul 6.35 saat ini masih berkabut. Kemudian untuk lalu lintas masih sepi begitu, Mei.
6: Baik, terima kasih. Kalau untuk di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini, kalau dari Jalan Jenderal Sudirman ya seperti biasa masih lengang-lengang seperti itu ya. Kalau untuk cuacanya sendiri masih cukup berawan di pagi hari ini, dibilang mendung juga nggak terlalu, dibilang cerah juga belum ya. Kita tunggulah seperti apa nanti cuacanya ya. Baik, kita beralih ke informasi pembuka di pagi hari ini. Informasi pertama datangnya dari Kota Pontianak, di mana 6 jemaah calon haji Kalimantan Barat dilaporkan sakit saat memasuki fase keberangkatan menuju Mekah dan kini mendapat penanganan tim medis. Kepala Bagian TU Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Muhammad Yusuf mengatakan jemaah yang sakit tersebar di beberapa kloter. Di kloter 14, satu jemaah dirawat di hotel. Kloter 15 terdapat 2 jemaah sakit, satu dirawat di hotel dan satu dirujuk ke rumah sakit Al Nur. Sementara di kloter 16, 2 jemaah menjalani perawatan termasuk satu di rumah sakit King Abdullah. Sedangkan di kloter 18, satu jemaah dirawat di hotel. Meski demikian, kondisi jemaah kloter 17 dipastikan aman, tidak ada laporan jemaah sakit termasuk jemaah lanjut usia. Petugas kesehatan juga terus memantau jemaah beresiko tinggi selama ibadah berlangsung. Yusuf menjelaskan, setiap kloter sudah didampingi tenaga medis khusus untuk membantu kondisi jemaah, terutama lansia dan jemaah dengan penyakit bawaan. Dan menjelang puncak ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina, petugas haji juga disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kondisi darurat jemaah. Dan jemaah dihimbau menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi aktivitas berat di tengah cuaca panas Arab Saudi. Itu dia untuk informasi pembukanya. Kita beralih ke Sintang, di mana aliansi masyarakat di Kabupaten Sintang menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian kasus aset pastor guna memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Rika, silakan.
8: Baik, terima kasih. Betul yang Mei katakan, dalam hal ini kemarin baru saja kami melihat di mana penyampaian pendapat di muka umum ini kembali mewarnai dinamika demokrasi yang ada di Kabupaten Sintang, di mana massa yang tergabung dalam aliansi peduli kemanusiaan ini mewakili sejumlah ormas Katolik, yaitu menggelar aksi damai dan juga audiensi guna mengawal transparansi yaitu penegakan hukum. Aksi yang digelar dan ini dengan tertib berjalan dengan lancar, memang mendapatkan apresiasi dan juga respon positif dari pemerintah Kabupaten Sintang. Adapun pendengar kegiatan ini, yaitu masyarakat aliansi yang tergabung dalam aksi tersebut, yaitu menuntut keadilan, di mana aksi damai ini difokuskan yaitu pada tuntutan penyelesaian kasus dugaan penggelapan dan juga pengerusakan berangkas terkait dengan aset milik mendiang Pastor Manson, di mana masa ini meminta agar aset tersebut ini dikembalikan kepada pihak yayasan. Mengingat aturan internal yang memang menetapkan bahwa seseorang birawan tidak memiliki harta kekayaan pribadi. Dan ini tentu yang menjadi alasan tuntutan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, sehingga permasalahan hukum ataupun kasus ini bisa segera diselesaikan secara hukum yang inkrah. Dan dalam hal ini juga sejalan dengan Pemkab Sintang, Kapolres Sintang, dalam hal ini Sani Hendityo juga memandang aksi turun ke jalan ini bukan sebagai bentuk tekanan, melainkan memang wujud dukungan moral dari masyarakat kepada pihak kepolisian, yaitu untuk mengusut tuntas perkara tersebut yang memang sudah cukup lama. Dan pihak Polres Sintang sendiri juga mendukung dan juga mengatakan bahwa akan mengawali dan juga menindaklanjuti laporan-laporan kasus ini untuk bisa segera diselesaikan secara transparan sehingga tidak menimbul kegaduhan di tengah masyarakat. Mei.
6: Baik, terima kasih Rico untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. PLN perkuat elektrifikasi pertanian guna dukung ketahanan pangan di Sambas. Wahyu, silahkan.
7: Benar sekali rekan Mei, ini terkait dengan teman-teman dari PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Singkawang yang memang bersama pemerintah Kabupaten Sambas kemarin baru saja memperkuat sinergi percepatan program itu dia tadi kelistrikan sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi pertanian modern, katanya itu yang kemudian yang ingin dikejar katanya agar lebih produktif kemudian efisien dan berkelanjutan. Dan memang komitmen ini diwujudkan melalui koordinasi dan kerjasama strategis antara PLN UP3 Singkawang dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sambas terkait itu tadi perjanjian kerjasama ataupun PKS pemanfaatan energi listrik untuk mendukung sektor pertanian yang lebih produktif di Kabupaten Sambas. Nah, pertemuannya sudah dilakukan kemarin berlangsung di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sambas di hari Senin kemarin, dan ini menjadi langkah awal nantinya kolaborasi dalam pemanfaatan energi listrik untuk berbagai kebutuhan pertanian yang ada di Kabupaten Sambas. Itu mulai dari pompanisasi, kemudian pengolahan hasil panen juga, hingga pengembangan sarana produksi pertanian yang katanya lebih modern dan efisien. Nanti teman-teman PLN bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sambas akan mendesain bagaimana produksi tani yang ada di Kabupaten Sambas ini lebih modern dengan bantuan kelistrikan yang mumpuni dan efisien dari teman-teman PLN. Dan rencana ini sudah disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Sambas, kemudian manajer PLN UP3 Singkawang juga menegaskan bahwa memang ini merupakan komitmen dan memang menghadirkan layanan kelistrikan yang tidak hanya andal katanya, tetapi juga mampu bergerak tadi untuk mendukung salah satu kabupaten yang memang penopang ekonominya adalah dari segi pertanian, rekan Mei. Sampai dengan pertemuan pertama hanya itu yang dibahas, nanti terkait dengan program pompanisasi dan sebagainya akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya dan akan disampaikan kepada petani-petani yang terdampak nantinya terkait dengan modernisasi kelistrikan pertanian yang ada di Kabupaten Sambas ini, rekan Mei.
6: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Bulog Sanggau pastikan ratusan ton beras tersedia. Okrin, silahkan.
9: Baik, terima kasih Mei. Ketersediaan stok beras di Kabupaten Sanggau dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat beberapa bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Sanggau Kartika menyampaikan pasokan beras medium dan premium saat ini masih tersedia di gudang penyimpanan Bulog. Dan saat ini stok beras medium yang tersedia mencapai lebih dari 700 ton. Nah, selain itu pasokan tambahan sekitar 350 ton ini juga masih dalam proses pengiriman menuju ke gudang. Nah, sementara itu stok beras premium juga dipastikan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Distribusi beras akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pasar. Kartika juga berharap masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan beras di pasaran, dan disebutkan pihaknya terus berupaya menstabilkan stok ya, guna menjaga ketahanan pangan dan juga mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
6: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Ntkong. Harga bahan baku naik, pelaku UMKM CFD Sanggau tetap raup untung. Jackie, silahkan.
1: Baik, informasi pertama Mei dari Ntkong.
6: Bisa mendengar suaranya Jackie? Oke.
1: Baik, informasi pertama dari Ntkong Mei dan pendengar, di mana kenaikan harga bahan baku mulai dirasakan para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Corpri Day atau CFD Muara Kantu Kabupaten Sanggau. Salah seorang pelaku UMKM di CFD Muara Kantu Aluna menyampaikan sejumlah kebutuhan usaha seperti plastik dan telur mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Dan ia juga menambahkan kenaikan harga bahan baku membuatnya harus menyesuaikan harga jual produk. Meski demikian, ia menyebut aktivitas jual beli di kawasan CFD masih berjalan cukup ramai setiap akhir pekan. Ramainya pengunjung CFD dinilai membantu pelaku UMKM tetap memperoleh keuntungan. Menurutnya, kawasan CFD masih menjadi salah satu destinasi wisata masyarakat di akhir pekan. Ia berharap kegiatan CFD Muara Kantu terus diminati masyarakat. Stabilnya jumlah pengunjung dinilai penting untuk menjaga perputaran ekonomi pelaku usaha kecil di Kabupaten Sanggau, Mei.
6: Baik, terima kasih Jackie untuk informasi dari Ntkong. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, di mana kami mengundang Anda untuk bergabung berbagi informasi, bisa di kolom komentar live YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, di mana kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat memastikan stok air zam-zam untuk jemaah haji Kalbar masih aman. Hingga saat ini, sebanyak 1.599 galon air zam-zam telah diterima dan disimpan di gudang Asrama Haji Pontianak. Kepala Bagian Tata Usaha Kemenhaj Kalbar, Muhammad Yusuf, mengatakan distribusi air zam-zam dilakukan secara bertahap, di mana tahap pertama sebanyak 999 galon, kemudian tahap kedua 600 galon, tahap berikutnya kembali masuk sekitar 200 galon. Namun demikian, maksud kami Kemenhaj Kalbar masih menunggu kekurangan sekitar 59 galon yang belum diterima di yang belum tiba di Pontianak. Dan untuk mempercepat pelayanan kepada jemaah, air zam-zam yang telah tersedia mulai didistribusikan ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota di Kalimantan Barat sesuai jumlah jemaah haji masing-masing daerah. Bahkan nantinya keluarga jemaah sudah dapat mengambil air zam-zam di daerah dengan menunjukkan data dan keterangan yang diperlukan tanpa harus menunggu kepulangan jemaah dari Tanah Suci. Selain distribusi air zam-zam, pemerintah juga terus meningkatkan pelayanan haji lainnya, termasuk penyediaan koper bagasi dan koper kabin bagi seluruh jemaah haji Kalimantan Barat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Dinas Kesehatan Sanggau pacu peningkatan RS Temenggung Gergaji. Oke, silahkan.
1: Baik, terima kasih, Mei. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menargetkan peningkatan layanan rumah sakit Temenggung Gergaji sebagai bagian dari upaya memperkuat akses kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Nazori, menyampaikan target utama tahun ini adalah menaikkan status rumah sakit tersebut, ya, dari tipe D ke tipe C melalui pemenuhan standar pelayanan dan akreditasi. Nah, Nazori menjelaskan peningkatan status rumah sakit ini terkendala, ya, sejumlah persyaratan akreditasi itu sendiri, terutama ketersediaan layanan medis, kemudian selain tenaga dokter spesialis, ya, sarana pengelolaan limbah rumah sakit atau instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, ini juga masih perlu pembenahan agar pemenuhan standar operasional. Kemudian minimnya dokter spesialis ini berdampak langsung pada rendahnya kunjungan pasien ke rumah sakit tersebut. Saat ini pelayanan masih didominasi dokter umum, sehingga masyarakat lebih memilih fasilitas kesehatan lain yang dinilai memiliki layanan lebih lengkap. Nazri mengatakan pemerintah daerah ini mulai melakukan pembenahan khususnya sarana dan prasarana rumah sakit, termasuk perbaikan atap bocor serta ruang IGD, dan dinas kesehatan juga terus mengupayakan dukungan pendanaan melalui APBD dan juga dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya, untuk melengkapi alat kesehatan hingga tahun 2027 mendatang. Demikian informasi dari Sanggau, Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang resmi menandatangani Fakta Integritas PMB sebagai wujud komitmen dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan program tersebut. Riko, silakan.
2: Baik, betul. Karena udah nggak terasa udah mau bulan Juni, ya, artinya ini penerimaan mahasiswa baru, siswa baru udah mulai dirasakan. Teringat kembali kita masa lalu, ya, kawan-kawan. Ya, Mai dan juga peringat, dalam hal ini selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius berharap agar proses penerimaan murid baru atau PMB mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA, SMK sederajat yang ada di Kabupaten Sintang ini untuk dilakukan secara objektif, akuntabel, kemudian berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Dan harapan ini disampaikan oleh Kartius yaitu saat beliau menghadiri penandatanganan Fakta Integritas dan juga komitmen bersama dengan pelaksana sistem penerimaan murid tahun baru, yaitu tahun ajaran baru 2026. Dan kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada hari Senin kemarin, tepatnya 18 Mei 2026. Ini penting karena masih banyak juga keluhan dan pernyataan disampaikan oleh masyarakat ketika hendak masuk ke salah satu sekolah dengan aturan-aturan yang kurang mengenakan, rasa juga tidak berkeadilan. Nah, oleh sebab itu, Kartius menginginkan bahwa penerimaan ini betul-betul harus dipahami oleh pihak guru, menyampaikan kepada orang tua siswa untuk bisa memahami mekanisme seperti apa sih regulasi, karena adanya zonasi, kemudian adanya jalur prestasi, adanya jalur khusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini yang harus dipahami supaya ketika penerimaan tadi tidak terjadi miskomunikasi di antara masyarakat ya, baik itu guru, murid maupun orang tua itu sendiri, supaya transparan, adil. Kalau memang bisa, bisa, kalau tidak, tidak. Baik, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Enti Kong, Ketua DPRD Sanggau kritisi dana bagi hasil tipis. Jackie, silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Enti Kong, di mana yang disampaikan Ketua DPRD Sanggau Hendriko Sengki menyesalkan tidak berimbangnya dana bagi hasil DBH, pajak dan sumber daya alam yang diterima di kabupaten ini. Ia menyebut DBH yang kembali ke Kabupaten Sanggau sangat kecil untuk membiayai pembangunan di daerah. Kemudian tak hanya sektor perkebunan diungkapkannya, Sanggau juga memiliki sumber kekayaan alam lainnya seperti tambang, sektor tambang tersebut. Dan menurutnya ada emas, bauksit, serta nikel. Sedangkan lanjutnya, jika berharap dari pendapatan asli daerah, PAD sangat kecil, bahkan tidak sebanding dengan kebutuhan pemerintah daerah. Dan dia berharap pemerintah pusat mengkaji pembagian DBH, sebab sebagai daerah penyumbang DBH Sanggau, Sanggau mestinya mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar. Demikian, Mei, informasi kedua dari Antiko.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Keributan warga di Sambas dipicu persoalan polisi tidur. Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Mei, kemarin informasi ini hadir dari kota Pemangkat karena memang peristiwa dugaan penganiayaan juga tentunya menggunakan senjata tajam bahkan terjadi di pinggir jalan di Jalan Tugu Tanjung Batu, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat di tentunya Kabupaten Sambas rekan Mei. Dan memang insiden tersebut diduga dipicu pembongkaran polisi tidur yang di sebuah polisi tidur yang dipasang secara sepihak katanya di depan rumah yang memang saat ini terduga sudah dinyatakan sebagai terduga pelaku. Pelaku ini berinisial AM berusia 44 tahun dan memang sementara korban diketahui berinisial IA berusia 60 tahun. Keduanya merupakan warga desa Pemangkat Kota. Informasi ini telah disampaikan oleh Kapolres Sambas Wahyu Jati Wibowo melalui Kapolsek tentunya Pemangkat Kota Ronald Deni Napitulu yang memang didampingi Kasih Humas juga. Dan peristiwa ini bermula saat korban bersama dengan sejumlah warga melaksanakan gotong royong melakukan pembongkaran alat pembatas kecepatan atau yang lebih kita kenal dengan polisi tidur yang diduga ini dibuat oleh terduga pelaku tanpa persetujuan warga sekitar. Jadi ada warga yang memang membuat polisi tidur di depan rumahnya. Nah, kemudian masyarakat secara gotong royong mencoba membongkar ini. Nah, kemudian korban saat proses pembongkaran itulah terduga pelaku ataupun AM datang dengan kondisi yang emosi dan diduga langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Korban berusaha menahan serangan tersebut hingga melukai bagian tangannya sendiri sehingga terjadi luka sayatan pada tangan kanan. Yang pada saat itu warga juga yang berada di lokasi sudah melakukan melerai pertikaian kemudian mengamankan terduga pelaku juga. Korban selanjutnya dilarikan di RSUD Pemangkat dan mendapatkan perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan korban mengalami luka sayatan di tangan dan harus menjalani 17 jahitan. Nah, di malam harinya warga kembali melakukan musyawarah untuk terlihat didampingi oleh perangkat desa, kemudian teman-teman dari TNI Polri, dan memang menandatangani kesepakatan untuk mengalihkan kependudukan si terduga ini untuk tidak lagi tinggal di lokasi tersebut. Juga diduga pelaku ini sering mabuk-mabukan dan lain sebagainya dengan tuduhan-tuduhan yang lain. Sementara itu proses hukum masih tetap berjalan karena memang di sore harinya terduga pelaku juga sudah langsung diamankan oleh Polsek Pemangkat dan pelaku saat diamankan tidak melakukan perawatan dan nantinya proses hukumnya tetap berjalan. Rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Wahyu, Okrin, Jeki, dan juga Riko sudah berbagi informasi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Terima kasih Mei.
0: Iya, dan untuk Anda mendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan sampaikan, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, kabar dari Kalbar.
2: Peringat usai sudah kebersamaan kita dalam program
1: Kasus. Sampai di sini kami hadirkan.
3: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan dan ikuti kabar dari Kalbar, dan untuk berikutnya nanti sesaat lagi kita akan dengarkan dan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis